0: yang pertama dan terakhir. Nah, sedangkan Raja Tengah itu adalah anak daripada Sultan Muhammad Hasan, Sultan Brunei yang ke-9. Jadi perjalanan Raja Tengah sampai ke Sambas ini, ya karena di Brunei semacam ada perebutan kekuasaan lah tahta, maka Raja Tengah punya keinginan untuk jadi Sultan. Nah, tetapi oleh abangnya itu lebih baik kau jadi Sultan di Sarawak saja. Jadi diberilah kekuasaan menjadi Sultan di Sarawak itu pada tahun 1598. Jadi berangkatlah Raja Tengah ke Sarawak, dan di Sarawak dinobatkan oleh abang itu dan gelar Sultan Ibrahim Ali Umar Shah. Begitu datang, dia itu membangun ibu kota Sarawak itu lengkap dengan menterinya gitu. Jadi itu ada yang petinggi ditinggalkan, dijadikan untuk memerintah di Sarawak. Setelah itu dia pun berlayar lah menuju ke Johor. Kebetulan Permaisuri Sultan Johor itu adalah adik dari Sultan Muhammad Hasan. Jadi bibinya, bibi Raja Tengah. Nah, sampai di Johor, beliau berkunjung. Kemudian ada sesuatu hal di Johor, akhirnya dia kembali ke Sarawak. Jadi pada saat mau kembali ke Sarawak itu, di lautan dihantam oleh badai. Nah, dihantam oleh badai sampai akhirnya dia terdampar di Sukadana, di Kerajaan Tanjungpura.
1: Terdamparnya Raja Tengah dan pasukan di Kerajaan Sukadana atau Kabupaten Kayong Utara saat ini adalah awal dari sejarah lahirnya Kerajaan Islam Sambas. Menurut Burai Fahmi, saat berada di Sukadana, Raja Tengah kemudian mempersunting Ratu Giri Mustika, anak dari Ratu Giri Kusuma, yang memimpin Kerajaan Sukadana kala itu. Layaknya seorang pemimpin yang memiliki misi menyebarkan ajaran agama Islam, Raja Tengah tidak ingin berdiam terlalu lama di Sukadana. Menurut Urai Fahmi, saat itu Raja Tengah teringat akan nama besar Kerajaan Sambas yang masih berada di bawah kendali Kerajaan Majapahit. Kemudian, bersama para pengikutnya, bersama istri dan anaknya Raja Sulaiman yang masih berusia 9 tahun, Raja Tengah pun berlayar ke Kerajaan Sambas yang diperintah oleh Ratu Sepudak dan terdengar sangat sejahtera kehidupan rakyatnya sekitar tahun 1609.
0: Jadi setelah beliau berada di Sukadana, timbullah keinginan daripada Raja Tengah itu untuk merantau lah bahasanya ke Sungai Sambas, dan diikuti oleh pengikutnya sebanyak 40 buah perahu sampan pengikut dari Brunei. Jadi berangkatlah ke Sambas, dan di Muaris ke Sambas itu dia membangun sebuah tempat yang dinamakan Kota Bangun. Dari situ dia kemudian mengunjungi Ratu Sepudak dan terima baik oleh Ratu Sepudak. Kemudian tidak lama setelah beliau datang di Sambas itu, Ratu Sepudak meninggal. Jadi digantikan oleh menantunya. Kebetulan Ratu Sepudak itu punya dua anak putri, yang tua Raden Mas Ayu Anom, yang bungsu Raden Mas Ayu Bungsu. Jadi Raden Mas Ayu Anom itu dikawinkan dengan sepupunya, Raden Prabu Kusuma. Jadi pada saat dinobatkan menjadi raja, bergelar Ratu Anum Kusuma Yuda. Nah, sedangkan yang bungsu ini pada waktu itu belum bersuami. Jadi setelah sekian lama, sampainya lah Raden Sulaiman itu ingin melamar daripada adik daripada Ratu Anum Kusuma di iparnya. Kemudian kawinlah Raden Sulaiman itu dengan Ratu Mas Ayu Bungsu. Kemudian beliau pun tinggal ke Kota Lama. Nah, Kota Lama sekarang itu berada di Galing, di Kecamatan Galing. Nah, itu Kota Lama, itu tempatnya di Desa Ratu Sepudak namanya.
1: Perkawinan antara Raden Sulaiman dan Ratu Mas Ayu Bungsu membuat Kerajaan Sambas mulai bergolak. Hal itu disebabkan Raden Sulaiman yang tumbuh dan besar di lingkungan Kerajaan Islam mulai menyebarkan syiar agama Islam kepada rakyat yang dipimpinnya. Hal ini mendapat penolakan dari putri pertama Ratu Sepudak, Ratu Mas Ayu Anom, dan adik iparnya Pangeran Mangkurat yang beragama Hindu. Hal ini kemudian membuat Raden Sulaiman memutuskan untuk keluar dari lingkungan kerajaan kala itu.
0: Sampai akhirnya pun Raden Sulaiman ingin keluar dari Kota Lama. Tapi berita keluarnya itu di Kota Lama didengar oleh 3 orang petinggi. Petinggi Nagur, petinggi Seguriding, dan petinggi Bantilan. Dari situ diceritakan lah apa adanya kan. Sampai akhirnya ketiga petinggi itu pun menghadap Ratu Anung Sumayuda, tetapi Ratu Sumayuda itu ibaratnya sudah kalah oleh adiknya gitu. Jadi adiknya lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan abangnya. Sehingga 3 petinggi itu kembali menghadap Raden Sulaiman dan membawa Raden Sulaiman ke muara Sungai Subah. Nah, di situ dia istilahnya membuka sebuah tempat lah. Sampai akhirnya kan dari di kota lama ini kan Sambasindo ini Ratu Anung Sumayuda sampai akhirnya juga keluar dari kota lama membuat kerajaan baru di Hulu Selakau. Jadi tinggallah sendiri Pangeran Mangkurat ini. Sampai akhirnya kota lama ini ditinggalkan oleh rakyatnya gitu. Ada yang ikut Raden Sulaiman di Kota Bandir, ada yang ikut Ratu Anung ke Selakau, ke Kerajaan Balai Pinang namanya Selakau itu sendiri. Sehingga akhirnya Pangeran Mangkurat akhirnya tidak lagi didengar ke orang dan tidak ada lagi ngawani di kota lama ini kan, sehingga dia hanya kembali ke yang ikut abangnya di kota Balai Pinang di Selakau. Dan kalau Ratu Anung Sumayuda sebelum dia meninggalkan Sambas, jadi dititipkanlah Sambas itu kepada istrinya, kepada istri Raden Sulaiman itu, istilahnya kan kepada Ratu Mas Ayu Bungsu untuk melanjutkan pemerintahannya sebagai tanda pemberian kekuasaan kerajaan terhadap dari Ratu Anung Sumayuda kepada Sulaiman itu diberikanlah meriam lele. Itu bagian dari penyerahan kekuasaan.

0: Setelah lebih dari 4 abad Islam masuk dan menyebar di kerajaan Sambas khususnya, adat budaya yang menjadi tradisi kerajaan Sambas Hindu ternyata masih ada dan tetap dilestarikan, meski hal itu tercampur dengan nilai-nilai Islami. Satu di antaranya adalah menjaga pusaka kerajaan. Misalnya meriam lele, keris, perisai hingga kain katun khas yang ada sejak masa kejayaan Majapahit. Menurut pengakuan Iwan, kerabat kerajaan Sambas yang menjadi penjaga benda pusaka, selain menjaga adab, ada juga perlakuan khusus untuk benda-benda pusaka.
1: Terserah dari dia. Dia bilang dia sebagai petani, dia ucap rasa syukur. Dia dari rumah, dia sudah punya niat. Aku akan berkunjung ke istana ini untuk kan begitu. Karena istana ini, Pak, sini kan ada 9 sultan. Yang di depan itu, Pak, ya? Ada 9 sultan, ada 13 sultan sebenarnya. Jadi keturunan itu menyebar begitu ramai. Ada panglimanya, ada apa segala macam. Memang nggak boleh dipegang. Nanti dalam situasi yang bagaimana meriam ini selalu dibersihkan. Setahun sekali dia dimandikan, diganti kainnya, disucikan. Tiap satu bulan Muharram pertama. Kami-kami ini merawatnya, menjaganya, membersihkannya, memandikannya. Malahan ada orang khusus satu-satu yang tukang pangku ini meriam. Kalau suatu acara itu bisa keluar, kalau zaman dulu itu bisa keluar. Zaman sekarang ini hanya untuk kami di dalam saja.
0: Komitmen menjaga budaya dan eksistensi kerajaan Sambas juga diungkapkan Pangeran Ratu Tarhan. Sebagai pemegang mandat kerajaan dari keturunan ke-16 kerajaan Sambas, Pangeran Tarhan terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Di dalam kerajaan Sambas selalu menjaga silaturahmi baik dengan pemerintah maupun kerajaan lain. Sedangkan di luar, kerajaan Sambas selalu menjadi tamu kehormatan dalam berbagai acara budaya yang diadakan oleh kerajaan di Malaysia, Brunei, dan Filipina.
2: Paling tidak, kita kan biasanya ada disupport oleh pemerintah daerah. Kemudian ada kegiatan, beberapa kegiatan lah kan. Kemarin kita pernah ngadain kegiatan Hari Jadi Kota Sambas, itu kan untuk mempertahankan budaya-budaya yang ada, memang dalam hal ini juga harusnya ada kegiatan-kegiatan. Kalau misalkan andaikan kegiatan hanya dilakukan setahun sekali, ya kayaknya mungkin agak sepi. Kan tiap hari kita adakan kegiatan, kemudian ingin makan saprahan. Itu kan saprahan kan salah satu budaya di Sambas, jadi tetap kita laksanakan. Sebenarnya sih agak sulit sebenarnya, karena kita kan berbeda negara. Tapi paling tidak dengan adanya hubungan budaya tadi, hubungan kekerabatan tadi, lebih memudahkan. Lebih memudahkan dalam arti kata kita mau datang ke sana, kemudian ada event yang dalam tanda kutip ini berbau budaya, kita bisa langsung akses ke sana. Tapi untuk saya pribadi memang hanya dua sultan yang sudah kita temuin kemarin, Sultan Bulkiah, kemudian Sultan Sulu. Sultan Sulu yang paling sering datang ke Sambas. Kan di sana juga wilayah-wilayah yang ini ya, wah, rawan konflik lah kan. Tapi kalau di Brunei itu kita sering diundang Brunei Regatta.
0: Saudara, demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.

0: Nah, kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang tuh melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh, Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita harus. Kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul, betul, betul. Yelah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak. Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Gampang-gampang nggak parit nih?
2: Apa dia yang gua ributkan nih?
1: Kau lihatlah nih John, parit nih dah kayak warung.
3: Ngapa pula?
1: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam parit nih. Nih ha, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
2: Iya gawak ya, parit kita nih dah kotor.
1: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah Joni.
4: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya, dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu, dak, Bu?
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Pak Anung nambah keropok tinggi lagi ya.
1: Oh iya yeah, iya yeah. Kak, tambah ini satu lagi ya.
2: Tambah yang ini satu ya Pak. Jadi total belanjanya 20.000 ya Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya Kak, boleh.
2: Jadi total semuanya 20.200 ya Pak.
1: Oke.
0: Bapak kan pakai kantong plastik.
1: Kan cuma nambah 200 rupiah nanya.
0: Bukan masalah nambahnya Pak. Bapak tahu ke di Indonesia ya sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
1: Ahu kenong, tahu dari siapa?
0: Guru lah Pak. Si Marie guru kami ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
1: Oh, gie.
0: Bapak tahu ke sampah plastik iya baru bisa terurai sampai

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga, yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas, dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, tadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo lombo abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI.
2: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Jam 8 waktu Indonesia Barat, Mbak Bang, kita sampai di segmen pendapat awal pagi hari ini. Mbak Bang, ada satu kegiatan ya, di Kota Pontianak yang saat ini masih berlangsung sampai dengan tanggal 11 di bulan Oktober ini, 2000 di tahun ini, yaitu di jalan di Ponegoro, Mbak Abang, itu ada Pontianak Food Festival 2026 yang digelar di jalan di Ponegoro sampai dengan tanggal 11 Oktober. Ada, masih ada 3 hari lagi, Mbak Abang. Jadi Mbak Abang kalau pengen ataupun ada waktu, ada niat, ada apa gitu, Bang? Ada duit ya. Nah, itu harus ada nih kalau masa pergi ke Pontianak Food Festival, tahu-tahu sana cuma pergi nengok ya, ya udah. Ah, bolehlah kita beli jajan lok situ kan. Ah, mencoba apa aja kuliner-kuliner yang menjadi andalan di Kota Pontianak ya. Dan ini menjadi tujuan mungkin di bulan Oktober nih, Mbak Bang, salah satunya

0: Ya Mbak Wang, kaitannya dengan kuliner Nusantara Mbak Wang. Kalau di Kalimantan Barat nih kan kita punya banyak macam ragam kuliner. Tiap daerah, tiap kabupaten, kita punya 14 kabupaten, 2 kota di Kalimantan Barat pasti punya makanan-makanan khas di daerahnya masing-masing. Nah, kalau di tempat Mbak Abang ada apa nih? Mungkin ada satu makanan yang udah lama ya, tapi banyak ndak orang tahu, kemudian rasanya mungkin enak, ah, boleh Mbak Abang infokan ke kita. Atau mungkin Singkawang nih, Singkawang kok ada kue apa nih? Gimana nih kamu nih Singkawang, ada kue apa yang makan, ada kuliner apa nih yang enak nih? Ani saya tidak sendiri Mbak Abang ini pagi ini segar mata tengok kakak-kakak cantik ini di studio kita nih ha. Halo Kak Monik.
1: Halo Bang Ibeng.
0: Selamat pagi. Apa kabar?
1: Baik. Nah, Bang Ibeng apa kabarnya nih?
0: Kabarnya baik, sehat ya. Gimana Kak Monik? Udah pergi belum situ di Pontianak Food Festival tuh?
1: Belum pula, kemarin tuh rencananya mau pergi tapi rupanya hujan pula
0: daerah sana. Hujan pula. Ya, sama sini pun hujan tadi malam dan nampaknya tadi pagi saya lewat situ tuh ada beberapa apa pang tuh yang nampaknya kena angin deh, dilepas gitu ya.
1: Oke. Okay. Sempat kan.
0: Singkawang terkenal apa nih kulinernya nih?
1: Kalau Singkawang sih pasti rata-rata kayak Chinese food sih.
0: Betul, Choy Pan.
1: Ya, Choy Pan.
0: Apa lagi?
1: Terus ada apa namanya kemarin tuh ya, lupa pula saya tuh. Kue bulan.
0: Kue bulan kan memang kemarin kan festival kue bulan kan baru gak berlangsung kan. Apa lagi?
1: Terus kalau misalnya di Singkawang sebenarnya
0: Hah?
1: Kue keranjang.
0: Oh, kue keranjang. Apa lagi? Es minuman apa tuh?
1: Es masih kurang lebih sama Pontianak sih kayaknya, masih ada es cendol. Air tahu terkenal Singkawang.
0: Air tahu, betul. Air tahunya enak sana tuh ya. Oke, kita coba ajak Mbak Abang yang pengen gabung, mungkin pengen bercerita dengan kita di pagi hari ini tentang kuliner. Sila, halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Bang Ibeng.
0: Ya, halo.
2: Selamat pagi Bang Ibeng.
0: Selamat pagi.
2: Ada hujan lah kemarin.
0: Hujan kecil kalau belum radio gitu tuh. Nah, kecil kan dulu.
2: Tempat saya tadi malam lebat kak Bang Ibeng.
0: Iya ke, banyak ada dapat air tu.
2: Alhamdulillah Bang Ibeng, ada gak lah.
0: Ada.
2: Saya mau pantang hujan nak boleh ke?
0: Boleh lah. Apa nah. Tuh?
2: Kalau hujan lebat, biarlah lebat sekali. Dapatkah bertudung kain?
0: Terus?
2: Saya pesan Bang Ibeng, jangan lepas sekali. Biarlah dapat cara yang lain.
0: Oh gitu. Apa nah. Yang lepas tuh?
2: Nggak, andaikan.
0: Andaikan. Janganlah lepas-lepas dilepaskan.
2: Oh. Ini mendong ya Bang Ibeng?
0: Maybe aja lah mendong.
2: Oh, bukan mendong asap lagi ini.
0: Ini yang sedap.
2: Tadi malam udah cukup lebat hujan.
0: Ini yang sedap mendong-mendong sejuk-sejuk gini nih pagi-pagi gini nih.
2: Oh.
0: Bukan boleh nengok bantal gini nih.
2: Iya nak. Oh benar.
0: Iya nak Kak Monik.
1: Betul.
0: Betul.
2: Udah tengok dengan siapa Bang Ibeng?
1: Nah.
0: Siapalah ini orang Singkawang nih.
2: Dengan Monika.
1: Iya betul tuh.
2: Dengan siapa ge?
0: Amoy Singkawang nih.
1: Ada
2: Amoy Singkawang.
1: Iya, Mbok Monik nih.
2: Oh, Mbok Monik Amoy Singkawang enggak?
1: Dayak tapi.
2: Hah?
1: Dayak tapi.
2: Dayak.
0: Oh.
2: Dayak apa?
1: Dayak Bidayuh kami.
0: Bidayuh.
2: Oh, bukan Dayak Kenayan enggak?
1: Bukan. Tapi ngarati.
0: Tapi ngarati. Ngarati.
2: Akhir kabar.
1: Baik.
2: Man saya kita ke studio.
1: Banyak ramai di sini nih.
2: Biasa kan kami 2-3 orang kan?
1: Iya, satu-satu sekarang ngomongnya.
2: Oh, Baba Royhan.
1: Kalau udah panjang udah banyak-banyak tuh udah enggak ngerti dah lagi, Bang. Nanti ya
0: mengajarkan. Nah, kau bahasa ke mana dia?
2: Bahasa ke enggak?
0: Ah, pandai bahasa ke coba.
2: Aku bahasa ke ya. Sang ke jong ni cha boy.
1: Ngai soi bu i pasiran ah.
0: Pasiran.
2: Oh, pasiran.
0: Ini boy.
2: Mang teo ku ta.
1: Sama aja sebenarnya kalau bapaknya
2: Pojang. Manteu Pangkara.
1: Manteu tuh apa?
2: Manteu. Manteu Pangkat. Sanjau Jong kan Manteu Pangkat.
0: Iya, betul.
2: Bilang bahasa Singkawang orang ke bisa. Koko Ali ini, Koko Ali jangan nah itu nanti dia bilang
0: Koko Ali ini bahasa Mendura,
2: biar bahasa Mendura
0: bahasa Mendura bisa deh nih.
2: Bisa enggak?
0: Bisa.
1: Bang Ipin nih.
2: Hare angkuan orang Mendura le.
0: Ni Koko Ali bisa banyak bahasa, enak kok.
2: Mon kau le orang betul ke ya le?
0: Kaulah.
1: Nanti ya Koko Ali ngajarkan bahasa tu banyak. Koko Ali tahu bahasa.
0: Banyak. Dia bisa semua.
2: Aku bahasa Mandarin ya. Mandarin bisa dia.
0: Iya.
2: Meme wawan ni jauh sejeng kau jen semalai jen.
1: Mantap lah pokoknya.
0: Jawab mopian.
2: Aku tanya dia. Ni sejeng kau jen semalai jen.
1: Apa tu artinya?
2: Kamu orang Tionghoa atau orang Islam?
1: Oh.
0: Ya orang Dayak. Bidayu.
2: Oh Bidayu. Jalan-jalan ke Jalan Serayu. Jangan lupa membeli bunga. Saya mau nanya Monik orang Sedayu. Udah ke ada orang yang punya.
0: Jangan macam-macam. Oh mami, mami. Mami nya, kuali nya mami.
2: Tema apa bang?
0: Kita cerita kuliner tadi ni. Karena ada festival kuliner Pontianak tu. Stand gitu kalau
2: sekarang ya kalau kuliner ni banyak modern bang Ibu.
0: Iya ke?
2: Saya kalau kuliner ni masalah kue-kue lah kan. Cuma saya ingatkan, kue jadulnya jangan dihilangkan atau jangan dilupakan.
0: Betul.
2: Seperti lepat ubi, lepat pisang, naga sari, wajit, ya kan? Kue talam, kata orang itu kan? Itu kan kue zaman dulu.
0: Kalau kuali suka kue apa tuh?
2: Kalau aku kue zaman dulu, Bang Ibeng. Iya,
0: misalnya yang paling suka tuh apa tuh?
2: Saya kok kue ini kurang, paling-paling satu kalau cocok selera saya makan, biasa orang beli.
0: Misalnya apa tuh?
2: Kadang-kadang saya kue jadul tuh yang apa, yang di tengah-tengah tuh ada kasih serikaya tuh Bang Ibeng.
0: Tengah-tengah ada kasih
1: serikaya. Roti serikaya yang warna putih tuh Kak Wali.
2: Apa tuh, dibelah tuh kan.
0: Itu saya pun suka.
2: Ataupun goreng pisang, udah digoreng dikasih serikaya.
0: Atau kasih gula durian.
2: Mana caleg? Boleh gak aku satu pantun Bang Ibeng?
0: Boleh. Apa yang gak boleh untuk kuali itu?
2: Dari pergi Surabaya, saya beli kemeja. Beli papan. Pergi ke Balikpapan. Membeli tulang. Saya mau nanya dengan Bang Ibeng. Bila baik pergi Jogja, bila lah baik pula, bila lah pulang?
0: Udah 3 hari dah. 3-4 hari dah.
2: Tapi alhamdulillah lah Bang Ibeng, hujan depan.
0: Itulah. Ada gak
2: kemarin ada gak hujan Bang Ibeng? Cuma masih berbuih Bang Ibeng hujan tu, air hujan kemarin tu.
0: Ya tunggu ya dulu sampai dia tidak berbuih.
2: Mudah-mudahan siapa tu tempat yang jalan apa tu?
0: Apa?
2: Yang biasa pantau tu dia nak tunggu hujan so aku nyapu sana.
0: Siapa tu?
2: Yang Mega apa Mega Timur tu?
0: Mega Timur Pak Muhammad Isa.
2: Masuk Pak Muhammad Isa, kok ada monitor? Udah sampai belum? Kemarin aku kirim ke sana hujan. Dia tunggu hujan dia bilang.
0: Nika.
2: Apa hujan nak nunggu kan? Kalau cewek boleh kita nunggu Bang Ibeng.
0: Iyalah.
2: Okay lah Bang Ibeng ya.
0: Okay.
2: Aku nak bahasa Dayak loh.
0: coba.
2: Dengan Monik deh.
1: Oke.
2: Adil Kak Talino, Baturamin Kak Saruga, Basengek Kak Jubata.
0: Harus.
2: Assalamualaikum ya Bang Ibeng.
0: Waalaikumsalam.
2: Oke, Bang Ibeng, selamat pagi Bang Ibeng.
0: Selamat pagi, makasih untuk Koko Ali di Kumpai. Nah, semangat Koko Ali pagi ini ya. Mungkin habis makan kue
1: waktu
0: si kaya kali ya. Jadi kata Koko Ali, pendapat dia kalau ada kegiatan seperti itu, jangan lupakan makanan kuliner tradisional kayak lepat ubi, kita lepat pisang dan sebagainya. Memang kalau sekarang ini kan banyak macam-macam jenis kuliner kan. Iyalah, ada yang pengen gabung, pengen masuk, silakan. Kita coba buka di line telepon. Halo.
3: Halo Bang Ibeng, halo Kak Moni, apa kabar?
0: Kabar baik.
3: Dari Bang Wardi, Rengas Kapua.
0: Bang Wardi di Rengas Kapua. Apa kabar nih Bang Wardi pagi ini?
3: Alhamdulillah Bang, sehat aja.
0: Udah sarapan belum nih?
3: Saya tadi udah ada awal sarapan tadi.
0: Iya ke, nyarap apa gitu tuh?
3: Nasi ya Bang dengan bawang goreng.
0: Oh iya, sedap.
3: Menurutin saya hari-hari ya Bang.
0: Nah, gimana? Bapak Adi mau ngasih pendapat apa nih tentang kuliner Nusantara, kuliner kita nih?
3: Oh, kan ada Pontianak Food Festival.
0: Tahu Bang Adi.
3: Tahu memang, pengen ke sana, belum ada yang bawa Bang Adi.
0: Itu lah yang bawa, kalau tak ada yang nak.
3: Kok di sini nih, makanan di sini umum semua Bang Adi. Kayak bubur pedas. Kayak apa gitu ya, paceri nenas ya. Sayur keladi. Kalau Bang Ibeng, makanan yang Bang abang rindukan tu makanan apa yang lama tak pernah dimakan?
0: Semua sih rindu.
1: Oh, semua ya. Semua. Kayak lama tak makan je Bang Ibeng ni.
0: Itulah.
3: Lama tak dimakan.
0: Lama tak makan memang ni. Makan mikrofon ya terus.
3: Oh, makan mikrofon tak ada kenyang lah Bang. Oh ya, buat Kak Monik juga ya. Dah selalu juga. Kak Monik Singkawang juga ya.
1: Wih, mantap
3: Tapi punya mak muda juga di Singkawang Kak Monik.
1: Oh mak, di mana tuh Singkawangnya?
3: Di Sungai Wi.
1: Oh Sungai Wi, masih lumayan lah.
0: Tak jauh ke dari Kak Monik di mana Kak Monik?
1: Kalau dari Pasiran tuh kayaknya hampir setengah jaman tak sih kalau ke Sungai Wi itu?
0: Iya setengah jaman ya.
3: Setengah jaman.
0: Berarti lama lah tuh, jauh lah tuh.
3: Jauh lah, setengah jaman.
0: Setengah jaman dibilang.
1: Setengah jaman.
3: Setengah jaman. Ada-ada ya mengibing setengah jaman kata dia. Jadi kok pendapat kami tuh Bang. Semoga Pontianak ini kuliner yang makin berjaya. Kalau ada yang baru-baru kok bisa Bang, itulah bahasanya sekarang apa namanya ya. Tolonglah didokumentasikan ya, kita pula turun.
0: Bos.
3: Semoga gak nanti saya bisa datang ke sana.
0: Itu harapannya yang paling diharapkan tuh ya enggak? Bisa
3: pengen
0: datang.
3: Pengen apa? Cicipi. Kok kami sih pengen kuenya Bang, kalau kasih ke sana.
0: Sedap kue sana.
3: Kue kami pengen makan kue ongol-ongol, saya tak pernah coba kan.
0: Ongol-ongol.
3: Ongol-ongol belum pernah saya coba. Kok bingkau dah sering dah.
0: Banyak
3: kue apa? Banyak ongol-ongol. Kue ini agak ni apa? Yang di bulan puasa tu, kue jorong-jorong ke? Jorong-jorong ni tak salah ya. Pokoknya okay. Itu yang akan diperdapat saya ni Bang. Berlah, bisa berjaya. Kayak sotong kangkung apa tu kan. Kalau bisa galakkan lagi yang itu. Kok bisa galakkan lagi yang menu-menunya apa tu orang tu ya? Yang baru-baru lah istilah. Kita pula yang nanya ni. itulah pendapat kami ni ya Bang Ibeng, Kak Monik juga. Semoga saya selalu sekeluarga juga. Makasih ni Bang Ibeng, Kak Monik.
0: Iya sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih untuk Bang Wardi ya. Jadi kalau udah sarapan udah apa pagi itu semangat lah dia, enak Bang Wardi. Udah putus ya, lupa saya itu.
1: Iya, mewakili nih Bang.
0: Iya kata dia kan. Oke, ada lagi yang pengen gabung dengan kita, kita cerita-cerita tentang kuliner nih. Nah, festival kuliner Pontianak Food Festival 2026 yang saat ini masih berlangsung di Jalan Diponegoro sampai dengan tanggal 11 ya. Nah, yang penasaran, nah pergi ya ke sana. Yang kalau untuk hari ini katanya ada kegiatannya tuh di sore nanti itu ada pentas seni. Nah, kemudian ada last dance itu jam 6:30 malam. Terus ada live perform, ada dance battle. Ah, ini yang sedap nih, ramai malam ini ya. Hmm. Tadi malam mungkin kehujanan, malam
1: semoga
0: ini pagi.
1: Ya. Bagus,
0: ya. Tapi kalau ke situ pengen apa nih Kak Monik?
1: Jajan, yang pasti itu diincar kok dah cewek-cewek dah jajan.
0: Oh, kalau cewek-cewek jajan. Ya.
1: Nak tengoklah apa tadi tu ongol-ongol, tak jorong-jorong.
0: Apa lagi? Pengennya apa?
1: Nantilah tengok-tengok lagi kan.
0: Okey, baiklah kalau gitu kita dengarkan lagu dulu nih. Okey, Mu Abang tetap bersama Perempat Suara Budaya Kalimantan Barat. Kita nanti lanjutkan lagi. Di segmen berikutnya juga masih tentang kuliner. Untuk saat ini masih kita kawankan Mbak Obang dengan lagu-lagu pilihan. Tetap bersama Perempat Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Gampang-gampang gak paret nih?
1: Apa dia yang gua ributkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, paret nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam paret nih. Nih, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, paret kita ni dah kotor.
0: Bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
5: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
4: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
5: Mana? Sidik tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
4: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang ku pakai dalam rumah ni.
5: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colok anda tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
4: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus.
5: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jadi 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
4: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
5: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sewa naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, aman lah kocik.

0: Ada ginyang Mak Taci, itu lagu dari Sumatera Barat, Babang, dengan genre agak rock-rock sedikit ya. Jadi biar tambah semangat kita pagi ini. Indah Kak Monik, Kak, siapa kakak semua lah yang ada di depan ini. Oke, kalau tadi ada Kak Monik, ini suara lainnya gini. Kita sama Kak Putri.
1: Halo Babang.
0: Halo. Sukanya
1: lihat. Ya suara lain lagi ya bangunannya.
0: Betul lah. Sukanya lihat orang dah mandi pagi ini segar,
1: segar
0: ya.
1: Segar ya Bang Ibeng. Bang Ibeng lo nih dah mandi belum?
0: Itu bandar mandi subuh ya. Cuma makin naik matahari makin kusam nampak muka.
1: Tak apa Bang Ibeng, yang penting dah mandi kan.
0: Yalah, saya tu mandi tak mandi sama ya.
1: Sama apanya ni?
0: Sama buruk. Okey. Jadi gimana ni? Kalau di tempat Sikawah juga kan?
1: Enggak Bang Ibeng.
0: Di mana ya?
1: Kami di Bengkayang.
0: Oh, Bengkayang. Bengkayang tang mana tu?
1: Tang Sanggau Ledo.
0: Tang Sanggau Ledo. Ada kuliner apa sana?
1: Kalau di tempat
0: yang
1: kami
0: khas
1: tuh,
0: Sanggau Ledo.
1: Tahu ya kerupuk 8 tuh Bang Ibeng, yang dari ubi. Kupu. Dia bentuk 8 Bang Ibeng.
0: Oh, bentuknya 8.
1: Bentuknya angka 8.
0: Oh.
1: Tapi dia dari ubi.
0: Dari ubi.
1: Itulah makanan khasnya.
0: Oh, itu khas Sanggau Ledo tuh ya.
1: Yeah.
0: Oke, saya coba cari loh. Ada enggak?
1: Ada, coba.
0: Namanya apa? Kerupuk.
1: Kok angka 8 ya? Apa namanya ya?
0: 8 gitu.
1: Dia dari ubi Bang Ibeng.
0: Dari ubi ya. Macam mana rupa? Saya pengen nak jumpa rupanya itu seperti apa gitu. Yang pasti macam angka 8 gitu
1: macam
0: ya.
1: Macam angka 8 dia.
0: Mm-mm.
1: Dia tuh ada yang kayak kerupuk, ada yang kayak yang kecil tuh Bang Ibeng.
0: Yang bulat-bulat.
1: Tapi tetap angkanya tetap 8.
0: Oh, angkanya gitu. Tetap 8.
1: Kalau yang kerupuk tuh dia tuh keras, tapi tuh kalau udah masuk di mulut tuh Bang Ibeng, kalau kita gigit tuh emang keras mang. Tapi kalau udah pecah tuh, dia enak tuh, udah dikunyah tuh tak ada keras lagi gitu.
0: Oh gitu, ya, oke. Tapi biasa disebutnya dengan kue.
1: Kalau kami sih kerupuk angka 8 ya.
0: Oh, kerupuk angka 8.
1: Karena banyak gak kan di sana dijual.
0: Oh, banyak.
1: Ya. Kalau di tempat kami itu mungkin kalau makanan sama ya Bang Ibeng ya. Masih sama karena kami kan di kampung kan ya. Di kampung.
0: Ada enggak kuliner-kuliner yang mungkin Kak Putri udah lama enggak ketemu gitu, yang kuliner tradisional? Apa lagi enggak ada enggak?
1: Kalau kuliner tradisional sih tidak ada ya Bang Ibeng ya. Yang paling dikangenkan tuh Bang Ibeng, dirindukan masakan rumahan Bang Ibeng.
0: Masakan mak lah yang paling kita rindukan.
1: Masakan rumahan Bang Ibeng ala kalau di Pontianak ini kan apalagi kita nak rantau kan, kali-kali paling beli ayam geprek kan. Kalau di rumah tuh mak masak, mak goreng tempe ke sambal tuh pun ala ya enak.
0: Iya, Bang Ibeng.
1: Sambal apa? Tempe penyet Bang Ibeng.
0: Tempe penyet,
1: itu pun enak kan Bang Ibeng.
0: Betul.
1: Kalau di sini nih Pak ya, kalau tak buat seorang Bang Ibeng.
0: Ngapa pula tuh? Tapi kalau pandai tak masalah.
1: Itulah Bang Ibeng masalah. Itulah masalah tak pandai.
0: Nanti kan lama-lama pandai kan. Karena makanan emak, masakan emak tuh biar apapun yang dimasak walaupun sederhana pasti
1: tetap enak Bang Ibeng
0: tetap
1: ya.
0: Enak
1: nah, sejauh apapun kita tuh Bang Ibeng tetap ingatnya masakan mak lah.
0: Betul,
1: Bang Ibeng.
0: Betul, masih terasa di lidah gitu kan. Tapi kalau makanan kuliner yang tradisional sampai saat ini masih tetap ada lah sana ya. Enggak ada yang mungkin udah tak pernah dijumpa gitu.
1: Kalau tak pernah dijumpa sih kayaknya memang saya yang tak pernah makan kali ya.
0: Mungkin.
1: Ya kali ya kalau pasti yang sih ada gitu. Bahkan kayak apa namanya makanan-makanan yang biasanya dibuat selamatan apa
0: itu
1: masih
0: tuh
1: ada gitu.
0: Itu tuh biasa tuh. Biasa kalau kita mau ketemu dengan kuliner-kuliner lama tuh kalau ada
1: kalau ada hajatan.
0: Ada acara
1: kue-kue yang dari apa namanya dari yang dibungkus
0: apa tuh daun
1: pisang tuh Bang Ibeng yang dalamnya gula merah tuh
0: gula
1: apa
0: merah,
1: ya
0: apa ya
1: Yang bentuknya kayak segitiga dia, Bang Ibeng.
0: Segitiga.
1: Ah, dalamnya gula merah.
0: Dalamnya gula merah.
1: Itu dari ada tepung ketan dicampur dengan kelapa, Bang Ibeng.
0: Campur dengan kelapa.
1: Tepung apa ketan. Ya? Campur kelapa apa ya?
0: Bukan lupis ke?
1: Lupis ke ya? Dia pokok
0: segitiga dia kan ketan kan? Iya lupis lah dia. Abis itu ada kelapa, kelapa toppingnya kelapa, kelapa gitu kan? Kelapa parut kan? Iya inilah dia apa namanya lupis.
1: Lupis. Makanan-makanan gitulah yang biasa kita temu di itu di apa namanya di acara-acara selamatan gitu, Bang Ibeng.
0: Anak gadis harus mandai masak, putri, bokam.
1: Nanti belajar dengan bokam lah.
0: Bokam tuh paling pandai masak. Dia bisa bikin. Saya pernah coba ini apa namanya tuh botok.
1: Ah, botok tuh. Dipandai kan bokam buat botok. Bolehlah ajarkan bokam.
0: Kalau membokam buat botok, tali-talinya pun pengen mau dimakan gitu. Saking enaknya tuh. Alah,
1: pengen gak nak belajar dengan bokam. Bolehlah bagi resep bokam.
0: Bokam tuh masak apapun bisa katanya.
1: Ya, memang ya, tangan-tangannya ya, kayaknya Bang Ibeng ya.
0: Betul, kalau soal tangan nih ya, saya tuh ingat gak? Kadang mungkin bumbunya sama, masak caranya sama. Tapi kenapa biasa lain orang lain rasanya?
1: Kan biasanya tuh kalau orang dah memang pandai masak tuh, Bang Ibeng, dia nak masak apapun tetap nyaman kan, Bang Ibeng. Padahal apa bumbunya ya sama gitu, kayak cuman bawang merah, bawang putih ditumis garam gula itu jalan ya.
0: Selesai kan.
1: Tapi beda rasanya itu tetap beda. Nyaman kan, Bang Ibeng.
0: Kenapa tuh?
1: Tangan-tangannya ada bumbu kayaknya tangannya.
0: Memang ada tangan-tangannya yang kalau masak tuh mungkin dengan lebih dengan hati.
1: Dengan hati ya, Bang Ibeng.
0: Karena energi untuk ketransfer ke makanan tadi kan.
1: Iya kan, Bang Ibeng ya. Bolehlah besok-besok nak masak pakai hati ya nih.
0: Iya, itu harus tuh, harus. Selain belajar masak, juga belajar masak apa
1: pakai
0: namanya?
1: Cinta, Kak.
0: Pakai cinta. Itu ngapa makanan yang dimasak emak kita tuh rasanya tuh enak. Walaupun cuma sederhana. Walaupun cuma sayur-sayur biasa.
1: Sayur-sayur kampung lah.
0: Padahal metik-metik belakang rumah ya kan.
1: Apa kayak daun bayam pun bayam tanah kan, Bang Ibeng. Itu pun gak enak gitu kita makan.
0: Nah itulah dia, karena dimasak dengan penuh kasih sayang, karena dimasak dengan cinta kasih.
1: Betul, tadi
0: itu itulah yang membuat mengapa rasanya itu tidak ada lawannya kan.
1: Betul
0: nggak tuh?
1: Betul lah tuh.
0: Jadi harus betul kata Mbak Kam tadi ini ya. Kata dia kalau anak gadis harus pandai masak, kata dia.
1: Betul, Mbak Kam.
0: Pandai masak apa ya nih?
1: Kalau masak tumis-tumis gitu masih bisa, Mbak Kam. Buat apa namanya? Sambal kayak ayam di ayam kemangi, ayam suwir, bisa sebenarnya makan. Tapi kalau misalnya masak-masak yang berat gitu tuh belum nggak bisa ya.
0: Kayak rendang
1: gitu. Rendang tuh belum bisa kalau cuman gulai. Itu bisa lah sikit-sikit.
0: Opor ayam apa?
1: Opor ayam bisa opor ayam.
0: Kalau Kak Monik pandai nampaknya masak.
1: Kak Monik kayaknya pandai deh memang masak nih, Bang Ibeng.
0: Kalau Bang itu?
1: Bang Yo kayaknya masak air. Masak ya nih?
0: Dia masak air pun angus tuh.
1: Itu kan takutnya tidak bisa pula masak air kan.
0: Masak air pun angus ya.
1: Bisa, Bang Ibeng, bisa masak.
0: Bisa, ya.
1: Masak mie.
0: Tapi rata-rata biasanya kalau anak kos pandai masak biasanya.
1: Belajar lah sikit-sikit, Bang Ibeng, ya. Kalau tak masak-masak nak beli terus.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul, enggak mampu gak kan kalau mau beli terus. Tapi sebenarnya sedap memasak sendiri itu kan.
1: Sebenarnya
0: apakan
1: itu,
0: lagi kalau ramai ini.
1: Sebenarnya tuh kalau masak buat seorang dimakan seorang tuh kurang ya, Bang Ibeng ya, karena dalam masak seorang dimakan seorang gitu. Tapi kalau ada kawan ramai-ramai gitu enak, Bang Ibeng. Karena kita masak tuh kalau ada orang yang makan tuh rasanya tuh kayak
0: semangat
1: gitu nak masak, Bang Ibeng. Tapi kalau masak seorang dimakan seorang alay. Sedih hati ya.
0: Carilah kawan. tinggal undang ya kawan-kawannya ndak kamu nih ke. Kita siap kamu nih kan. Saya siap bantu.
1: Siap bantu menghabiskan ya.
0: Bantu menghabiskan, bantu makan ya. Kau bantu masak ya itu biarlah
1: biarlah urusan orang yang di dapur.
0: Urusan orang yang urusan tuan rumah tuh yeah. kan. Bang Yo. Oh Bang Yo.
1: Iya. Iya
0: kata. Ganteng Bang Yo pagi-pagi gini ini.
1: Cerah.
0: Cerah ya wajahnya kan. Habis makan apa ya Bang Yo ini?
1: Kayaknya di jalan tadi habis ketemu siapa gitu lah ya.
0: Iya. Gitu.
1: Cerah ya nampak senyum-senyum dari tadi Bang Ibeng.
0: Iya. Gitu. Pantes lah.
1: Memang harus semangat Bang Ibeng pagi-pagi ya. Harus cari yang buat kita senyum memang.
0: Betul, kalau pagi semangat tuh energinya ke pun positif. Jadi
1: jadi gak jalanin hari sampai nanti sore tuh gak capek ya
0: betul,
1: Bang Ibeng.
0: Betul, hati pun senang, semangat gitu kan. Rezekinya pun mudah-mudahan lancar. Nah, itu yang penting tuh. Ya enggak Bang Yo? Betul, kata Bang Yo ya.
1: Betul,
0: terus kata Bang Yo. Udah sarapan Bang Yo?
2: Udah.
0: Oh, sarapan apa kita pagi ini nih?
2: Pagi ini saya sarapan nasi kuning,
0: Kak. Nasi kuning.
1: Alah, ya, enak tuh Bang Ibeng ya makan nasi kuning.
0: Iya, memang enak. Ya pagi tengah lapar ya. Kalau udah tengah lapar mau nasi kuning, nasi hitam, nasi biru.
1: Nasi hitam, nasi apa tuh?
0: Ada nasi hitam. Bukan nasi hitam, nasi merah.
1: Nasi merah ada. Nasi hitam kalau dia kena makan dengan sotong ya.
0: Betul, kuah sotong.
1: Jadi hitam.
0: Oke. Okay. Macam mana kalau kita dengar lagu dulu nih?
1: Boleh Bang.
0: Nah, lagu apa nih?
1: Lagu yang bisa buat semangat di pagi hari apa Bang?
0: Apa
1: Bang?
0: Ya? Yang buat semangat ya.
1: Dangdut aja Bang Ibeng.
0: Oh dangdut, mau dangdut ke?
1: Dangdut aja.
0: Oh nampaknya Kak, Kak Putri ini suka dangdut nih. Mau joget kayaknya nih.
1: Iya dong.
0: Lagu apa nih? Kalau
1: dangdut. Lagunya Roma Irama yang
0: apa tuh, pokoknya yang
1: 1001, ada gak?
0: Yang mana
1: 1001
0: tuh?
1: Kali.
0: Yang mana?
1: Ada gak?
0: Yang gimana lagunya tuh?
1: 1001 macam, alay.
0: 1001
1: macam.
0: 1001 macam. Bang Yo tahu kan lagunya? Macam mana Bang Yo? Coba sikit Bang Yo.
1: Coba Bang Yo.
0: Sikit ya Bang Yo.
1: Memang anak-anak memang.
0: 1001 macam cara orang mencari makan.
1: Cocok enggak tuh dengan hari ini?
0: Betul. Kita coba dengarkan lagunya. Ini dia Bang Yo dengan lagunya. Bukan Roma Irama ya. Oke, 1001 macam.

0: Anung nambah keropok tinggi lagi ya.
1: Oh iya yeah, iya yeah. Kak, tambah ini satu lagi ya.
2: Tambah yang ini satu ya Pak. Jadi total belanjanya 20.000 ya Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya Kak, boleh.
2: Jadi total semuanya 20.200 ya Pak.
1: Oke.
0: Bapak kan pakai kantong plastik.
1: Kan cuma nambah 200 rupiah nanya.
0: Bukan masalah nambahnya Pak. Bapak tahu ke di Indonesia ya sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
1: Ahu kenong, tahu dari siapa?
0: Guru lah Pak. Si Marie guru kami ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
1: Oh, gie.
0: Bapak tahu ke sampah plastik iye bahu bisa

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Oh, bang, bang. Bang, bang.
1: Ya. Ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yalah. Sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ah, yalah, abang pergi duduk, ya?
0: Ya.
2: 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
1: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itu dah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
1: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya abang makan tu, ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa bak sayur ni tawang?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat.

0: Halo, selamat pagi Mbok Abang semuanya. Nah, balik lagi, jumpa lagi nih sama saya, Rio, di program Ngander kita kali ini di RRI Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, di sini saya ditemani oleh teman-teman saya kembali. Itu ada siapa nih?
1: Halo Mbok Abang, ada Mbok Put. Yang pastinya ya ada Mbok Put.
2: Nah, yang satu lagi Mbok Monik nih, Mbok Abang.
0: Nah, Mbok Abang gimana nih kabarnya? Semoga lah ya sehat selalu. Amin. Dan juga amin, kegiatan aktivitasnya diberikan kelancaran terus. Oke. Nah, kali ini ya Mbok Abang, kita ceritanya macam-macam biasalah, santai-santai loh kita nih kan. Nah, Mbok Abang boleh juga ikut ngander sama kami nih ya. Cita-cita gitu sama kami lewat telepon ke nomor 0561-571-571 atau nomor WhatsApp kami ke 0811-570-00943. Nah, ini Mbok Abang ada lagi. Wah, ada yang nelpon nih. Kita angkat dulu lah ya.
1: Boleh.
0: Halo.
3: Assalamualaikum. Putri, Moni, semuanya. Sehat-sehat selalu.
0: Iya. Alhamdulillah. Baik, Makam. Makam gimana kabarnya?
3: Sambil masak sambil lah cerita-cerita. Apa nak cerita dengan dia itu ni?
1: Cerita dengan ngander hari ini, Makam masak apa, Makam?
0: Pagi-pagi ini masak apa, Makam?
3: Baru gak masak nasi, Makam baru balik. Belum gak lama balik. Belum lah. Cari rezeki ni, Putri ngander, ngander di jalan, tempat orang ngander. Balik, ngander di radio pula.
0: Makam, Mak, masak apa lah ni hari ini?
3: Hari ini? Rasa gak Makam masak apa? Ikan udah ada, makan ikan buat digoreng ya, ikan merah, ikan bayo, buat goreng jak.
0: Oh, tinggal goreng jak ya?
3: Goreng jak, makan tu belanja tu, nyetop di Pulau Goyan bar yo.
0: Gimana harganya Makam? Harganya gimana?
3: Ikan ni yo, katakan murah, tak murah, katakan mahal, tak mahal. Jadi ada, dia mungkin ada ikan agak yang berhubung agaknya mahal lah, ya tak?
0: Betul tu.
3: Tergantung ikan, agak busuk-busuk ke kuat ke tapi mana nak pakai ikan busuk?
0: Iya, betul.
3: Makan, kita maulah Makam.
0: Ada kualitas, ya, ada harga ya Makam ya?
3: Ada pun ada harga.
0: Betul.
3: Macam mana ada harga kak? Kalau cantik mahal.
1: Alah, Makam dijual ke kami ni?
3: Tentang ya. Tak pakai jual. Orang kan nilai kita kan?
1: Betul Makam.
3: Aku mau ngantar banyak sikit ni. Apa lagi?
0: Ni pagi. Apa tu Makam? Apa tu Makam? Apa lagi?
1: Apa lagi apa Makam?
3: Yalah, kalau namakan kita beli barang ni kan ada rupa ada harga.
1: Betul Makam.
3: Ikan tenggiri saya di pasar yang normalnya 70. Kalau ambil sambil sapi ekor tu tak pun ni tak bisa lah, tak tahu lah di sini datang itu makan dia 70, ikan merah 80, ikan bayur yang kayak ikan yang panjang-panjang kayak malung lah itu 70, ada 60, dia kecil besar bang.
0: Ya sesuai lah ya.
3: Yang besar 30, yang kecil 25, 20. Yang besar-besar lagi ni semua dia.
0: Betul. Tahu.
3: Tapi kalau anak ikan murah 12, 10 itu anak ikan. Naik ikan, ya, naik ikan semua. Jadi orang tengah bahan ikan murah bukan enggak katakan murah, tapi ada upah-upah ikan lah.
1: Ada yang murah gitu ya makannya.
3: Ikan bawang tu 40. Ikan apa nama ni? Ikan mata besar tu 35. Udang yang besar 40, 45, ada 50. Tergantung yang kecil 25. Ada yang murah udang tapi busuk. 14.
1: Alah. Kita beli yang
3: dah beli ya.
1: Itulah
3: Makam. Belum ada makan dari dah hidung dah tak mampu dan cium
1: lah. Betul lah Makam. Kita tapi, buat tapi kita beli tu.
3: fikiran orang kan tak sama. Ada orang cari yang muka hendak ke orang hendak anak lah, orang hendak jeruk jari ke makan seh. Cari wet anak puteri makan ikan busuk tu, kecuali bikin botok ikan tenggiri mau. Bukan dan ni anak dengan busuk lah.
1: Alah, tapi makan, tapi makan enak botok makam.
3: Nanti lah insyaAllah. Makam ni saya tak jual lagi. Anak puteri kena ikan mahal. Tak, tak. Mana tak kita kerja tak ada untung kan?
1: Ah, betul-betul makam.
3: Puteri tahulah kalau nanggupkan ibu-ibu ni, eh lawa lah sikit. Wah, ada
1: lah. Memang memang gitu makam kita ni memang harus sedikit perhitungan.
3: Jadi makam ni orangnya tak sampai hati dengan uang tu. Biasa makam uang kan lah. Biasanya 23-25. Tapi kalau sekarang ni tak kita dah ikan tenggiri yang agak berubah dah 50. 60. Mana kita nak jual? Yeah. Belum santan, belum rempahnya. Maka kalau bikin rempah bawang tu 9 kilo tu dua kali bikin ya putri.
1: Ah itulah makam karena rempahnya kalau makin banyak tu makam makin enak.
3: Uang nak banyak untung bawang tu tak tiga putih ya bukan ada blender ada kalau makam tak bisa.
1: Itulah ya. Yang buat enak masakan makam kali ya banyak bumbu.
3: Sesuai bawang putih, sesuai bawang merah, sesuai serai, sesuai dengan apa dengan nama tu
1: santana, lengkuas santan.
3: Kalau numisnya mau minyak nak sikit tak enak lah dia yang garing. Jadi kalau garing dia wangi.
1: Ya harus lama berarti makam ya?
3: Lama. Ya, jadi makam kalau numis cabai aku suruh agak lama. Jadi dia berkilat, dia boleh masuk rempah suruh cantik warnanya tu. Kalau rempah baru gulai-gulai dah masuk air santan, itulah dia apa rasanya.
1: Belum matang ke makam?
3: Gitu bang. Jadi masak ni kuncinya putri sama bah tangan. Tapi tergantung pemikiran. Tangan tu sama tak beza. Lepas sama tergantung pandai menakar takaran dia pun pandai.
1: Tapi biasa.
3: Takaran bawang. Takaran bawang segini. Ini liat ni segini. Bawang putih ni segini. Kan bawang merah segini. Cuba takaran ada. Lepas bubuk ni segini. Itu dia ada takaran. Kalau tak sesuai tak ada lain teman. Tapi alhamdulillah dah tahu lah puteri makam dia tak pula uji masakan makam tapi orang yang beli.
1: Dan memang
3: untuk makam sampai ke Samarinda kini bawa.
1: Jauh ya makam.
3: Kemarin bawa ke Jakarta bawa 25 butik dia pesan. Dia merasa makan. Jadi makam bilang cuba dulu jangan beli dulu betul tak?
1: Betul lah makam sambil promo kan makam.
3: Mesti makan dulu lah satu. Kalau nyaman pesan tak nyaman tak usah. Tapi dia bayar dengan makam. Dah apa-apa dia dah bayar. Makan sebutin bayar maut lah.
1: Nyaman berarti makam. Cocok berarti dah.
3: Alhamdulillah. Cina Melayu makan punya makam ni dah agak makan bunyi diri. Alhamdulillah. Bagi bank dah merasa. Orang RI banyak merasa dah. Cuma Monik dia tak pernah dengan putri ni. Ayo.
1: Boleh lah nanti kami nyoba yang makam ya.
3: Allah. Makam begitulah putri. Jadi kita makan ni sesuai lah. Selera kita, selera lah orang, betul tak?
1: Betul.
3: Buat kuih, makan bikin kuih apa ya, yang mana kuih. Jadi sesuai. Kemarin makan bikin lepat ubi, kita bareng Josh yang mana lepat ubi ni, kawan-kawan. Jadi sesuai, 4 kilo ubi tu, berilah kelapaknya tu, 1.5 kilo. Banyakkan kelapak. Gula merah 1 kilo, enaklah dia. Ini nak nyaman. Buat kelapa sebutik, ubi 4 kilo, gula 2 tukuk, mana gak nak nyaman?
2: Kurang terasa nanti kan?
3: Tak sesuai, jadi kita ni, kalau makan putri, makan ni jual kuih dalam duduk memang jualan. Tapi, itu ada selera-seleranya makam. Kalau enak dari nyawa makam ni, enaklah ke nyawa orang kan?
1: Itu lah rasa-rasa
3: di sini. Makam tak pakai serai manis, bikin kuih tak pakai serai manis. Bubur ni makam, maka kuih makam mahal. Jadi setelah kau punya tak balik dia kata dia nanti orang cakwe makam dia. InsyaAllah saya janji. Asal putih belum balik tugas putih nanti kita bawakan. Apa putih mak makan?
1: Apa aja yang makam bawa lah.
3: Mau pengen sebut apa tu? Kalau mau minta dapat ubi itu dia ingat rasa itu.
1: Kalau kami ini tak tahu kan.
3: Puteri suka makan insyaAllah ya. Makan di sini dah. Inilah acara nganti hari ini banyak-banyak. Terima kasih ya Puteri.
1: Makasih banyak.
0: Makasih makam.
3: Kita sehat-sehat selalu.
0: Amin. Sehat juga makam.
3: Rezekinya. Boleh tak?
0: Betul.
3: Yang belum nikah, dicepatkanlah jodohnya.
0: Amin.
3: Yang terbaik, yang ganteng, yang cantik. cantik kalau perempuan, yang cantik kalau laki-laki, yang ganteng kan?
0: Iya betul.
3: Yang mana tuannya?
0: Amin.
3: Yang benar yo, kalau cewek kok cari laki banyak tuannya.
0: Betul lah tuh.
1: Betul dah tuh Mak Kam.
0: Cari cuan.
3: Makasih yo Putri, Monik, Rio. Iya,
0: ya, makasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mak Kam. Nah tadi itulah cerita dari Mak Kam ya, tadi habis belanja di pasar Pelamboyannya, masak ikan tadi ya, masak ikan goreng ya, banyak pula tuh. Ini kita ada penelpon lagi nih, kita angkat dulu lah ya.
1: Nah boleh boleh Bang Yo.
0: Halo, selamat pagi, dengan siapa nih?
4: Berkatuh, ngander ngander ngander.
0: Ngander ngander.
2: Teman mau siapa nih?
4: Manya Siti lo lah kubu saya.
0: Oh, Manya Siti lo lah kubu.
4: Emang ini aktif terus nih. Dengarkan nih, tidak kemana-mana. Tidak macam makam, balap sana sini.
0: Manjang Siti ya. Apalah nih, udah buat sarapan belum tuh?
4: Udah sayang.
0: Sarapan apalah tadi tuh?
4: Tadi ini sarapan nasi putih. Kalau manjang nih setiap hari tuh pagi-pagi pasti nasi putih.
0: Wah harus ya.
4: Takut penyakit emah tuh, takut nyerang.
1: Manjang masa masa apa manjang?
4: Kita orang tuh sebelum hujan sedia payung tuh. Menjaga nang kesehatan kita. Memang kebiasaan ya gak Bang Yo, manjang nih dah orang tani kan. Dari muda tuh kalau nak ke ladang tuh makan dulu.
0: Iyalah, biar tak ada mah ya.
4: Sudah kebiasaan.
0: Iya.
4: Nah, tadi ini apa tuh Manjang? Tadi ini manjangin masak minyak. Masak minyak kelapa.
0: Masak minyak kelapa.
1: Oh, masak minyak kelapa.
4: Dapat manjang nih. Tidak jauh-jauh, Mang.
1: Manjang pagi-pagi tadi manjang sarapan kan pakai nasi, Manjang. Manjang masak lauk apa, Manjang?
4: Ya, dah makan nasi dah.
1: Oh, nasi makan nasi ya ke manjang?
4: Ya, memang dah kebiasaan Putri manjang dari muda-muda dulu dah.
1: Memang itu sih manjang karena kita mau kerja kan manjang ya.
4: Ada makan kue itu pasti nak cari nasi ya.
1: Memang kalau orang Indonesia tuh manjang belum makan nasi, jadi belum makan kata. Lah.
4: Biar pun kata orang lauk pucuk ubi ulam sambal pun dah jadi.
1: Kalau orang Indonesia memang gitu manjang.
4: Yang berkates kasih udang basah.
1: Itulah yang sedap.
4: Sejenis sudah cukup.
1: Betul manjang. Apalagi kalau di di apa di
4: yang Sanggol Lido ya.
0: Betul di Sanggol Lido
1: dia di Sanggol Lido mak. Manjang.
4: Kalau anak menantu manjang tuh orang Bengkayang di Lumar dia.
1: Oh di Lumar tak jauh lewat lah kalau sebelum
4: kalau Putri itu
1: lewat Lumar.
4: Ada juga susu manjang dapat orang Sanggol Lido.
1: Iya ke manjang.
4: Tapi orang Dayak dia.
1: Memang banyak.
4: Mualaf ada.
1: Memang banyak orang Dayak sih sana manjang memang.
4: Maaf ya kalau Putri itu. Suka apa?
1: Jawa Sunda manjang.
4: Jawa.
1: Iya.
4: Banyak di sana. Bapak di Bengkayang sering ke sana.
1: Bapak Sunda tapi Bapak Sunda, Mama Jawa.
4: Ya.
1: Bapak Sunda, Mama Putri Jawa.
4: Oh iya, campur. Melayulah dia di Pontianak Melayu jadi.
1: Iyalah di Pontianak jadi orang Melayu.
4: Melayu terus. Kalau Melayu kan tak bisa kawin, tak bisa masak, tak bisa. Tak bisa tidur. Melayu terus.
1: Iyalah Melayu terus tak berhenti-berhenti dia maknya, manjang.
4: Ano, Gopi bilang manjang dengar tadi kue yang Gopi sebut tuh,
1: Kue yang kelapan
4: tuh. Kalau jalan sini mendut namanya.
1: Apa manjang?
4: Mendut.
1: Mendut? Oh iya manjang yang isinya itu ya, isinya gula merah.
4: Ya. Kalau sini tradisi yang Jawa sini itulah kue dia.
1: Betul manjang, sama lah manjang berarti kita ya manjang ya.
4: Kasih anak tepung tuh dikasih digawal kelapa dikasih gula merah dibungkus yang segitiga deh tuh.
1: Betul itu enak manjang, itu saya suka makan makanan kue itu.
4: Manjang tidak pandai WA, kok tidak menjang jawab dari tadi. Ya. Yang ni masih ada kekurangan lah. Ibarat kan Bang Yo. Kalau kita main HP ni kayak kita ngaji Bok Yo. Kalau belum sampai tajwidnya, belum habis, belum pas lah itu kan. Jadi kalau kita baca tajwid itu ada edaran efa, ijaharnya, ada wajib majaid,
1: masih banyak lagi ya, panjang.
4: Tindeknya tuh. Jadi kalau kita sama gitu main apir, panjang cuma tahu nengok baterai, cuma tahu nengok ngangkat, cuma WA,
1: cuma nelpon,
4: untuk menikasi lah kita, punya grup tuh, grup pengajian, grup keluarga. Kemarin ada grup lincah di monitor yang perempat kawan tuh udah terhapus lah. Nama HP manjang nih ganti terus.
0: Kenapa pula ganti terus tuh manjang?
4: Rusak sayangnya.
0: Rusak.
4: Kita HP murah.
0: Yang penting bisa dipakai fungsinya manjang.
4: Kemarin tuh manjang beli 1.2 juta tuh adalah lebih setahun nggak pakai ya. Tak bisa dicas pula. Kali bisa dicas ada suara pula. Udah beli lagi.
0: Iyalah. Sudah. Ada kualitas ada harga manjang kan. Biar tahan lama gitu.
4: Jadi manjang nih sekarang nih hidup janda, jam sendirian. Bapak anak manjang kan email yang jam kedua tuh janda juga, anak tiga. Jadi manjang ini dah ditinggalkan suami dah 6 tahun dah, Bang Jo. Jadi itulah manjang suka merayau. Setiap bulan ke studio tuh Bang Jo. Bang Boput.
0: Cari kesibukan ya.
4: Kalau Boput masih kuliah situ. Magang situ mungkin ketemu lah
0: enggak apa-apa. Boleh tuh ketemu manjang.
4: Kalau manjang ini istimewanya telur ayam ya.
1: Banyak ya manjang sana ya telur ayam ya.
4: Alhamdulillah. Telur ayam induk itu 10 buti, 10 ekor. Kadang-kadang enggak diramkan, ada yang ngeram, ada yang nelur terus. Ini tadi baru dia sok naik nelur itu. Jadi enggak putus telur ayam tuh. Jadi kalau orang yang penyiar-penyiar sudah merasa telur manjang dah.
1: Berarti ada ini terus si manjangnya.
4: Enggak banyak skip. Emang dah agen.
1: Agen aja. Agen tuh ayam.
4: Udah berpuluh-puluh tahun udah Bang Jual sama Mbak Fit manjang. Ternak ayam tuh.
0: Bagus lah masih bertahannya.
4: Enggak ada putus-putus. Makannya semedak, ada nasi-nasi bekas, kelapa. Kalau dulu manjang nanam ubi, pakai ubi. Ini ubi dah enggak ada lagi dah, enggak nanam lagi dah. Itulah. Mudah-mudahan manjang doakan Mbok Yo, Mbok Fit, Mbok Munik, siapa Bang Edi, mudah-mudahan sukses.
0: Amin.
4: Dapat menjadi penyiar ataupun generasi muda lah pokoknya
0: Iya. Makasih Manjang. Sukses juga Manjang. Ya, sehat selalu ya Manjang ya.
4: Apa yang cita-cita itu tercapai dengan mudah sama Allah urusannya. Amin. Itulah bagi-bagi orang lain nih.
0: Okeylah, lanjut dulu Manjang. Nanti kita sambung lagi ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itulah manjang kita tadi itu Mbok Abang. Ada cerita dia tadi itu kan.
0: Oke lah, kita lanjut dulu ya. Dengarkan lagu yang satu ini. Nanti kita kembali lagi hanya di RRI Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, jak, mak.
0: Itu bukan investasi, dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Halo, balik lagi nih sama saya Rio ya. Nah, kali ini kita lanjut lagi pembahasan ngander kita pada pagi hari ini. Nah, pagi-pagi ini rasanya sejuk-sejuk lembab ya, Mbak Monik dan Mbak Putri ya. Bangun tadi pun saya rasanya pengen nak cari selimut lagi nih, narik selimut gitu ya.
1: Nak berkumbuk lagi.
0: Berkumbuk lagi aja nih, karena cuaca ni sejuk lah ya. Maklum lah ya, semalam tu karena hujan pula ya. Hujannya langsung tumpah gitu ya, banyak sekali, lebat-lebat sekali.
1: Betul.
0: Walaupun bentar ya hujan kemarin tuh, tapi langsung tapi, membanjiri.
2: Terkejut bumi.
1: Tapi langsung bertergenang di jalan tuh Bang Yo.
0: Betul, kalau di rumah saya tuh banjir halaman tadi malam tuh. Tapi pagi tadi bagus pula, udah surut ya deh, banjirnya. Tapi masih ada lah genang-genang dikit tuh jalanan tuh ya. Nah, kalau di tempat Mbak Monik, Mbak Putri itu gimana lah?
2: Kalau tempat saya tuh betul-betul kayak Bang Yo cerita tuh lah. Dia pas air tumpah dari langit tuh langsung tergenang. Terkejut lah saya ini, padahal belum ada sejam hujan tuh udah tergenang. Tapi tadi pagi tuh pun puji Tuhan udah surut juga. Kalau dari Mbak Putri gimana tuh?
1: Kalau saya nih Bang Yo, Mbak Mon, semalam tuh saya tuh tadi langsung balik rumah kan. Saya tuh ada di rumah kawan saya. Bareng-bareng lah saya di situ tuh udah siap nak balik tuh, hujan pula tuh. Allah, kata saya nih, nak ngeluh tapi bersyukur lah ya diberi hujan kan. Udah hujan tuh tertidur pula saya sampai jam 10, Mbak Mon. Nah, balik-balik tuh Allah, kata Kak. Udah terang kan, baliklah saya nih, lihat di jalan tuh udah di atas mata kaki ay. Allah, kata saya nih, Allah gimana nih nak naik motor kan nanti basah semua kalau saya laju-laju nih. Saya pelan-pelan lah naik situ tuh, memang benar-benar udah di atas mata kaki. Padahal hujan tuh baru ya berapa, tadi enggak lama kan Bang Yo ya.
0: Iya betul. Benar-benar langsung tumpah tuh hujan. Itulah. Tuh nah, tadi kemarin kan Mbak Putri kan jalan ya, tersendat di jalan mana tuh?
1: Itu saya dekat Urai Bawadi. Nah, dekat Urai Bawadi tuh depan-depan udah tergenang dah. Tapi saya di gang sih, depan gang Padorukun. Itu tuh kena sikit air tuh udah bergenang. Itulah saya udah takut nih kalau memang benar-benar sampai banjir kan. Alah, di kos saya gimana nih banjir? Orangnya tak ada lagi di rumah kan. Syukur alhamdulillah Bang Yo, Mbok Mon tak ada banjir rumah gitu.
0: Nah, untuk Mbok Monik sendiri gimana kemarin tuh? Apakah hanya di kos doang kan? Tidak sempat keluar
2: soalnya
0: itu?
2: Soalnya kebetulan hujan tuh udah malam enggak kan tuh Bang. Itu tuh udah jam-jam istirahat. Itulah terkejut saya pas udah mau menutup mata tuh, adalah anak kos yang berkabar ke grup tuh. Oh budak, dah naik air lah. Terkejut lah saya tuh, cepatlah berlari ke belakang tuh. Memang naik di belakang tuh Bang Yo.
0: Tak sadar ya.
1: Saya lihat tadi pagi tuh pun Bang Yo, banyak pohon-pohon tuh. Alah, kena angin lah kali ya.
0: Tumbang gak?
1: Tadak gak sampai tumbang. Itunya tuh, apa daun-daunnya tuh.
0: Ranting-rantingnya gitu ya.
1: Ranting-rantingnya tuh. Saya pikir nih memang benar-benar kuat berarti semalam hujannya ya.
0: Badannya kuat ya, benar-benar.
1: Memang benar-benar tumpah lah haiknya tuh.
0: Betul ya. Sama gak tuh di depan di depan rumah saya kan ada tangga tuh yang menanam pohon-pohon gitu om. Ranting-ranting pada tumbang semua. Habislah bersih-bersih lah tadi malam tuh, biar tak ada apa ya, tak ada ganggu jalan lah gitu kan. Emang benar lah ya. Nah, itu untuk kota wilayah dan sekitarnya lah ya, itu ya tadi yang banjir, yang hujan lebat tuh. Nah, untuk tempat-tempat Mbok Abang yang di luar wilayah kota Pontian atau sekitarnya juga di luar itu, bolehlah cerita-cerita sama.
1: Siapa tahu hujan juga kan.
0: Di mana tempatnya aman enggak tuh ya, masuk banjir atau enggak gitu kan. Kemarin sempat itu hujan lebat gitu jatuh di wilayah kota Pontian dan sekitarnya. Nah, kita lanjut lagi tadi ya. Nah, sempat kebanjiran tadi tuh ya kemarin. Nah, semalam untuk hari ini nih cuacanya masih sama ya kayak kemarin ya.
2: Sejuk-sejuk berkabut lah.
0: Sejuk-sejuk berkabut. Semoga aja hujan lagi nih biar asap menghilang-hilang betul-betul kan.
1: Betul Bang Yo. tapi dah hujan pun asap masih belum hilang ya Bang Yo ya. Tapi lumayan lah nih Bang Yo, asapnya tidak kayak kemarin kan.
0: Itu semoga aja anak-anak sekolah tuh kembali lagi ke sekolah lagi kan. Enggak di rumah gitu. Belajar di sekolah kan lebih apa ya? Ilmunya lebih masuk gitu ke dalam otak karena bisa langsung bertemu sama guru, langsung itu ya berinteraksi lah ya.
1: Bertemu lah dengan kawan-kawannya, tidak lah bosan di rumah kan.
0: Baru gak kemarin di itu ya didaringkan gitu kan, sekolah online. Langsung malamnya langsung hujan gitu kan diberikan.
1: Langsung hujan kan, siapa tahu langsung masuk ternyata belum ya.
0: Belum ya, mungkin lah ya Senin kali ya.
1: Semoga lah ya Senin,
0: atau besok lah ya, semoga besok udah pada masuk lagi sekolahnya. Oke, mungkin kita bakal kembali lagi nih, kita dengarkan satu lagu ini ya.
2: Oke,
0: Bang. Oke. Untuk buat abang juga yang ada di rumah, tempat kerja atau dimanapun berada, kalau mau ngandir cita-cita sama kami, boleh silakan telepon, nomor telepon kami di 0561 571 571, atau nomor WA kami di nomor 0811 577 570 943. Saya ulangi lagi ya, 0811 570 570 943. Oke, kita dengarkan lagu dulu dengan yang satu ini.

kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tidak usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tidak bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling, pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

Halo, kembali lagi sama saya Rio nih. Nggak terasa pula ya, kita udah mau penghujung obrolan kita nih pagi hari ini di program Ngander nih. Tadi kita udah bahas segala macam apa ya tadi, sarapan apa yang buat abang sekalian masak nih ya, juga sudah. Lalu kita juga bahas tadi semalam sempat hujan lebat.

0: Buat ya, gimana tadi kondisi keadaan tempat wilayahnya masing-masing tadi sama Mbok Putri sama Mbok Monik. Nah, terima kasih juga ya untuk banyak-banyak juga sama Mbok Abang sekalian yang tadi udah telepon, kirim pesan atau cuma dengar-dengar aja sama kita udah nemani pagi hari ini nih di program Ngander. Mbok Abang sekalian, nah terima kasih ya Daya. Terima kasih udah ikut ngander pagi ini. Citinya suruh-suruh lah kami pun ikut senang ya. Betul. Karena udah ditemani Mbok Abang sekalian. Semoga Mbok Abang yang semalam kena gendangan banjir tadi tuh kemarin sehat-sehat, airnya cepat curut gitu kan.
1: Amin.
0: Ya aman-aman lah ya, selamat beraktivitas juga ya hari ini, semoga lancar terus gitu. Jadi ya saya Rio dan juga teman saya Mbok Putri,
1: sama Mbok Monik
0: pamit dulu ya. Jumpa lagi dengan kami di ngandir-ngandir berikutnya. Setelah ini kita akan dengarkan jazz musik ya.
1: Yeah.
0: Dari jam 10 sampai jam 11. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan di RRI Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
3: Hah?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Bener gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Ya. Mata mak ni dari tadi kedut-kedut terus. Ada apa ya, ya? Nak dapat rezeki kali ni, ya, ya?
1: Macam-macam je mak ni, ya, mak. Paling bentar lagi paket yang datang.
0: Serius ni, ya? Soalnya dulu kata nenek, kalau mata kanan kedutan, itu tandanya mau dapat uang kaget. Kalau kiri, nak ada kabar sedih. Ha, mata mak ni sebelah kanan yang kedutan dari tadi. Kalau benar rezeki mak ni, nak pesan online ni sekeranjang.
1: Mak, mak. Nenek zaman dulu tu tak pernah scroll TikTok sampai subuh. Itu tu mata tu lagi protes.
0: Ayah ni merusak suasana je.
1: Eh, iyalah. Mitos kau percaya. Nanti ujung-ujungnya ATM ayah yang sangsut. Mata mak kedutan tu gara-gara mak dari tadi ngadap HP je. Dah gitu tadi malam tidur sampai jam 2, kan? Jadi otot mata mak tu kejang-kejang. Nah, itu sinyal tubuh kita tu, badan kita tu minta istirahat. Bukan bertanda mau kaya mendadak.
0: Gitu ke ya? Pantaslah ada rasa gimana gitu di mata ni.
1: Cuba HP tu istirahatkan dulu.
0: Yelah, HP-nya diistirahatkan. Kalau gitu, mak mau tidur gak lah dulu ya ya?
1: Mak, sabar kalau. Kopi ayah belum dibuatkan.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh khas dari Kalimantan Barat.

0: Pontianak merupakan ibu kota Kalimantan Barat yang memiliki keunikan tersendiri. Selain memiliki sungai yang masuk dalam kategori sungai terpanjang di tanah air, Pontianak juga memiliki sebuah monumen yang sangat menarik, yakni Monumen Tugu Katulistiwa. Tugu Katulistiwa sendiri saat ini menjadi ikon bagi kota Pontianak. Tugu yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1928 ini kini telah berusia 94 tahun. Tugu Katulistiwa dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai penanda titik nol garis Katulistiwa. Anawi, selaku pengelola dan lokal guide di Tugu Katulistiwa, mengatakan pada awal pendirian Tugu Katulistiwa tahun 1928, tugu ini dibangun dengan sangat sederhana, berupa tonggak atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan patok. Dan di atas patok atau tonggak ini diberi tanda panah sebagai penunjuk garis ekuator. Pembangunan patok Katulistiwa dilakukan oleh ahli geografi asal Belanda. Ditambahkan Asnawi bahwa tonggak atau patok Katulistiwa dibuat dari kayu asli Kalimantan.
1: Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kota Pontianak itu memiliki sebuah brand ya yang dinamakan dengan Tugu Katulistiwa, yang kita kenal dengan Tugu Katulistiwa, di mana tugu ini berlokasi di Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Monumen ini yang aslinya dibangun oleh Belanda ya pada tahun 1928, menggunakan bahan dari kayu besi atau kayu ulin, atau kalau kita Kalimantan Barat itu namanya adalah kayu belian berdiameter 30 kali 30. Jadi kayunya itu sekarang sudah berusia ratusan tahun. Dan fungsi dibangunnya monumen itu adalah sebagai tanda, sebagai patok menurut Belanda bahwa tepat di posisi berdirinya tugu itulah lintasan atau belahan garis Katulistiwa itu berada, atau garis lintang 0 derajat itu berada. Kemudian monumen ini mulai berkembang sejak dicanangkan sebagai salah satu destinasi wisata yang menjadi perhatian ya, artinya destinasi utama yang ada di Kota Pontianak pada tahun 1991, pertama kali dicanangkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada saat itu.
0: Menurut Asnawi, Tugu Katulistiwa sudah mengalami penyempurnaan pada tahun 1930. Penyempurnaan dilakukan dengan mengganti tanda-tanda lingkaran. Sementara pada tahun 1938 kembali dilakukan oleh opsitek atau arsitek bernama Silaban, sehingga bentuk Tugu Katulistiwa berbeda dari bentuk aslinya. Bangunan hasil penyempurnaan terdiri 4 tonggak kayu belian, masing-masing berukuran 0,3 meter. Tinggi tonggak depan 3,05 dari permukaan tanah, sedangkan tinggi tonggak bagian belakang sebagai bagian lingkaran dan anak panah penunjuk arah adalah 4,4 meter. Sementara itu, Edi Purwanto selaku Kepala Bidang Pariwisata pada Disporapar Kota Pontianak mengatakan keberadaan Tugu Katulistiwa sebagai aset yang dimiliki oleh Kota Pontianak harus dipelihara dan dimanfaatkan sebagai objek wisata. Karena dengan adanya Tugu Katulistiwa, maka ada momen di mana matahari tegak berada di atas kepala, sehingga pada saat itu tidak akan ada bayangan yang akan timbul bila kita tegak berdiri di Tugu Katulistiwa. Momen ini disebut sebagai titik kulminasi matahari. Dengan adanya momen ini, maka sudah sejak lama peristiwa ini menjadi perhatian dari Dinas Pariwisata Kota Pontianak.
2: Acara sesi nanti detik-detik kulminasi, insya Allah nanti pada jam 11 lewat 35 menit 57 detik. Nah, kita dirikan atraksi mendirikan telur, mulai dari telur yang ukurannya kecil, telur puyuh, telur ayam kampung, telur ayam negeri, telur bebek. Nah, nanti kita coba dirikan. Di mana pas detik kulminasi itu, kalau ada benda tegak kita dirikan, itu tidak ada bayangan. Jadi kalau kita berdiri ini, itu bayangan kita ada di bawah kaki.
0: Ditambahkan Edi, dengan adanya momen titik kulminasi yang terjadi 2 tahun sekali ini, tugu yang terletak di Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara ini kerap menjadi tujuan wisata bagi wisatawan, baik lokal maupun dari daerah lain, bahkan dari luar negeri. Dengan demikian, maka pemerintah Kota Pontianak setiap saat selalu membuat event sekitar Tugu Khatulistiwa untuk lebih menarik pada wisatawan.
2: Peran pemerintah selalu ingin meningkatkan kunjungan wisatawan, tentunya melalui penyelenggaraan berbagai event, baik yang ada di event pariwisata maupun event budaya dan juga event olahraga. Sehingga mudah-mudahan dengan event tersebut dapat menjadi magnet guna menarik kunjungan wisatawan, ya yang tadi, wisatawan lokal, nusantara maupun mancanegara, karena memang berpengaruh dan dampak multiplier efeknya itu sangat baik untuk peningkatan ekonomi di Kota Pontianak.
0: Sementara itu, Cesa, salah seorang pengunjung, mengatakan meskipun dirinya merupakan penduduk Pontianak, namun dia baru kali ini mengunjungi Tugu Khatulistiwa pada saat kulminasi matahari. Selama ini, dirinya hanya mendengarkan cerita atau mencari informasi mengenai Tugu hanya dari media massa, baik elektronik maupun cetak.
3: Saya pertama kali mengikuti festival Pesona Kulminasi ini. Seru sih sebenarnya, maksudnya kayak menarik. Terutama saya kan awal-awalnya kayak cuma lihat di koran, lihat-lihat di Instagram terkait postingan titik kulminasinya. Sekarang udah bisa lihat langsung. Senang ya sih, pengalaman baru juga buat ngelihat peristiwa ini gitu.
0: Cesa berharap bahwa event ini dapat terus dilaksanakan sebagai ajang memperkenalkan objek wisata edukasi yang ada di Pontianak. Selain itu, dirinya juga berharap seluruh masyarakat dapat menjaga lingkungan sekitar Tugu agar lebih tertata indah dan tentunya akan menjadi daya tarik bagi wisatawan.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Keren nih batiknya.
1: Ya iyalah, memangnya kamu gak punya batik?
0: Wah, parah nih. Siapa bilang aku gak punya batik? Banyak tahu. Soalnya aku mau koleksi puluhan batik Nusantara. Agar suatu waktu nanti batik tidak hilang di Indonesia atau diklaim negara lain. Apalagi UNESCO telah menetapkan batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia tak benda sejak tahun 2009.

topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bo Abang. Apa di kabar siang ini? Ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun dan senantiasa diberikan kebahagiaan dan keselamatan tentunya ya. Nah, baiklah Bo Abang, di hari ini di edisi siar kita Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Mbok Win. Tadi udah ditemani sama Pak Usu Ibeng ya, sama Bang Ibeng tadi menyampaikan info-info dan juga lagu-lagu yang terkoleksi dari Pom 4 era di Pontianak. Nah, Bu Abang, buat Bu Abang yang sudah bergabung dari tadi ya, jangan lupa Bu Abang ikuti siaran kita, bisa Bu Abang simak di RRI Digital, rri.co.id, dan juga jangan lupa follow-follow ya, follow media sosial Pom 4, bisa di TikTok ya, kemudian Instagram, Facebook, dan YouTube Pom 4 era di Pontianak. Ayolah Bu Abang, di siang hari ini banyak acara-acara kita yang nak saya sampaikan nih Mbok Abang. Dan juga rekan-rekan saya ada Mbok Monik dan juga Mbok Putri dan juga Bang Iyo yang menemani saya tiap hari ini. Tak bosan-bosan menemani saya ya, bleter sini ya. Wajah-wajah ceria semua. Tengok tuh macam suka benar gitu kan, menikmati gitu ya. Menikmati bersiaran, terutama suka dengan pendengar lah ya. Udah dikenal pendengar kita kan? Oh, itu kenal. Tu dengar tu Backson tu sama Bang Iyo sama Mbok Monik tu. Nanti akan menemani saya Mbok Abang ya. Entah saya yang akan ke mana-mana, tak tahu lah ya dah. Atau mereka, saya menemani mereka atau mereka menemani saya. Nanti kita jajak nanti ya. Yalah, habis ini nanti kami akan hadirkan informasi mengenai usaha nih Bu Abang di teras UMKM. Habis itu kita lanjutkan lagi dengan kabar berita musik dan informasi jam 12 sampai jam 13 waktu Indonesia Barat. Kemudian jam 13 sampai jam 14 jangan lewatkan Bu Abang siaran budaya Nusantara. Dan nanti dilanjutkan dengan bergaya jam 14 sampai jam 15. Nah, habis bergaya Bu Abang, acara kita yang mantap ya, yang semarak itu adalah Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jam 15 sampailah jam 17 waktu Indonesia Barat. Nah, Bu Abang, informasi berikutnya bagi kaum muslim dan muslimat untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya untuk kumandang azan zuhur hari ini di edisi Kamis 8 Oktober 2026 berkumandang pukul 11.34 waktu Indonesia Barat, dan untuk kumandang azan asarnya pukul 14.43 waktu Indonesia Barat.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya?
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon berakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Halo Mbak Abang, nah sekarang udah berubah lagi nih suaranya Mbak Abang sama Mbak Monik nih. Ah, kalau misalnya udah ada Mbak Monik nih, kalau misalnya kita nak, saya nak kenalkan, ada kawan-kawan saya nih udah tertebak lah pastinya Mbak Abang ada siapa nih?
1: Coba tebak Bu Abang ada siapa aja di sini nih?
0: Aduh, saya pun tak tertebak suaranya nih, Mbok, kayaknya tertutup mata saya nih.
1: Iya.
2: Kalau siapa tuh? Ya mendengar kami pasti tahu lah ya namanya siapa kita-kita nih.
0: Siapa lah, kenalan lah. Lagi ramai pula tamu kita nih, Bang. Jadi boleh lah dikenalkan sekalian tuh.
1: Siapa-siapa?
2: Saya kenalkan lagi lah ya.
0: Boleh.
2: Nama saya Rio Bo.
0: Atau
2: akrabnya? Atau dipanggil Bang Yo.
0: Bang Yo. Nah, satunya lagi tuh ada suara cewek tadi tuh, Mbok siapa nih?
1: Mbok siapa lah? Biasa suka dengar di Prodangdut tuh.
0: Yes.
1: Ya, kalau saya Mbok Put yang pastinya yang selalu ada ya.
0: Yang manis selalu. Oke, itulah kawan-kawan saya Mbok Abang yang sedang mendengarkan apapun aktivitasnya. Hari ini saya akan mengakuisisi hari ini yang tadinya kita udah dibuka sama Mbok Win, kita akan membahas menjajah UMKM Mbok Abang. Bagi Mbok Abang yang punya UMKM, bisnis kecil-kecilan lah UMKM nih Mbok Abang, bisa tuh dipromosikan melalui Prompat RRI Pontianak, bisa melalui WA kami Mbok Abang di 0811-570-0943 atau melalui nomor HP kita di 0561-571-571. Nah itu dulu Mbok Abang, sebelum kita lanjut lagi tentang UMKM di siang ini Mbok Abang, kita dengarkan dulu salah satu lagu nih yang berjudul Nak Balik Kampung.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya si Pangusu.
1: Ih, macam betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi nggak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Balkai, Bang.
1: Makan kau lah panas itu.
4: Gaul boleh, lupa diri jangan. Dialek daerahmu adalah jati dirimu.
5: Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Oke Mbak Abang, masih di Pro 4 RRI Pontianak frekuensi 94,3 MHz bersama saya Mbak Monik. Nah, kalau masih ada saya berarti ada siapa tuh juga di sana?
1: Masih selalu ada Mbak Put
2: dan Bang Yo.
0: Nah, itulah ngomong-ngomong nih, Bang, Mbak, kita hari ini di Pontianak itu ada Food Fest yang udah diacarakan dari tanggal 5 sampai nantinya di tanggal 11 Oktober di Jalan Diponegoro. Nah,
1: aduh gak ya saya lihatnya tuh, tapi belum terjejab lah kita kesana kan.
0: Itulah kemarin tuh kan kita dah ada rencananya nih sebenarnya mau abang kami mau pergi, cuman kemarin tuh hujan pula kan.
1: Itulah deras pula semalam hujan kan, jadi tak jadilah kita pergi nih.
0: Itulah jadi kalau misalnya nih hari ini baguslah hari kita nih Mbok Put, Bang Yo, ada enggak sih jajanan Mbok yang Mbok dan abang nih incar lah dari sekarang tuh?
2: Kemarin tuh ada lah, saya lihat tuh seliweran lah ya di sosial media tuh tentang Pontianak Food Festival tuh. Saya lihat tuh banyak jajanan UMKM dari yang tradisional sampai yang modern sampai saat ini. Kayak yang tradisional tuh saya lihat ada kayak kalochi tuh.
1: Ada kalochi.
2: Itu mochinya Pontianak tuh. Kalau orang tahu dulu tuh. Sampai lah yang UMKM modern tuh kayak dimsum ya. Anak-anak zaman sekarang
1: ada donat gak kan?
2: Semuanya ada di sana tuh. Minuman pun banyak juga. Nah itulah saya pengen beli-beli jajanan tradisional sih. Karena banyak masih yang belum saya jajaki lah ya, belum saya cicipi gitu.
1: Kalau saya tuh Bang Yo pengen pula nak makan kerang kepah tuh. Ada saya lihat tuh di video-video orang yang kesana tuh Bang Yo. Dia makan kerang kepah tuh. Dah lama pula saya tak ketemu orang jual kerang kepah tuh Bang Yo.
2: Cuman ada di Pontianak Food Festival ya.
1: Itulah, maka nak cobalah kesana, nak lihat gimana ramainya di sana Bang Yo.
2: Itulah itu ya, rame-rame itu kita lihat tuh seru kayak nampaknya. Apalagi ada seliweran jajanan. Dan katanya ada apa ya, yang mau manggung gitu tuh, di ada panggungnya di sana tuh.
1: Itulah kalau tahun-tahun lalu tuh Bang Yo ada perlombaan nari gitu Bang Yo.
2: Acara kesenian gitu ya.
0: Betul. Nah, jadi kalian nih Mbok Abang di sini ini lebih penasaran sama jajanannya kah atau apa yang ditampilkan nantinya nih?
2: Dua-duanya kalau
1: yang
2: saya
1: pastinya
2: sih.
1: Kalau saya sih yang pastinya jajanan dulu ya, karena hiburan. Karena hiburan itu nanti bisa kita lihat pas kita udah megang jajanan.
0: Betul juga ya. Tuh. Itulah Mbok Abang, habis ini kita akan rehat sebentar untuk mengumandangkan azan asar masih di Pro 4 RRI. Maaf, maksud saya azan zuhur yang akan dilaksanakan pada jam 11.34 WIB untuk waktu Pontianak dan sekitarnya. Habis itu kita masih bersama di Pro 4 RRI Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Dua kali.

direndahkan, tidak menjadikan kita sampah, disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan. Teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.

0: Waktunya kentongan.
1: Apa yang harus kita lakukan untuk melindungi diri dari dampak buruk kabut asap? 1. Disiplin berperilaku hidup sehat dan bersih. 2. Menggunakan masker. 3. Kurangi aktivitas di luar rumah. 4. Perbanyak minum air putih. 5. Tutup celah rumah dengan kain basah. 6. Jangan memperburuk kondisi dengan asap rokok. 7. Perbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan. 8. Cuci bersih dan masak makanan dengan baik. 9. Segera ke sarana kesehatan bila mengalami gangguan pernafasan atau gangguan kesehatan lainnya. 10. Mulailah dari diri sendiri, karena bencana tanggung jawab kita bersama.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

0: Dari tanggal 5 Oktober sampai nantinya 11 Oktober di Jalan Diponegoro, Mbak Bang. Nah, tadi kita udah ngomongin sekilas tentang misalnya tentang hal-hal UMKM ini, Mbak Bang. Nah, kalau ngomongin UMKM, memang nggak hanya makanan atau kerajinan, tapi juga ada jasa sampai usaha rumahan yang awalnya cuma coba-coba, tapi lama-lama malah jadi sumber penghasilan. Nah, kalau misalnya dari kita tuh kan udah ngomongin jajanan ya tadi, Bang Yo sama Mbok Put. Kira-kira ada nggak sih nanti kebutuhan kalian atau keinginan dari Mbok Abang yang di sini ini untuk nanti diincar di acara itu?
1: Kalau tadi ya kita udah ngomong apa yang nak kita makan nih Mbak Monik ya. Saya sih incarnya sih itu kerang kapah tadi tuh yang nak saya beli memang. Tapi saya tuh sebenarnya datang ke situ tuh bukan hanya nak cari kerang kapah ya Mbak Monik, tapi betul. Saya mau lihat gak suasananya, apa-apa aja sih yang dijual gitu. Siapa tahu nanti saya di sana nemukan barang yang memang belum pernah saya ketemukan gitu kan. Jadi pengen gak saya nyobakannya gitu. Enggak Bang Yo.
2: Ah, betul. Sama juga kayak Mbak Putri tadi udah ya, saya sampaikan juga saya ingin cari namanya tuh kaloci gitu. Itu sedap tuh mochi khas Pontianak lah ya, kenyal-kenyal gitu. Sampai ada jajanan juga yang tradisional yang mungkin saya belum ketahui ya. Jadi saya mau berburu lah kuliner,
1: pengen gak ngerasakan keseruannya kan Bang Yo.
2: Rame-rame itu pastilah seru kan. Banyak cerita yang bisa kita ambil dari mendatangi food festival tersebut.
1: Betul Bang Yo.
2: Kita di sana juga ada bisa mendengarkan acara-acara festival tuh kayak tradisi, bernyanyi, kesenian-kesenian yang lain lah. Yang bisa kita nikmati bersama-sama gitu. Apalagi kalau bisa lah ngajak kawan bareng-bareng gitu.
1: Itu lebih seru tuh. Kita berburu kulinernya tuh jadi semangat deh Bang Yo kan.
0: Betul.
1: Ramai-ramai ada yang nak, jadi kita belinya tuh enggak banyak, Mbok Monik. Jadi kawan-kawannya tuh belinya per orang tuh beli satu-satu-satu. Nanti kita bisa gantian,
0: berbagi.
1: Gitu, bisa berbagi.
2: Bisa kita ngerasakan gitu bersama-sama kan, berbagi. Itu indah.
0: Kira-kira nanti udah berapa lah budget yang dibawa Bang Yo untuk jajan nanti nih?
1: Kalau tidak dibudget ini kayaknya kalap ya Bang Yo. Kalau Bang Yu berapa Bang Yu?
2: Kita tipis-tipis ya, 50.000 cukup lah kayaknya.
1: Kayaknya cukup lah ya. Kalau saya kayaknya saya naikkan sedikit lah, 100.000 kayaknya dapat apa ya. Nanti sambil buat video kan, 100.000 di fitness dapat apa ya. Gitu.
0: Mbok Put bisa lah tuh di upload ke media sosial. Jadi nanti kawan-kawan Mbok Put yang lihat pun ikut tertarik kan. Mbok Abang yang lagi
1: tahu Mbok Abang yang di luar sana setelah lihat saya ke Food Fresh tuh jadi pengen kan.
0: Nah itulah Mbok Abang, kalau misalnya bisa saya bacakan tatanan acaranya yang akan dilaksanakan pada hari ini di Food Festival Pontianak 2026 itu ada dari jam 4 sampai jam 5 sore ada pentas seni, kemudian dari jam 6.30 sampai jam 19.00 7.35 malam ada last dance atau masih acara tari-tarian Mbok Abang. Kemudian di jam 19.40 sampai jam 20.50 ada live perform. Dan kemudian di pukul 20.50 sampai 21.55 itu ada last dance battle Mbok Abang. Itu bisa kita lihat di Jalan Diponegoro Mbok Abang. Nah, habis ini Mbok Abang, bagi Mbok Abang yang ingin bergabung atau bahkan Mbok Abang itu salah satu pelaku UMKM yang jualan di Jalan Diponegoro, nanti kita jumpa ya Mbok Abang. Habis ini kita akan putarkan dulu salah satu lagu Dayak Kanayan Mbok Abang, masih di Perompat RRI Pontianak. Oh iya Mbok Abang, kami habis ini lanjut kita di acara musik dan informasi, masih bersama kami lah pokoknya Mbok Abang. Tetap di sini ya Mbok Abang di Perompat Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Boabang, Komunitas Budaya Tionghoa Pontianak atau KBTP resmi mengantongi surat rekomendasi dari pemerintah Kota Pontianak untuk mengelola dan menyelenggarakan perhelatan perayaan Imlek dan Festival Cap Gomeh tahun 2027 dengan simbolik sio kambing. Ketua KBTP sekaligus Ketua Panitia Cap Gomeh 2027 Henry Pangestulim menyampaikan bahwa jajaran panitia saat ini mulai bergerak cepat mematangkan rangkaian agenda yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 14 hingga 20 Februari tahun 2027. Salah satu agenda utama yang paling dinanti masyarakat pastinya Mbok Abang Karnaval Naga Bersinar. Henry mengungkapkan puncak parade Naga Bersinar dipusatkan di Jalan Gajah Mada pada tanggal 20 Februari 2027 malam mulai pukul 29.00 WIB usai pelaksanaan ibadah salat tarawih. Untuk berita lebih lengkapnya Mbok Abang bisa baca melalui laman resmi rri.co.id atau melalui RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RT, Pak RT.
1: Apa?
0: Duh, Pak RT ini. Pak RT nggak curiga ya? Rumahnya Bu Reni itu setiap hari ada ojol yang datang. Dan kalau saya lihat, itu bukan ngantar barang, Pak. Tapi justru ngambil barang.
1: Iya, itu kan karena Bu Reni ada usaha.
0: Nah, usaha jualan keripik saja kok, Pak. Malah sekarang saya nggak pernah lihat Bu Reni jalan bawa dagangannya.
1: Iya, itu artinya Bu Reni udah naik kelas.
0: Aduh, naik kelas apa lagi sih, Pak? Jadi bingung saya.
1: Gini, dulu Bu Reni itu memang pedagang keliling. Tapi ya karena sekarang ini Bu Reni itu udah ikut kemajuan teknologi. Makanya sekarang keripiknya itu dijual secara online, memanfaatkan media sosial. Jadi gak harus capek-capek lagi keliling, pembeli yang datang.
0: Oh, kok bisa gitu sih, Pak?
1: Ya, ya bisa lah, Bu. Makanya Bu Mila gunakan HP secara bijak untuk hal yang bermanfaat dan menguntungkan.
2: Jadi mereka-mereka yang dari suku pedalaman itu yang dikatakan suku Dayak asli, suku Kalimantan Barat pada masa itu ataupun Kalimantan, itu mulai memasuki wilayah kota. Jadi mereka itu berkembang di wilayah kota dan bikin pemukiman-pemukiman yang ada di wilayah kota.
3: Nah itu kita yakinkan kepada masyarakat. Nah waktu itu kan belum reformasi, jadi memang sulit untuk meyakinkan, perlu waktu, sehingga waktunya cukup panjang. Kabupaten Landa dari yang memang memakan waktu dan memerlukan biaya banyak.
4: Saya memandangnya dari segi budaya harus tetap kita dukung dan tetap kita pelihara. Warisan kebudayaan ini akan tetap terjaga bila kita selaku masyarakat budaya dan masyarakat adat wajib menjaganya dan melestarikannya.
5: Saudara, suku Dayak menjadi satu di antara suku terbesar yang mendiami Pulau Kalimantan. Sebagai masyarakat asli yang telah bermukim ratusan tahun lalu itu, suku Dayak dikenal memilih lokasi pedalaman untuk menetap. Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat adalah satu di antara daerah yang banyak dihuni oleh mayoritas masyarakat adat Dayak. Kabupaten Landak adalah daerah pemekaran Kabupaten Mempawah pada tahun 1999. Jumlah penduduk yang ada di kabupaten ini adalah 400 ribu jiwa lebih, dengan 85%-nya adalah suku Dayak. Pemerhati sejarah yang juga juru bicara muda Kerajaan Landak, Ya Syarif, mengungkap fakta menarik. Masuknya suku Dayak ke wilayah perkotaan di Kabupaten Landak, tepatnya di Desa Raja, Kecamatan Ngabang. Lokasi ini awalnya hanya dikhususkan untuk keturunan dan keluarga Kerajaan Landak. Namun, pasca kabupaten ini dimekarkan, pola sosialnya mengalami perubahan, yaitu membaurnya antara suku Melayu dan suku Dayak.
2: Jadi mereka-mereka yang dari suku pedalaman itu yang dikatakan suku Dayak asli, suku Kalimantan Barat pada masa itu ataupun Kalimantan, itu mulai memasuki wilayah kota. Jadi mereka itu berkembang di wilayah kota dan bikin pemukiman-pemukiman yang ada di wilayah kota. Nah, termasuklah beberapa daerah yang mereka pilih, salah satunya di daerah Kampung Raja ataupun sekarang Desa Raja. Tapi mereka hanya bertempat di daerah atas, rata-rata mereka itu masih memilih di daerah agak sedikit jauh dari istana kerajaan, karena daerah lingkungan istana itu udah penuh gitu, Pak, udah padat penduduknya seperti itu. Nah, jadi pertama kali pun Kabupaten Landak didirikan, kantor bupati pertama kali itu berada di daerah Desa Raja itu sendiri gitu, Pak, yang dikatakan kampung pedalaman tadi. Ya, kalau kita lihat dari sekarang sih memang kondisi masyarakatnya masih sama seperti masyarakat dulu, cuman ada beberapa yang sedikit berubah. Ya karena semakin majunya zaman sekarang dan teknologi.
5: Komitmen menjaga kerukunan hidup di tengah perbedaan masyarakat memang telah dari dulu diprioritaskan tokoh penggagas pemekaran Kabupaten Landak. Satu di antaranya adalah Cornelis, yang menjadi bupati kedua Kabupaten Landak dan tokoh penggagas pemekaran. Menurutnya, agar pembangunan daerah berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan peraturan di tengah perbedaan.
3: Nah itu kita yakinkan kepada masyarakat. Nah waktu itu kan belum reformasi, jadi memang sulit untuk meyakinkan, perlu waktu, sehingga waktunya cukup panjang. Kabupaten Landak itu ya memang memakan waktu dan memerlukan biaya banyak. Demikian juga dengan pegawai. Pegawainya kan pindahan-pindahan dari sana sedikit sekali. Sehingga ya ada yang rangkap jabatan. Demikian juga anggaran, anggaran kecil sekali. Untuk bayar pegawai yang paling banyak, sisa sedikit tuh biaya pembangunan. Untuk membangun ini kita kadang-kadang cicil. Cicil misalnya membangun kantor bupati, kita perlu waktu yang lama. Dari sisa-sisa pembangunan yang strategis, di situ kita sisihkan sedikit-sedikit sampailah jadi. Enggak ada gejolak sih waktu itu, semua setuju. Tinggal melobi bupati, gubernur, menteri dalam negeri.
5: Sementara itu, perwakilan masyarakat Melayu Kabupaten Landak menegaskan, jika melalui simbol-simbol budaya, perbedaan itu justru bisa dijaga. Ketua Majelis Adat Budaya Melayu atau MABM Kabupaten Landak, Gusti Muhardi, menegaskan, tumpang nagari dan adat perkawinan masyarakat Melayu kerap dihadiri oleh para tokoh dari masyarakat adat Dayak. Bahkan, simbol Keraton Ismahayana Kerajaan Landak dinyatakan sebagai warisan besar yang menjadi perekat antar masyarakat Dayak yang ada di daerah ini.
4: Nah, maka dari itu, jadi saya memandangnya dari segi budaya harus tetap kita dukung dan tetap kita pelihara. Warisan kebudayaan ini akan tetap terjaga apabila kita selaku masyarakat budaya dan masyarakat adat wajib menjaganya dan melestarikannya. Kita juga mensinergikan dengan kerabat keraton, bagaimana keraton ini tetap dapat dipelihara. Ini kan memang kita lihat kondisinya sudah mulai memprihatinkan, dan saya rasa juga perlu perhatian lah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memberikan perannya untuk memperhatikan, karena ini cagar budaya yang mesti kita lestarikan bersama, bukan hanya miliknya masyarakat Melayu tapi juga masyarakat Kabupaten Landak. Karena ini kan simbol budaya yang punya milik semua. Karena ini juga nanti akan menjadi wisata bagi pemerintah daerah.

0: Demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Oke, selamat siang Mbok Abang. Masih bersama saya Mbok Monik yang akan menemankan Mbok Abang dalam rentang satu tahun. Kepanjangan kita Mbok Abang satu jam ke depan di musik dan informasi Mbok Abang. Nah, untuk mengawankan Mbok Abang kita yang sedang beraktivitas inilah, kita di sini ada Mbok Putri juga. Kita ngomong hal yang simple-simple aja lah. Mbok Abang nih. Mbok Putri udah makan kah belum nih?
1: Belum sih, belum dua kali.
0: Masih muat tuh perutnya tuh Mbok.
1: Buat nanti malam masih muat lah. Kalau sekarang tadi mau tagi dah, Mbok Mon. Tadi banyak benar makan.
0: Apa lah yang dimakan tuh?
1: Tadi tuh saya makan nasi, ayam, sama sayur capcay Mbok Mon.
0: Itu
1: terus ada gitu makanan ringannya Mbok Mon. Saya makan roti ya gitu.
0: Pantas lah, tapi masih memang ngincer dua kali lagi nih.
1: Nantilah balik kerja ya, kita makan lagi.
0: Itulah di Food Fest itu kan, festival food lah, makanan Pontianak itu. Kalau Bang Rio tadi itu Bang, udah makan apa tadi Bang Rio?
2: Kalau saya yang pastinya ada nasi putihnya ya. Apalagi makan siang tuh harus makanan yang berat-berat gitu. Asupannya perlu yang karbohidrat yang banyak gitu. Apalagi kan nasi putih itu adalah makanan kebanggaan Indonesia ya.
0: Betul.
2: Jadi saya wajib tuh nasi putih itu kalau makan siang tuh Mbok Monika. Terus ditambah dengan lauk ayam semur.
0: Beli kah masak tuh?
2: Ya, beli dah.
0: Oke.
2: Kan apa yang mendukung UMKM gitu.
0: Betul.
2: Yang ada di tepi jalan tuh murah-murah Mbok Monik. Saya beli yang 10 ribuan gitu. Masih banyak yang harga 10 ribuan tuh.
0: Betul.
2: Jadi saya beli lah di tepi jalan tuh untuk mendukung UMKM enggak ya Mbok Monik ya.
0: Betul.
2: Jadi saya beli nasi putih, ayam semur, sama saya beli juga gorengan. Risoles lah ya.
0: Risoles.
2: Risolesnya bukan risoles pakai kentang gitu, risoles mayo saya beli malam.
0: Mayo tuh apa ya? Mayonis tuh.
2: Mayonis.
0: Enak lah tuh. Memang biasa tuh kalau apalagi kawan-kawan yang laki-laki nilai ya Bang. Kayaknya nasi porsi yang 10 ribuan tuh kadang kurang kan. Kalau enggak dua tuh memang harus ada jajanannya lagi tuh kan.
2: Biar kenceng lah ya istilahnya. Tapi kurang masih.
0: Kurang masih, udah lapar lagi nih Bang.
2: Baru gak satu jam saya makan nih, dah terasa lapar lagi nih. Emang beda lah cowok ya. Perutnya ada dua ya.
0: Tapi tak apa, kita nih nanti kita jam 4 kan kita mau jalan-jalan ke festival kuliner tuh kan. Kita sama tenda-tendanya nanti kita beli ya Bang yo.
2: Boleh lah aja saya ya.
0: Betul, siap-siap aja. Kalau misalnya dari Mbok Put tuh masih belum cukup dua kali kan. Masih belum dua kali. Tapi kadang kalau udah cewek tuh udah terpikirkan dari sekarang kan Mbok kan.
1: Saya tuh kalau udah lapar segitu Mbok Mon, itulah mood saya udah kemana-mana. Dan rasanya marah terus. Itulah kalau kata orang, kalau kata orang tuh, kalau cewek ini udah marah-marah kasih ya makanan. Pasti dia tuh lapar, betul ya Bang Yo?
2: Betul lah, apalagi kalau moodnya gak bagus tuh, kasih aja dia makan tuh pasti betul. Bahagia kembali dia,
1: senyum lagi. Maka itu Mbok Mon, saya nak jaga mood saya biar bagus terus nih, biar tidak marah-marah lah. Saya nak makan banyak-banyak.
2: Kasih ya jajan tuh.
1: Kasih ya jajan ya, betul kata Bang Yo.
2: Balik lagi moodnya.
0: Kayak paham ini sekali ya Bang Yo.
1: Bang Yo kayaknya udah biasa lah kayak gitu ya.
2: Biasalah hadapi cewek-cewek tuh kayak gitu.
0: Menghadapi cewek-cewek jamak ya, lebih dari satu.
1: Soalnya kalau cewek berarti ceweknya cuma satu ya.
0: Kok cewek itu? Itulah Mbok Abang tadi dia.
2: Soalnya tuh kawan saya tuh banyak juga yang cewek kan. Jadi saya tahu lah ya gimana sikap sifat cewek itu seperti apa, kebiasaannya seperti apa. Dan rata-rata kebanyakan kayak gitu, sama semua ya.
1: Jadi kita harus pikir positif ya. Cewek-cewek itu bukan cewek banyak, tapi di rumah cewek mak apa cewek kan. Ya kan.
2: Kakak saya pun ada
1: kan. Jadinya tuh di double cewek-cewek gitu ya Bang. Betul ya Bang Yo.
0: Betul. Nah, abis ini kan kita udah ngomong tentang tinggal makan ya ibaratnya ini kan. Kalau misalnya kita lihat dari harga barang atau makanannya nih Mbok Abang, kan kita tuh kadang terpikir, kok tiba-tiba mahal ya Tapi ada ada enggak sih pernah terlintas di kepala Mbok Abang nih, kita tuh sebenarnya enggak tahu juga kalau di balik harganya itu ada bahan bakunya, harga tenaganya, waktu, kemasan, sampai biaya yang lain-lainnya. Padahal kadang kita sebagai pembeli tuh banyaklah pertimbangan nih, kita harus nyari yang harganya bersahabat tapi tetap yang kualitasnya bagus juga, ya kan Mbok Abang?
1: Betul Mbak Mon.
0: Apalagi kalau misalnya di acara-acara yang besar lah, kita kalau misalnya kita pribadi kan memang kita belum nengok di acara food festival ini masih terjangkau atau enggak kan. Cuman biasa tuh di acara itu tuh kan ada sewa tendanya juga.
1: Ah iya betul.
0: Pasti agak dinaikkan sedikit dari harga jualan biasanya. Jadi kalau misalnya Mbok Putri dan Bang Yoni, kalau misalnya mau jajan tuh mikir enggak sih ngeluarkan uangnya nih?
1: Ah, kalau jajan nih ya, memang kita nih jajan apa pengen jajan ya, tapi kalau soal mikir pengeluaran kita harus dipikirkan. Karena betul. Gimana ya? Gimana pun apapun yang kita beli, apapun yang mau kita gunakan, nah itu semuanya harus dipikirkan dulu. Gitu. Jadi sesuai kebutuhan. Jangan pula nanti apa namanya beli-beli ya tidak perlu ataupun memang apa namanya kebanyakan gitu Bang Yo, sampai boros tidak kemakan. Nah gitu kan. Jadi kita beli sesuai kebutuhan kita.
2: Betul.
1: Gitu, Abang.
2: Kalau saya pun sama, mikirkan mau jajan apapun kalau harganya apa ya di luar dari jangkauan saya lah ya. Pasti saya mikir-mikir dua kali lah, dua, tiga kali, empat kali, lima kali, banyak benar mikir saya ini. Pasti lama. Cowok juga mikir-mikir kalau jajannya, enggak hanya cewek juga kan. Betul. Mikir jajan. Semua cowok pun mikir, apalagi untuk diri sendiri nih. Biasa cowok ini untuk diri sendiri jajannya minim sekali. Yang penting banyak ya. Banyak dan murah. Itulah
1: cowok ya, itulah yang penting kenyang cowok.
2: Yang penting kenyang. Kalau cewek kan rasanya beli makanan tuh dari rasanya, aman, walaupun harganya agak mahal ya, tapi tetap dibeli walaupun mahal.
1: Tapi biasanya kalau kita tuh boleh kita beli yang lumayan tinggi harganya, tapi dibatasi aja.
2: Janganlah sering-sering ya.
1: Gak usah sering-sering ya. Kalau misalnya kita mau merasakan atau lagi pengen, gitu, boleh kita belinya sesuai kebutuhan aja Mbak Monik. Jadi jangan pula nak setiap hari kita beli kan lama-lama bosan, tidak kemakan, tidak sesuai kebutuhannya tuh, mubazir ujung-ujungnya.
0: Itulah tuh teringat saya adalah cerita lagi tidak ada yang ulang tahun nih Mbok, tapi tiba-tiba kepengen kue ulang tahun. Tak mungkin beli kue yang besar tuh sendirian kan. Biasa kalau saya lagi pengen makanan yang kayak gitu nih Mbok, saya ajak lah kawan-kawan saya, apalagi yang cewek-cewek tuh, lagi pengen makan kue ulang tahun nih, ayolah PT-PT.
1: Betul gak tuh Mbak Mon? Jadi kita pengeluarannya tuh ya tetap ada pengeluaran tapi sedikit gitu. Betul. Karena kita bagi-bagi kan sesuai kebutuhan. Kalau misalnya kita makannya pengen cuma nyicip-nyicip doang, kayak gitu tuh kita bisa gak ngajak kawan-kawan kita untuk patungan lah, PT-PT
0: gitu. Sama gak kalau misalnya kita nongki tuh kan, kalau nongki nih kita ngopi-ngopi nih, kalau ngopi iyalah kita satu orang satu gelas kan. Tapi kalau udah jajanannya pagi yang cewek-cewek, kau nak apa pasti dah gitu kan kita nih Mbok Abang. Itu tuh kadang kawan saya pesan ini, nanti satunya yang ini, nanti itu berbagi lah kita kan.
2: Itulah indahnya berteman tuh ya, saling berbagi.
0: Betul. Nah itu dulu lah Mbok Abang, habis ini kita rehat dulu sebentar. Saya akan putarkan dua lagu untuk Mbok Abang yang beraktivitas, apapun aktivitas Mbok Abang, semoga semuanya lancar Mbok Abang. Amin. Nah masih tetap tinggal di Perempat RRI Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: mobil depan rumah orang.
1: Aau, Bu. Masa jalan masuk ke rumah ibu ditutup sama mobil? Mana bisa kita masuk?
0: Aau, dasar tak punya perasaan. Bu Dewi, kalau punya barang jangan usahakan orang.
2: Ih, ibu ini. Kan ini kan jalan umum. Emang salah deh kok saya parkir di situ?
1: Jalan umum sih jalan umum enggak, Bu. Tapi lihat-lihat enggak lah.
0: Lah, ada apa ibu-ibu? Kok ribut?
1: Biasalah Pak RT. Ada orang yang suka nak nyusahkan orang lain tuh, Ba.
2: Ih, siapa enggak nak nyusahkan? Ibu ini nih, apa aja Pak RT yang terlalu membesar-besarkan masalah?
0: Sudah, ibu-ibu. Masalah ini kan bisa kita bicarakan baik-baik. Enggak perlu pakai tegang otot leher. Tuh, lihat tak malu kah kalian ditonton sama anak-anak itu? Mereka itu perlu contoh baik-baik dari kita. Jangan sampai apa yang mereka lihat jadi tontonan dan tertanam di dalam pikiran mereka. Kalau pertengkaran dan ketidakharmonisan menjadi konsumsi mereka setiap saat, jangan salahkan bila nanti generasi kita menjadi generasi yang senang dengan kekerasan dan perpecahan. Lantas, mau dibawa kemana bangsa ini?
1: Iya, Pak RT.
0: Bu Ita juga, bukannya mendamaikan, malah memanas-manaskan. Nggak baik, Bu. Nggak baik. Apa ibu-ibu dah bosan hidup damai? Kalau udah bosan, ke laut aja lah, Bu.
2: Ih, Pak RT ini sampai hati. Enggak. Kami ini kan sadar bahwa kami ini salah. Bicara aja baik-baik. Tapi sekarang Bapak tolonglah saya dorong mobil tuh. Karena saya lupa tadi tuh nyimpan kunci di mana.
0: Beli ikan sore-sore. Ancore.
3: Saling menghormati, menghargai, dan menjaga keharmonisan hidup menjadi dasar persatuan dan kesatuan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Mandau termasuk salah satu senjata tradisional Indonesia. Sejenis parang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan, yang merupakan salah satu senjata utama suku Dayak, pusaka turun-menurun, dan dianggap sebagai barang keramat. Sehingga setiap acara adat selalu dilengkapi mandau. Berasal dari kata man, yaitu salah satu suku di Cina bagian selatan, dan dao, yang berarti golok dalam bahasa Cina. Memiliki kekuatan spiritual yang mampu melindungi pemiliknya dari bahaya, sehingga harus dirawat dengan cara tertentu dan disimpan dengan baik.

0: Silakan nikmati makanannya.
1: Tunggu loh. Sudu mana nih?
0: Maaf nenek, di sini ndak ada menu sudu.
2: Iya nek, ini pesanan kita sudah lengkap.
1: Kita nih payah semua ya. Mana gak bisa makan sop nih tidak pakai sudu.
2: Oh, maaf mbak, maksud nenek saya sendok.
0: Oh, kalau sendok ada di kotak itu mbak.
1: Budak-budak nih payah ya sekarang nih ya. Tak kenal sekali dia dengan bahasa daerahnya nih.
2: Udah nek, jangan nak ngomel. Ini nih sudunya nih.
3: Uang asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya, biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.

0: Bu Abang masih di Prom 4 RRI Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat, masih dikawankan oleh Mbok Monik di sini, Mbok Abang. Nah, kalau ada saya berarti ada juga Mbok.
1: Ada selalu Mbok Put.
0: Betul. Dan
2: Bang Yo.
0: Nah, itulah kami bertiga nih, Mbok Abang. Nah, Mbok Abang, kalau misalnya kita zaman dulu nih, Mbok Abang, kalau udah lihat makanan enak atau barang bagus atau tempat usaha yang kita suka, paling gampang lah ceritanya itu dari kawan, ke keluarga atau ke tetangga. Dari satu orang ke orang lainnya. Nah, ini dulu tuh kita bilangnya tuh promosi dari mulut ke mulut. Nah, kalau misalnya sekarang nih dah makin banyak dah cara kita nih promosikan, ada media sosial, kayak bikin konten atau ulasan dari pelanggan, sampai rekomendasi yang bahkan kadang nih kita enggak kenal nih. Nah, kalau misalnya dari Mbok Put atau Bang Yoni, menurut kalian nih lebih gampang tertarik sama yang promosinya tetap dari mulut ke mulut kah, atau randomnya nanti ketemulah sama penjajah UMKM yang jualan di jalan tuh?
1: Kalau menurut saya ya, mungkin sekarang kan kita udah ngikutin perkembangan zaman nih, Mbak Oman ya. Jadinya udah banyak nih yang pakai media sosial untuk buat apa namanya, untuk promosi gitu. Kalaupun misalnya tidak dari media sosial, juga biasanya udah pakai brosur-brosur ya, Bang Rio ya, yang bisa cepat tersebarnya gitu, udah dari tangan ke tangan lah. Nah, kalau misalnya untuk UMKM sendiri ya, Mbak Monik ya, kalau UMKM tuh sebenarnya kalau dari media sosial tuh lumayan praktis sih, karena lapaknya gratis. Lapak gratis ya, kalau misalnya kita mau buat story atau mau buat video terus disebarkan gitu, itu lapaknya lapak gratis, tergantung kita sendiri yang menyebarkannya gitu, momen ya. Kalau misalnya mau menjajah ataupun tetap jualan stay di warungnya juga masih itu kalau media sosial itu untuk peran pendukungnya aja sih, Mbak Monik. Jadi untuk yang anoknya ya tetap jualan biasa gitu.
0: Nah, kalau menurut Bang Yoni gimana?
2: Nah, kalau menurut saya tuh karena kan di zaman sekarang kan era digital ya. Jadi untuk penyebaran informasi terkait UMKM yang ada itu lebih cepatnya lewat media sosial. Karena saya gampang terpengaruh juga nih, Mbak Monik nih, melihat video-video dari media sosial terkait kuliner UMKM yang ada tuh tergiur lah saya kan. Apalagi kalau misalnya ada review dari customer atau pelanggan-pelanggan yang lain tuh memberikan komentar-komentar yang positif terhadap UMKM tersebut. Jadi itulah, makanya saya jadi terpincut lah biasanya. Apalagi kalau misalnya udah dicantumkan alamatnya segala macam, itu langsung saya serbu tuh UMKM tersebut. Saya pastinya kalau misalnya mau jajan tuh gak sendirian juga ya, tapi ada bawa teman-teman lain juga, biar teman-teman yang lain itu juga ikut ngerasakan lah.
0: Nah, itulah Mbok Abang, kalau misalnya dari Mbok Abang yang ada di studio nih, kawan saya Mbok Abang, mereka lebih masih ke digitalnya, cara penyebarannya segala macam. Tapi kalau menurut saya nih Mbok Abang, kalau misalnya dari mulut ke mulut pun itu masih apa, worth it ini ya kalau bahasa Indonesia nya ya?
2: Sepadan.
0: Masih sepadan. Karena kalau misalnya Mbok Put nih kan, Mbok Put suka makan. Saya itu juga suka gak bertanya, Mbok di mana lah jual bingke yang enak kan?
1: Betul.
0: Itu tuh kan kita gak bisa langsung ngomongin ke Mbok Put, di mana ini yang enak segala macam.
2: Itu bisa juga.
0: Betul. Telah
2: Tapi kalau misalnya mau cepat menyebarkan informasi, yaitu lewat media sosial, media digital lah, karena informasi itu bisa langsung sebar banyak gitu kan. Kalau dari mulut ke mulut tuh itu bisa juga dipraktikkan oleh kata Bu Monik tadi tuh. Tapi ya itu ya agak lama ya untuk menyebarkan ke seluruh gitu.
0: Ya betul, itu kan tergantung sudut pandang juga ya. Kalau misalnya dari pembeli penjual, betul sekali kata Bang Yo. Kalau pembeli tuh kadang lebih percaya sama kawannya seorang kan. Mau dengarnya tuh dari kawan seorang.
2: Betul.
0: Nah, terus nih Mbok Abang, kalau misalnya kita pergi ke suatu tempat nih, ke tempat penjualan, itu kan ada yang kadang kita memang suka makanannya, ada yang kita dah berbesti, dah berkawan betul dengan penjualnya tuh. Nah, kadang nih Mbok Abang nih misalnya ada dua pilihan nih, kalian nih lebih suka yang penjualnya ramah kah, yang terdekat sama kalian, atau benar-benar ya kayak penjualnya nih biasa ya, tapi kalian tuh udah suka betul makanan sama yang di situ tuh.
1: Gini ya, kalau saya pribadi ya, khusus branding itu penting untuk apa yang kita jual gitu. Ketika makanannya itu enak, perlakuannya itu bagus, kalau kita bisa lihat bungkus covernya itu nyaman lah untuk dilihat, itu sebenarnya itu lebih bagus untuk kita nikmati atau kita ambil gitu ya Mbak Monique ya. Kalau misalnya gini, oke, makanannya enak banget nih Mbak Monique ya, enak sekali lah, makanannya gak banyak gitu. Tapi kalau misalnya orangnya tidak ramah, terus brandingnya itu buruk, orang itu bakalan malas juga mau datang ke tempatnya. Karena ketika kita nyaman di tempatnya, kita bakalan datang terus-menerus ke situ gitu.
0: Nah itu dari Mbak Put kita, kok dari Bang Yonya?
2: Ya betul, sama kayak Mbak Put tuh jawabannya. Karena kita enggak hanya ngelihat dari kualitas makanannya doang kan, atau kualitas minumannya, kita lihat juga cara pelayanannya, melayani dengan customer itu seperti apa, bagus atau tidak. Kadang kita kan biasa mau apa ya, membeli makanan kita juga harus menunggu kan, lihat apakah responnya dia cepat. Kalau misalnya dia responnya udah apa ya, nyajikannya udah lama tapi responnya acuh tak acuh, tidak memberikan informasi yang jelas kepada customer, kita juga kadang malas gitu kan mau beli sesuatu gitu. Jadi ujung-ujungnya kita tidak mau balik lagi gitu ke tempat itu. Jadi bagusnya kalau misalnya kualitas makanan udah enak, pelayanannya udah bagus, nah barulah kita balik lagi, apalagi sudah sampai akrab gitu sama penjualnya.
0: Betul.
2: Itulah yang membuat kita makin sering lah balik ke tempat itu.
0: Betul. Apalagi ada beberapa mbok abang nih yang sukanya tuh ngopi sendiri-sendiri, tapi dia ekstrovert nih, kayak suka ngomong. Kalau udah dekat sama penjualnya tuh kadang begibah lah sama penjualnya itu. Iya, betul enggak Mbok Put?
1: Betul.
0: Pagi Mbak Put kita ini adalah pengomong kan?
1: Iya, pagi saya kan kalau misalnya tidak disambut dengan bagus gitu ya, kita kan malas gak kan? Kita di situ tuh dengan mood yang sangat bahagia, tiba-tiba dijudesin, alah pasti kita berpikir kan, apa pula salah kita nih? Betul. Gitu kan? Kalau kata orang dolo-dolo tuh katanya pembeli adalah raja, bukan gak yang harus dilayanin banget setidaknya? Ramah
2: lah. Tapi kalau misalnya di dulu ya, perusahaan saya sebelumnya tuh saya bekerja tuh, pembeli itu adalah kawan kita sendiri. Jadi kita anggaplah pembeli itu kayak kawan kita, sambil nyambutnya dengan ramah, dengan senyuman gitu.
1: Jangan pula masam kan, kita bingung jadi pembeli nih, boleh tidak nih kita beli nih kan.
2: Anggaplah itu sahabat kita sendiri gitu kan, yang lama gak ketemu.
1: Tapi orang nih banyak karakter gak Bang Yo kan. Kadang orang itu diam ya, dikiranya marah gitu. Itulah ya baiknya senyum kan. Jadi orang tidak lah ngelihat kita kayak orang marah.
0: Betul. Itulah cerita kita tentang kebiasaan kita jajan-jajan lah Mbok Abang, obrolan-obrolan singkat aja. Nah habis ini Mbok Abang, saya akan mutarkan satu lagu. Setelah ini Mbok Abang, di jam 1.13.00 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan memutar relay dari RRI Pusat bersama RRI Malang dalam Suara Budaya Nusantara dengan tema Suara Pendongeng, Suara Budaya Indonesia, dengan narasumber Dewi Mora Rizkiana, seorang pendongeng sekaligus pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan dan keanggotaan Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia atau PPMI, yang akan dipandu oleh host RRI Malang Aji Santoso dan host RRI Jakarta Nova Kalista. Nah, tetap setia bersama Pro 4 Pontianak Mbok Abang, karena di jam 2

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan, menghangatkan

badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Pro 4 FM.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Jubah tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mancintosh, tahun 1802.

Bang Po, LRT Jabodebek mengenalkan budaya transportasi publik kepada anak sejak dini melalui program EduTrain yang mengajarkan keselamatan, ketertiban, dan penggunaan fasilitas secara bertanggung jawab. Manager of Public Relations LRT Jabodebek Raditya Mardika mengatakan kemarin pengalaman langsung penting untuk membentuk kebiasaan menggunakan transportasi publik dalam kehidupan sehari-hari. Sejak 2024, sebanyak 38.800 murid telah mengikuti EduTrain dengan 7.700 peserta dan 137 sekolah dan rombongan tercatat sepanjang Januari hingga September 2026. Melalui program ini, peserta belajar budaya antri, memberikan prioritas kepada pengguna yang membutuhkan, mengenal profesi perkeretaapian serta memahami teknologi operasional LRT Jabodebek.

Balik ke berita lainnya, Museum Negeri Nusa Tenggara Barat menyiapkan Museum Sade di Desa Rembitan, Lombok Tengah sebagai destinasi wisata budaya pendamping MotoGP Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Kepala Museum NTB Ahmad Nur Alam hari ini mengatakan penataan museum dilakukan agar wisatawan yang datang menyaksikan MotoGP juga dapat mengenal sejarah dan budaya Sade. Museum Sade mengusung tema jejak kehidupan dan identitas Sade yang mencakup sejarah, kehidupan masyarakat, dampak kebakaran, serta semangat Sade untuk bangkit. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po ya. Ayo udah info tadi ya Bang Po, hari ini Ayem mau ajak Abang Po ke Malang ya Bang Po ya. Kita bareng-bareng bersama dengan RRI Malang dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita bakal ngobrol tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Di sana tadi saya sudah melihat gerak-gerik dari Mas Taufik, kicau, kicau, gimana? Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, Pak Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah. Adegan yang sedikit tadi coba diulang, diperlihatkan kepada seluruh dunia. Oh gitu ya. Padahal ini lagi ini ya, lagi ada ingus ya.
2: Ini aslinya lagi ini.
1: Lagi nutupin isinya gitu ya.
2: Pak Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Baik dan tetap cantik tentunya.
2: Luar biasa. Saya juga tetap ganteng. Karena hari ini kebetulan saya bersama dengan Kak Mora. Beliau ini kan cewek, jadi ya saya yang paling ganteng.
1: Paling ganteng ya, iya benar-benar. Saya iyain aja lah, daripada nanti lempar batu Kak Mora, kan saya takut ya. Iya deh. Oke deh, Malang gimana kabarnya Mas Taufik?
2: Malang beberapa hari ini panasnya minta ampun nih, belum ada hujan sama sekali. Jakarta gimana, Po?
1: Jakarta mah seminggu ini sudah hujan tiap sore ya, alhamdulillah.
2: Waduh, Malang belum ada hujan sama sekali, nggak tahu hujannya mampir ke Jakarta kali ya.
1: Iya, doanya lebih dikencengin lagi no di sono. Iya kan? Doanya dikuatin lagi. Oke deh, Mas Taufik hari ini menghadirkan Kak Dewi Mora Rizkiana ya.
2: Betul, betul.
1: Kok gak bawa boneka, Kak?
3: Belum muncul.
1: Oh, sudah bangun dia. Tadi
4: iya,
1: lagi tidur.
4: Aku datang, halo, Po.
1: Hai, panggilnya Mpok Nova yang cantik blam-blam se-Jakarta, coba.
4: Oh gitu, iya. Mpok Nova yang cantik
2: Blam-blam
4: Jogja
1: se-Jakarta. Iya. Iya, se-Jakarta. Kamu namanya siapa?
4: Namaku Kasih Garuda Pancasila.
1: Hah? Siapa?
4: Iya, Garuda Pancasila.
2: Garuda Pancasila disingkatnya Gasi.
1: Ya Allah, kok bisa Garuda Pancasila jadi Gasi?
4: Iya, soalnya kan mau ngajak anak Indonesia cinta sama negaranya.
1: Ih, cakep kamu. Ih, gemes pengen cubit dah.
2: Yang mau dicubit aku, Po.
1: Enggak, ini. Yeah. Oke deh, Mas Taufik, daripada kita berlama-lama, Mas Taufik ngobrol dulu sama Kak Mora ya. Ini seru kayaknya ini obrolannya. Siap. Ya, apalagi menghadirkan si Garuda Pancasila ini nih. Iya deh, nanti di menit 30 Mas Taufik kembalikan ke saya ya, kita buka line telepon. Silakan Mas Taufik.
2: Oke, siap. Ponova yang cantik ya. Oke, Kak Mora apa kabar hari ini?
5: Alhamdulillah baik.
2: Gak sih, udah mandi?
4: Oh, sudah dong.
2: Woy, ya makanya wangi, studio jadi wangi gara-gara Gasi datang nih ya.
4: Iya, mandinya pakai Arhom.
2: Oh iya, kayak begitu Gasi masuk tadi kayak bau-bau laundryan, betul ya?
4: Iya.
2: Oke, Gasi, Kak Mora, hari ini kita membahas tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Ya, okay. Ini menarik sekali gitu ya, karena mendongeng ini ternyata bukan hanya sekedar bercerita, tetapi ya, ada betul. Muatan-muatan yang bisa dikatakan ini banyak maknanya gitu. Betul. Mungkin apa sih sebetulnya yang menarik dari mendongeng itu, Kak Mora?
5: Sebenarnya kalau kita ngomong tentang mendongeng itu ya, sebenarnya kan sebuah metode gitu ya. Metode yang merupakan cara menjawab tantangan yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi kalau masyarakatnya, kita tarik dulu aja dulu, budaya itu apa sih? Budaya itu adalah cara hidup, pola pikir, nilai dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, jadi kenapa kita dongengnya itu panjang, dari tahun ke tahun gak pernah berubah ya dongengnya.
2: Betul.
5: Karena itu kekayaan Nusantara gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kaji lebih lanjut, ternyata dongeng itu ada polanya.
4: Iya, ada pola, pola baju, pola celana.
2: Kalau kamu kakean pola.
4: Iya dong. Kalau aku nggak punya pola, nanti nggak dilihat.
2: Oh iya betul.
5: Jadi ada polanya. Semua dongeng yang ada, kalau misalnya kita kaji lebih lanjut itu ya, ada benang merah bahwa kebaikan, kebenaran akan selalu menang di akhir. Sekalipun mungkin di awal tuh kebenaran tidak diterima, kebenaran itu ditolak gitu ya. Tapi pada akhirnya nilai-nilai kebenaran itu diterima oleh masyarakat, dimenangkan di akhir, di akhir dongeng.
2: Okay.
5: Gitu. Jadi kalau kita ngomong berarti sebenarnya ada kritik sosial di sana.
4: Iya. Betul. Yang dikritik itu adalah keserakahan, kesombongan, terus juga adab yang gak baik.
5: Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang dongeng, dongeng itu sebuah jawaban gitu dari permasalahan. Kalau kita ngomong tentang sekarang itu, mohon maaf nih, dengan era digital itu jadi adabnya anak-anak sekarang itu kurang. Gitu. Etikanya juga enggak karu-karuan. Sebenarnya bisa kita mulai lagi gitu ya. Jawabannya ya melalui cerita gitu. Kita gali lagi, kita sampaikan lagi, dan kita sosialisasikan kembali bahwa mendongeng itu sebuah kebutuhan, bukan lagi sebuah alternatif, tapi sebuah kebutuhan.
2: Di era sekarang gitu ya?
5: Justru di era sekarang.
2: Ini bisa menjadi sebuah jawaban juga berarti ya?
5: Iya. Mohon maaf nih ya, kalau misalnya kita mau melihat gitu ya cerita-cerita zaman dahulu, dongeng-dongeng itu muncul merupakan dari kritik-kritik sosial yang kemudian pada akhirnya disamarkan gitu ya, disamarkan dalam artian siapa sih sebenarnya yang mau dikritik gitu kan, orang yang serakah, orang yang sombong gitu ya, terus kemudian akhirnya yang dimunculkan adalah tokoh-tokoh gitu. Jadi semacam itu tadi, ada permasalahan terus kemudian dijawab. Nah, yang dijawab itu bahasanya satir gitu kan. Bahasanya bahasa literat gitu ya. Jadi kalau misalkan ngomong supaya orang yang mendengar itu enggak tersinggung.
2: Okay.
5: Nah, gitu. Dan kalau misalkan kalau untuk anak-anak kita ngomong,
4: iya, kalau untuk anak-anak itu biasanya paling enak dongengnya Fabel.
5: Kenapa dongeng fabel gitu ya? Fabel itu kan sesuatu yang dekat sama anak-anak ya, mulai dari binatang, terus kemudian benda-benda mati itu juga termasuk fabel gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita mau apa gitu, jadi tujuannya kita mendongeng untuk apa? Misalnya nih, di kelas itu ada anak yang suka berantem. Oke, kita masukin dongeng fabelnya, taruh kata,
4: kenapa ya temanku itu gak pernah menyentuhku, padahal aku ini loh sudah wangi. Dasar kamu, lihatlah penampilanmu buruk sekali. Tapi temanku yang berwarna-warni itu ditulis-tulis terus. Kenapa aku enggak? Kamu kertas buram sih.
5: Kan kayak itu. Jadi ada semacam perdebatan bahwa setiap kita pasti ada apa?
2: Perbedaan.
5: Perbedaan. Juga ada tarikan-tarikan antara kebaikan keburukan seperti itu. Dan itu sunatullah ya. Kalau misalnya kita ngomong di dalam kehidupan kita pasti ada pro kontra. Nah, itulah kita menghadirkan pro kontra sesuai dengan usia audiens kita.
2: Oke. Okay. Gitu. Jadi bisa dikatakan kalau mendongeng itu lebih fleksibel, maksudnya cepat kita bisa menyesuaikan dongeng A berarti khususnya untuk ya, jenis usia sekarang.
5: Betul.
2: Oke.
4: Okay. Iya, soalnya kalau kita ngomong ya tentang Lutung Kasarung itu disampaikan ke anak TK gak cocok kak.
2: Oh gitu, segmennya beda.
4: Segmennya beda. Oh. Apalagi Joko Taro, tak mungkin.
5: Gitu ya,
2: gak mungkin. Taruknya aja juga gak mungkin ya.
5: Terus kenapa yang terkenal kok Timun gitu ya. Timun,
2: Kancil
5: nyolong Timun gitu, Timun emas gitu ya. Kenapa? Karena memang itu usia-usia anak gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya di Jawa Timur itu ya, yang biasanya menang di apa bertutur, lomba bertutur itu pasti tentang Arjuna, Gunung Arjuna. Kenapa? Karena memang pilihan kita, dongengnya kita itu adalah dongeng-dongeng yang semi remaja ke atas gitu ya. Jadi kalau kecuali dongeng fabel ya. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang
4: Kancil Nyolong Timun,
5: nah itu di kalangan penulis cerita anak itu bahkan sudah direkonstruksi. Termasuk saya itu kalau menceritakan bahwa bukan yang kancil bisa lari melepaskan diri begitu saja. Dia ditangkep, dia dikasih tahu konsekuensinya, dia disuruh ikut menanam, dia ikut panen prosesnya. Jadi kemudian setelah itu dia tahu bahwa ternyata ketika dia mendapatkan hasil kerja, dari dia berproses mulai menanam sampai memanen itu leganya lebih daripada mohon maaf mencuri.
2: Gitu. Oke. Okay. Nah, ya. Dan bisa dikatakan bahwa dongeng kini sudah menjadi bagian dari budaya.
5: Iya. Kira-kira. Betul. Karena kan dongeng itu kan kalau kita tarik gitu ya, itu sangat sulit dicari dari mana sejak kapan gitu. Karena sejak zaman kerajaan pasti para pendongeng itu sudah ada gitu ya.
2: Betul-betul. Dan dongengnya rata-rata kalau dari sisi alur ceritanya selalu sama gitu ya.
4: Iya. Karena pasti itu merupakan kritik sosial kak sesungguhnya. Mm-hmm.
5: Kalau saya kaji, kalau dipelajari lagi, itu mulai zaman kerajaan apapun itu pasti itu adalah pertempuran antara kebaikan, kebenaran dengan keburukan. Dan pada akhirnya sekalipun kebenaran itu ditutup ataupun apa itu pasti akan menemukan jalannya. Itu pola yang harus kita ketahui bahwa sesungguhnya dongeng itu adalah sebuah jawaban dari ragam persoalan. Nah, tinggal bagaimana kita mengolahnya gitu.
4: Betul. Iya, termasuk kayak aku kemarin ya, aku tak ada nih ya. Aku dicuit pada kancaku.
2: Terus kamu ngapain?
4: Terus aku hilang. Kontak kandana guruku.
2: Kamu wadulan berarti ya?
4: Enggak lah kak. Kalau sekali ya aku hiarin. Dua kali tak lorok-i.
2: Tiga kali?
4: Tak wadul no.
2: Oh iya. Jadi ada batasan juga gitu guys ya.
4: Iya. Terus aku bilang, kau gak tahu tak? Itu ada lagunya loh.
5: Lagu apa?
4: Itu di sini teman, di sana teman, di mana-mana sama berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan. Semua saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Tak kandani orang percaya nare.
5: Ya gitu ya.
2: Iya. Tapi kalau Kamora sendiri ya, kan ya, sebagai pendongeng juga kemudian juga pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan dan juga keanggotaan PPMI Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia.
5: Iya, oke. Okay.
2: Ini sebetulnya ada gak sih beda antara dongeng dulu dengan dongeng sekarang? Terus kalau berbicara soal yang namanya budaya, apakah juga masih relate gitu di era-era zaman sekarang yang serba modern ini?
5: Oke, kalau misalnya kita ngomong ya, dongeng itu sebenarnya ada jenis-jenisnya gitu ya. Jenis-jenisnya dongeng itu antara lain mite yang berhubungan dengan dewa, terus makhluk halus gitu ya. Ini hubungannya sama apa? Dinamisme gitu ya, animisme gitu kan. Terus kemudian kalau kita ngomong tentang legenda itu tentang kayak misalnya terjadinya Gunung Arjuna, terus Danau Toba itu ya. Nah, terus ada yang namanya benar-benar dongeng. Dongeng itu yang kita ngomong tentang fabel kayak apa?
2: Realita.
4: Ganjil nyalang timun,
5: terus kemudian timun mas dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya relate nggak sih? Ya relate gitu. Tapi kan dalam satu studi dikatakan bahwa membangun sebuah bangsa itu dimulai dengan membangun karakter. Betul. Dan membangun karakter itu tergantung dari cerita apa yang disampaikan sejak sekarang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau karakter bangsanya kita itu adalah orang yang pekerja keras, suka belajar, maka yang harus kita sampaikan adalah cerita-cerita yang menceritakan tentang kerja keras gitu, tentang orang-orang yang pantang menyerah.
4: Dan itu sudah kita punyai kak, dengan misalnya kita ceritakan ulang tentang tokoh-tokoh bangsa Indonesia begitu. Jadi sebenarnya memang ada sedikit pergeseran ya, pergeseran. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong, mohon maaf nih ya, ketika kita ngomong tentang ceritanya Timun Mas gitu, kalau misalkan saya orang Muslim, ada satu kisah ditanyakan bahwa kalau begitu Timun Mas itu nabi ya, kok dia punya mujizat gitu ya.
5: Terus kita ngomong lagi, oh mohon maaf, kalau misalnya kita ngomong tentang nabi, kita bisa merunutnya, bahkan kita bisa mencarinya di dalam Al-Quran dan ada literatur yang menguatkannya. Tapi kalau Timun Mas, mohon maaf nih, itu hanya dari tuturan ke tuturan gitu.
2: Jadi kayak mitos gitu bukan?
5: Iya, seperti itu.
2: Oke, okay. Tapi ada dongeng, kalau dongeng-dongeng yang berdasarkan mitos, dongeng yang berdasarkan fakta dan sebagainya, itu memang sebetulnya secara polanya juga sama atau bagaimana?
5: Polanya sama. Mm-hmm. Polanya sama. Kalau misalnya kita ngomong tentang timun emas itu ya, pastinya apa? Orang yang serakah itu diwakili dengan raksasa, gitu. Betul. Kan ya. Sekalipun dia punya menyembunyikan keserakahannya dengan berbuat baik, mohon maaf ya, mm-hmm. dia berbuat baik loh. Mm-hmm. Berbuat baik dia mm-hmm. sama siapa? Ya sama si nenek. Nah, ya sama si janda, si siapa, Mbok Srini itu ya. Mm-hmm. Berbuat baik dia, tapi di akhir apa yang dilakukan, dia akhirnya merebut apa yang dikatakan dia berbuat baik. Sebenarnya kan itu, mohon maaf ya, kalau misalnya kita pemerintah nih, weh, nggak boleh ya. Maksudnya ada penguasa gitu ya, penguasa kepingin sesuatu yang lebih dalam. Pada akhirnya dia memberikan masukan yang seakan-akan itu
2: orang baik.
5: Orang baik. Tapi
2: memframing.
5: Memframing. Ya. Tapi ketika selesai, apa yang terjadi? Dia ambil itu semua kebaikan beserta bunganya gitu ya.
2: Okay.
5: Tapi namanya orang, ya itu tadi kita ngomong, ada kebaikan dan kebenaran yang tidak bisa dipisahkan. Kebenarannya apa? Sekalipun yang membesarkan adalah seorang penguasa gitu ya, diizinkan gitu ya sama penguasa, tapi ketika dia membesar, apa yang terjadi? Dia punya pemikiran sendiri, dia tumbuh menjadi pribadi yang tahu bahwa ini benar, ini salah, dan bagaimana dia bisa tetap apa istilahnya ya, bertahan ya. Dia tetap bisa disismi gitu.
2: Oke.
5: Jadi sama polanya.
2: Sama polanya, sama ya. Cuman sama. Memang kalau dari sisi pendongeng dari Kamora sendiri ini kan berarti bisa dikatakan memiliki tanggung jawab moral yang tinggi juga, karena bukan, karena suara pendongeng itu akhirnya menjadi bagian dari budaya yang harus diteruskan.
5: Betul.
2: Ke generasi berikutnya.
5: Benar.
2: Khususnya yang tadi mungkin Kamora bilang bahwasanya setiap kebaikan itu pasti akan menang
5: yeah.
2: melalui ceritanya. Mm. Berarti bisa dikatakan pendongeng juga merupakan pemframing.
5: Kalau dibilang pemframing enggak ya. Tapi sebenarnya mirip. Mm-mm. Tapi cuman kita ngomongnya adalah pembangun karakter ya.
2: Mm-mm.
5: Kita kenapa? Ya tadi ya, dikatakan di awal bahwa kita tuh punya permasalahan. Permasalahannya apa? Karakter kita, mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Anak-anak yang butuh dibangun. Dibangunnya betul. Dari mana? Enggak mungkin dong misalnya gini, "Hei, kamu kalau nanti enggak sekolah jadi orang BODU." Kan enggak gitu
2: yeah.
5: ya. Tapi kita ulas lagi, kita dongengin lagi kalau misalnya kita mau jadi orang hebat, itu coba deh dengerin kerja dongeng keren. Ini ya, kita dongengin buku yang biasanya ditulis terus kemudian dianu rapi misalnya gitu, terus mm-hmm. kemudian tahu bahwa oh ketika buku ditulis dengan tinta warna-warni dia bisa menjadi sangat indah, mm-hmm. dan kemudian dia bisa menjadi sosok buku yang berwawasan luas dengan fabel ya,
2: mm-hmm.
5: jadi kita hadirkan bahwa buku itu adalah sosok gitu, sosok yang luar biasa, mm-hmm. gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomong, kenapa sih kok dongengnya tentang binatang tuh mudah diterima sama anak-anak gitu.
2: Betul.
5: Begitu. Terus kemudian kalau misalkan kita taruh kata ini, air putih ini bisa jadi dongeng loh gitu. Mm-hmm. Jadi sebenarnya kita mau pakai senjata apa?
2: Oh iya.
5: Jadi kalau misalkan
2: apapun yang ada apa? Yang kelihatan itu bisa jadi bisa. Sebuah objek gitu
5: bisa.
2: Ya.
5: Bisa,
2: Oke. Nah, ini kalau dikatakan apalagi di era teknologi sekarang,
5: yeah.
2: ini kan merupakan tantangan buat pendongeng juga yeah, ya. Suara okay. pendongeng itu bukan hanya, apalagi AI sekarang juga, bahkan suara pun udah bisa mirip, sangat mirip dengan orang nih. Ini sebetulnya menjadi sebuah tantangan ya sih buat para pendongeng, Kamora?
5: AI
4: maksudnya. Oh iya, tapi harus diingat kalau manusia itu punya satu hal yang gak dipunyai AI,
2: mm-hmm.
4: HATI.
2: Oke. Okay.
5: Oke, okay, kita memang
2: punya ini ya.
5: Iya. Manusia punya hati kak, gitu ya. Jadi AI itu sekalipun yang disampaikan itu sebuah kebenaran ya, mm-hmm. gitu ya, karena dia kan ngumpulin dari banyak data, mm-hmm. gitu ya. Tapi dia, kita harus ingat bahwa AI gak punya hati, gitu ya.
2: Betul.
5: Tetap gak punya hati. Karena apa? Karena dia mengatakan kebenaran tok, gitu ya. Misalnya, tapi AI bisa salah ya.
2: Betul.
5: AI itu bisa salah. Ada bias, ada apa ilusi, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong sebagai manusia, takarannya itu hati.
2: Iya.
5: Itu pasti.
2: Yang jadi koridornya lah ya.
5: Iya, benar. Jadi kalau misalkan kita, saya yakin siapapun orangnya, orang yang dikatakan model kayak apa.
4: Iya, kalau dia punya hati, pasti dia orang yang kaya.
2: Oh. Kalau gak sih, punya hati gak?
4: Enggak.
2: Berarti gak baik dong.
4: No, aku hatinya ikut Kak Mora.
2: Oh, iya. Oke deh. Sudah hampir jam 13 lebih 30 menit kita juga akan nanti membuka untuk line interaktif. Jadi untuk Anda, saya akan kembalikan ke
1: Mbak Nova.
2: Nova.
1: Lama banget sih Mas mikirnya.
2: Enggak mikir.
1: Kenapa saya nama ayah tuh enggak ada di pikiran Mas Taufik? Harusnya ada ya guys ya.
5: Iya.
2: Karena saya ingetnya Gasi.
1: Oh gitu. Oh begitu. Mulai berpaling sejak ada Gasi.
2: Karena Gasi diisi wangi.
1: Oh aduh. Gasi masih semangat Gasi?
4: Masih dong kok Nova.
1: Kamu biasanya minum apa?
4: Aku nggak minum. Lah. Aku puasa.
1: Oh iya puasa sunat ya.
2: Puasanya sepanjang tahun ya.
4: Aku minum kalau ada di itu di laundry.
1: Oh iya Allah. Oke deh, Mas Taufik kita break dulu ya. Dan mungkin sebelum break kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Malang berapa?
2: Oke, di kalau di Malang di 0341404504 itu untuk teleponnya. Kalau untuk telepon WA-nya ada di 081-555-69-1053.
1: Boleh diulang lagi, lebih slowly.
2: Oh iya, siap.
1: Ya.
2: WA-nya 081, 5-nya 3 kali, 1053.
1: Oke. Untuk Jakarta jangan lupa seperti biasa di 0213504510 ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Yang ingin ngobrol sama Gasi silahkan ya. Jangan kemana-mana ya.
2: Oke.
5: Oke.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mas Taufik.
3: Siap, Po.
2: Oke dah. Ya udah, mumpung kita masih punya waktu, kita kasih aja waktunya buat pendengar ya, Mas Taufik ya.
3: Boleh.
2: Di Malang sudah ada atau mau diinfo lagi nomor teleponnya?
3: Oke, saya info lagi nih ya. Mungkin buat pendengar yang tadi baru saja bergabung dan tadi belum sempat menyimak untuk line interaktifnya, ada di 081-5-3-69-10-53 atau di 0341-404-504.
2: Oke, ya.
3: Silakan, ini kayaknya sudah ada yang bergabung.
2: Silakan, Mas Taufik.
3: Kita terima dulu. Halo, selamat siang.
4: Halo, Kulonuon. Bagian barat selamat menjelang sore, bagian timur. Ini presenternya ganti nih. Aduh, Malang, RRI Malang.
2: Lah, ganti. Halo, dari mana? Enggak ada. Masih Mas Taufik. Cigu, mandi dulu Gi, mandi. Biar seger.
4: Jadi sebelumnya yang aku tahu, pas aku dengar gini muncul Mas Taufik, benar kan?
3: Iya, betul.
4: Di paparan duluan eksplenamannya ada Mas Aji.
3: Iya, Mas Aji hari ini cuti, jadi saya yang maju.
4: Itu yang aku tahu. Jadi saya
5: baru buka. Iya, flyernya Mas Aji. Iya,
4: gitu kok nopa bra-bra-am itu.
2: Oh, kalau di sini mah kita flyernya Mas Taufik nih.
4: Nopa lah kalau orang Betawi ya.
2: Iya. Udah langsung dah tuh, langsung sama pertanyaannya.
4: Halo, Kakak Dewi Mora Rizkiana.
5: Halo.
4: Salam kenal juga dengan Cikgu Ria di Jakarta Selatan.
5: Masya Allah, salam kenal.
4: Kak Mora, Dewi Mora Rizkiana. Aduh, pendongeng pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan. Aduh, luar biasa. Keanggotaan PPMI atau persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia.
5: Masya Allah.
4: Kalau Masya Allah, gimana saya mau ngasih pertanyaan di teman di temanya? Siapa tadi dengan temannya, siapa namanya? Kakak Mora?
5: Gasi. Garuda Pancasila.
4: Kasih ya. Memang kalau ini hebat sekali nih, Mbak Dewi Mora Rizkiana, SPP, SPD, SPD.
5: Estelernya kemana-mana.
4: Penulis dan penulis
5: nasional.
4: Aduh, asal Malang, Jawa Timur, organisasi pencerita. Dan menaung.
2: Ulang lagi, Cigu, langsung ke pertanyaan. Tadi udah disebutin.
4: Perceritanya begini temanya.
2: Ya.
4: Itu kak, memang di Malang nih, adakah dengan buku cerita karyanya, buku anak-anak ini yang ditulis tadi ya, boleh dong kasih tahu dong apa di ini, pengen tahu gitu loh. Nah, terus menjelaskan zaman lebih detail mengenai profil organisasi PPMI Persaudaraan Pencipta Muslim Indonesia. Itu saja pertanyaan dari
2: Cucu ya, tahu, banyak gitu ya.
4: Oke, okay. Kalau begitu topik mau nopo beram-beram.
2: Yo,
4: terima kasih juga. Selamat okay. Siang, bye.
2: Selamat siang. Oke deh, Cigu ya.
3: Bridgingnya panjang banget ya.
2: Ya, openingnya panjang gitu ya, kata pengantar dulu. Oke, okay, Mas Taufik, biar adil ke Jakarta dulu ya.
3: Boleh, silakan.
2: Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
6: Dari Roni Jakarta, Pak Nova.
2: Oh, Bang Roni di Jakarta.
6: Halo. Selonwon, Pak Taufik.
3: Ya, mangga. Sugeng siang.
6: Sama Mbak Mora, sama Gapi.
3: Gasi.
2: Gasi, kok Gapi sih? Oh, iya. Ya, Mas Roni silakan.
3: Tanya Bang.
6: Ya, Banu, Pak Nova. Yang diceritakan sama Mbak Mora, apakah ada yang berbentuk budaya gitu loh, Mbak Mpok Nova.
2: Oke. Okay. Jangan ke Mpok Nova, ke Mbak Moranya.
6: Iya. Ya. Mbak Nova. Apakah okay. ada cerita tentang
2: budaya
6: kisah pemayangan gitu, misalkan kayak ceritanya Gatot Kaca yang
2: okay.
6: di Mandraguna dan seterusnya yeah. itu
2: okay.
6: atau yeah. misalnya tentang ini apa daerah asal misalkan atau cerita apa nih yeah. untuk anak-anak itu supaya mereka itu mudah mengingat gitu Mbak Mbak okay. Mora.
2: Okay,
6: ada cerita apa yang akan diceritakan atau sering diceritakan sama si Mbak Mora gitu.
2: Baik.
6: Apa cerita tentang wayangan atau cerita tentang apa gitu.
2: Baik Bang Roni. Yo. Oke.
6: Selamat siang.
2: Ya, selamat siang.
3: Bang Roni. Ada lagi mungkin Pak?
2: Udah dulu dah dua pertanyaan. Okay, nanti keblenger Kak Moranya.
3: Betul, ya. Betul. Silakan jadi Ci Guria tadi mungkin bisa dijawab.
7: Oke, kalau misalnya tentang buku gitu ya. Mm-hmm. Sebenarnya PPMI Malang Raya udah pernah nerbitin buku sejak mulai mengudara di RRI Malang loh. Mm-hmm. Dan itu sudah dua volume. You know. Iya, yang pertama aku anak pemberani, sama yang kedua adalah aku bangga menjadi anak Indonesia gitu ya. Kalau kita ngomong tentang nilai-nilai budaya ya, kita harus tahu bahwa segala sesuatu misalnya dibangun gitu ya, tokohnya itu adalah orang-orang tokohnya itu adalah yang memiliki karakter budaya Indonesia. Misalnya dia suka menolong, kekeluargaan, religius, toleransi dalam keberagamaan dan pastinya ramah dan santun. Kita yang jadi PR sekarang itu adalah ramah dan santun ya. Mm-hmm. Kita tuh kan kalau misalnya anak-anak zaman sekarang sedikit selfish gitu ya, agak egois, egosentris gitu ya. Jadi ada kepekaan-kepekaan sosial yang butuh dibangun kembali gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian kalau PPMI sendiri, apakah apa nanti deh kita ngobrol lebih panjang gitu ya. Tapi yang pasti kita berusaha untuk turut serta membangun karakter bangsa melalui cerita gitu. Melalui itu menjadi sebuah komitmen tersendiri buat PPMI.
2: Cakep.
7: Itu ya terus yang ngobrol yang tadi yang kedua apa?
3: Apakah ada
2: cerita tentang budaya?
7: Oh iya, baik. Saya adalah salah satu pendongeng atau pencerita yang membangun imajinasi melalui Mahabharata, Pandawa Lima, termasuk saya suka Sri Kandi gitu ya. Okay. Jadi dulu zaman saya masih SD itu saya Jawa Pos tuh selalu nunggu-nunggu gitu ya. Nunggu-nunggu apa? Nunggu-nunggu wayang gitu ya.
2: Cerita Petro itu kali ya.
7: Iya saya juga termasuk suka yang itu ya Pak, apa siapa itu yang berlima itu?
2: Iya iya.
7: Iya siapa
3: ya? Punokawan.
7: Iya Punokawan. Saya paling suka gitu ya. Sukanya si Semar ya, Mbah Semar gitu ya.
3: Karena jadi memang karakternya itu juga berbeda-beda gitu.
7: Iya, dan itu kalau misalnya kita ngomong itu kan seni peran ya, seni peran. Tapi ada nilai-nilai yang mereka sampaikan gitu di dalam pemeranan mereka di Punokawan atau iya karakter yang ingin dibangun gitu. Bahwa manusia itu macam-macam gitu ya. Ada yang seperti Semar yang luar biasa mengayomi. Betul. Gitu. Ada si Gareng yang begini dan begitu
3: Bagong,
7: gitu. Ya, ada Bagong yang gonggong-gong gitu. Tapi ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang apa sih yang harus disampaikan itu tergantung dari misalnya nih ya Kak Mora ngisi di sebuah tempat gitu ya. Pasti sebuah tempat tuh memiliki ada permasalahan sendiri. Misalnya nih ya, Kak Mora, di kelas kami, di sekolah kami ini lagi marak bullying gitu ya. Kemarin tuh ada anak begini-begini, tolong dong nanti dongengnya seputar bullying supaya anak-anak itu nggak ngebully temennya gitu.
3: Okay.
7: Nah kemudian apa dong yang kalau begitu kita bangun? Ya tergantung maunya gini, mau yang dongeng beneran yang pakai tokoh fabel atau cerita gitu. Jadi itu dikomunikasikan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melayani kebutuhan masyarakat, wah kayak ya, itu disesuaikan dengan tantangan yang ada di lembaga yang kita datengin kayak gitu. Jadi kalau misalkan diomongkan, Kak Mora ceritanya tentang apa aja? Boleh deh lihat Kak Mora itu insya Allah dari tahun berapa itu ya suka bikin video siaran di RRI gitu ya. Jadi saya punya playlist sendiri. Jadi kalau penasaran cari aja di Kak Mora Berkisah. Bahkan sebelum RRI digital loh ya.
3: gitu. Jadi yang penasaran tadi mungkin buat Bang Roni bisa langsung cek gitu ya. Ada lagi mungkin Pak dari Jakarta Pak?
2: Belum ada. Semarang Semarang Malang. Jadi kagak fokus.
3: Ini kayaknya kangen lumpia Semarang.
7: Tahu gimbal.
2: Ya gimana okay. Malang?
3: Silakan sekali lagi untuk yang ini cuma nyapa-nyapa doang ada tapi nyapa-nyapa doang enggak apa-apa deh ya. Nah saya juga punya pertanyaan dan ini pertanyaannya mungkin juga akan mewakili gitu. Kalau berbicara soal yang namanya dongeng gitu apalagi berkaitan dengan yang namanya budaya gitu. Memang ada nilai-nilai budaya yang bisa ditanamkan dalam sebuah dongeng yang diceritakan oleh seorang pendongeng.
7: Bisa. Karena gini ya, kalau misalnya kita kembalikan ke bahwa Indonesia itu memiliki karakter yang santun dan ramah gitu ya dan suka menolong, gotong royong gitu kan. Terus kemudian toleransinya tinggi, maka kita hadirkan tokoh gitu ya. Tokoh misalnya tokohnya siapa gitu. Terus misalkan ketika kita bangun karakter itu, kita masukkan di dalam dongeng yang kita sampaikan ke anak-anak atau ke audiens gitu ya. Karena dongeng itu juga tergantung siapa audiensnya. Iya, nggak mungkin ya tadi seperti kita ngomong ya, nggak mungkin dong anak PAUD ceritanya tentang Jaka Tarub itu kan nggak mungkin gitu ya. Tapi bisa jadi kalau misalnya kita ngomong dongengnya tentang Arjuno gitu misalnya. Arjuno, kenapa kok Arjuno? Arjuno itu memiliki semangat juang yang tinggi gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan dia punya semangat juang, dia adalah pembelajar yang tangguh. Itu semangatnya sama ya kayak anak Indonesia hebat. Di mana gemar belajar.
3: Berarti kalau Arjuno tidak mencari cinta ya?
7: Tenang. Jadi maksudnya ini audiensnya siapa dulu?
2: Iya benar-benar.
7: Usia dini ya berarti yang kita ini kan adalah dari motivasi sisi, belajar.
2: Lihat tapi audiensnya juga itu, ya Kak Mora ya.
7: Kalau ngomongnya ya. Kalau ngomong sama anak SMP ya.
2: Kalau Mas Topik itu tuh nanti dongengnya jalan ke sorga Kak Mora.
3: Belum minta Allah. Ini relate sama pertanyaan kali ini Mo. Ini ada pertanyaan juga dari Ulia. Apakah ada kesulitan dalam menciptakan cerita dongeng yang bernuansa Islami sebagai seorang pendongeng nih Kak Mora?
7: Sebenarnya semua punya tantangan sendiri gitu ya. Yang pasti kalau misalnya kita mau menceritakan menghadirkan sebuah cerita atau kisah ataupun dongeng itu harus dimulai dari banyak membaca. Gak mungkin kita bisa memperkaya wawasan tanpa membaca. Gak mungkin, sama sekali gak mungkin gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan kita mau ngomong tentang sebuah kisah misalnya, kita ngomong tentang kisah, kita balik lagi ya, kita ada runutannya dan ada hal-hal yang gak bisa kita apa misalnya rubah. Nih iya, kalau misalkan mau nyampaikan tentang ayat Al-Quran ya harus ayat Al-Quran gitu ya. Tapi kandungannya, ilustrasinya, imajinasi yang dibangun itu kembali kepada pencerita seperti itu. Jadi kalau misalkan ada nggak sih dongeng Islami di dalam Al-Quran? Ada dong. Di mana? Misalnya nih An-Naml, surat semut gitu ya. Berhenti. Seorang laki-laki gagah mengajak pasukannya berhenti dan kemudian beliau tersenyum. Ada banyak binatang kecil yang sedang menyeberang dan pasukannya bertanya, kenapa kita berhenti? Iya, kenapa kita berhenti? Tenanglah, tunggu sebentar lagi. Nah setelah itu sudah selesai ternyata.
2: Ngantuk ini. Gitu ya. Kan kalau didongengin gitu ya.
7: Waktunya keburu habis.
2: Keren gitu. Luar biasa. Betul. Keren. Tapi Kak Mora berarti setiap mendongeng tidak selalu melibatkan Gasi dong ya. Kasian dulu Gasi.
3: Betul.
5: Lah, aku ya tergantung dibutuhkan atau tidak.
3: Tergantung callingan ya Gasi.
2: Oh gitu ya.
5: Misalnya aku dihalangin gini ya, ayo Gasi ikut, ya aku ikut. Kalau enggak ya aku penyimak, aku adalah penyimak nomor satu.
2: Oh panggilan dong.
3: Oke.
2: Keren, luar biasa ya.
3: Menarik sekali ya kalau berbicara soal dongeng, apalagi di zaman sekarang dan dongeng ini ternyata juga bisa dikaitkan dengan yang namanya budaya gitu karena banyak muatan-muatan sosial yang baik untuk masa depan bangsa gitu. Betul. Kan. Oke deh.
2: Luar biasa.
3: Terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Pok Nova masih ada lagi?
2: Masih ada waktu ini Mas yang mau bergabung silakan untuk 1-2 ya. Penelpon kita masih punya waktu di 021-35-04-510 untuk Jakarta. 021-35-04-510 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-112498. Malang ulang Datu.
3: Kalau di Malang bisa di 0341-404-504. Di WhatsApp kita ada di 081-555-69-1053.
2: Oke.
3: Nih kalau ngomongin dongeng jadi keinget orang tua gitu dulu waktu kita kan masih sering di dongengin dan memang rata-rata kalau kita melihat dongeng dari dulu sampai sekarang itu secara temanya ya secara ilustrasinya hampir sama ya.
2: Iya. Betul.
3: Kebaikan, kebenaran pasti akan selalu menang gitu.
2: Iya.
3: Ini memang merupakan sebuah skemanya atau bagaimana ke orang?
2: Iya, iya.
7: Kan dongeng itu sebenarnya ada masuknya kalau misalkan itu berangkat dari keprihatinan, pasti berangkat dari keprihatinan. Kenapa kita bukan juga dalam artian misalnya kita prihatin sama anak kita, bukan juga. Betul. Tapi ada semacam pagar-pagar halus yang kita tanam di sekitar anak-anak gitu atau di sekitar audiens supaya dia tahu bahwa ada batas yang nggak bisa dilanggar gitu.
3: Okay.
7: Termasuk kan misalkan kita Indonesia itu memiliki sifat itu tadi ramah dan santun gitu ya. Jadi kalau misalkan orang Indonesia itu harus ramah dan santun ya. Oh, apakah aku sudah ramah hari ini? Apakah aku sudah menyapa teman hari ini? Itu kan sebuah pertanyaan reflektif ya buat anak kecil misalnya gitu. Apakah aku sudah berbuat baik sama teman? Apakah aku sudah membantu teman hari ini? Itu bisa dibangun melalui sebuah dongeng gitu. Jadi sekali lagi dongeng itu sangat fleksibel dan sangat luar biasa. Yang dibutuhkan adalah bagaimana cara meramunya supaya cocok nyampe ke audiens sesuai dengan kebutuhan gitu. Iya.
3: Jadi kalau memang cocok bisa
2: datang. Aduh, korban TikTok ini kayaknya. Kamu Rahayu penasaran, pernah nemu gak sih di keadaan satu kondisi gitu loh Kak Mora bercerita, Kak Mora mendongeng, tapi ada beberapa anak yang mungkin biasa saja gitu ya, yang tidak biasa didongengkan sama orang tuanya barangkali, atau tidak biasa diceritakan, ya Kak Mora udah menggebu-gebu kan ya, tapi mereka tetap aja
3: nggak menyimak gitu.
2: Biasa aja gitu loh ekspresinya.
7: Oke, kalau misalkan gitu ya pasti ada lah ya. Cuman kan kalau misalnya kita menisbatkan diri sebagai seorang pendongeng, itu senjatanya nggak cuma satu gitu ya. Jadi kalau misalkan jadi kita ada namanya ice breaking gitu ya. Itu kalau misalkan udah di panggung, itu kan jadi seni pertunjukan juga gitu.
2: Bener,
7: jadi kalau misalkan setidaknya apa penguasaan panggungnya ada, karena ketika kita mendongeng, kita sedang mentransfer nilai. Ada nilai yang ingin kita sampaikan secara halus sekali supaya kena di hati anak misalnya atau di hati audiens. Meskipun kita gak bisa menafikan bahwa semuanya kuasa Allah gitu ya. Tapi kan kita
3: alam.
7: Tapi ada satu kalimat menarik gitu ya. Kalau gak salah dulu dari pendongeng Malang yang sudah almarhum itu ya, Kak Aziz Franklin itu, yang mengatakan bahwa sebenarnya di dalam dongeng itu ada dong-ing gitu ya. Kita mengharapkan audiens kita dong itu ngerti, ing itu di dalam. Jadi apa? Ya di dalam dongeng itu ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Pesan itu nyampe enggak? Nah, ketika kita nyampeinnya, bagaimana caranya supaya tahu bahwa itu, kita tanya, ada pertanyaan reflektif. Kalau dengar cerita tadi dapat apa ya kira-kira?

0: kita seumuran kan, peace. Oke dah kalau gitu. Terakhir nih sebagai penutup, masih mungkin pesan ya, harapan seperti apa Kak Mora?
1: Harapannya sih ya, orang tua gak berhenti mendongeng buat putra-putrinya gitu ya. Terus kemudian juga orang-orang yang aware gitu ya, mungkin tetap apa mensosialisasikan, membudayakan kembali dongeng di rumah-rumah, supaya anak-anak itu tahu ada nilai-nilai yang bisa mereka teladani dari sebuah dongeng yang disampaikan begitu.
0: Oke, keren, luar biasa.
2: Luar biasa. Jadi
3: terima kasih.
0: Bukan dirimu. Kak Mora.
2: Jadi pengen jadi pendongeng saya.
0: Yes, enggak apa-apa.
2: Karena kalau di dongeng itu kan ada pesan terselubung gitu.
0: Iya. Apa nih? Kemana nih?
2: Kalau bilang secara langsung kan susah gitu.
0: Iya, benar. Iya, betul ya. Ke siapa pesannya? Mau ngedongeng sama siapa nih? Sama Kak Mora, sama Aye.
2: Oke deh. Makasih, Bo.
0: Ya, Mas Taufik, terima kasih ya. Kita udah di menit terakhir ini ya. Kak Mora keren, luar biasa.
1: Terima kasih.
0: Teruslah berkarya, teruslah menginspirasi, teruslah menyampaikan pesan gitu ya.
2: Pesan
0: kebaikan. Iya dah, insya Allah. Kenapa?
3: Aku gak disapa.
0: Iya, lupa, tunggu dulu antri.
3: Atu-atu. Oke deh.
0: Iya. Tak sumpel nih. Oke deh. Gasi, terima kasih.
3: Sama-sama.
0: Iya, nanti di Malang kita ketemu ya.
3: Oke, tak tunggu Mbak Nova yang jadi se-Jakarta belak-belak.
0: Iya. Jangan lupa ajak Kak Nova keliling ya.
3: Oke, siap.
0: Oke, makasih. Mas Taufik, terima kasih ya.
2: Terima kasih Mbak Nova ya.
0: Salam buat teman-teman yang di RRI Malang ya.
2: Thank you Mbak Nova.
0: Iya, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Abang Po, Nya Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang. Seru ya Bang Po ya, kalau berbicara tentang dongeng memang tidak ada habisnya, karena ada pesan, ada sebuah kebaikan yang disampaikan dalam setiap dongeng ya. Jangan berhenti untuk mendongengkan atau membacakan cerita kepada anak-anaknya ye. Ayem Ponopa Kalista pamit dulu, undur diri dulu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Makasih buat semua yang ada di kesana. Makasih Mas Doni, makasih Put, namanya gak tahu, nanti catat satu-satu ya namanya ya, biar disebutin, biar viral. Putri Biani Suci, terima kasih ya. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI. Perempat FM 94,3 MHz, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita ni miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita ni warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Oke, Mbak Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat, Mbak Abang. Nah, di siang hari ini Mbak Abang, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang kebetulan bertugas di siang hari ini Mbak Abang ya. Ada Kak Rita, ada Kak Sri, ada Mbok Sri, ada
1: Selfie
0: Mbak
1: Rahmat.
0: Mbak Epi. Mbak Epi panggilnya. Mbak Epi, Mbak Sri, Mbak Rina, Mbok Rina ya. Kita panggil Mbok sini. Di sini ni kalau anak-anak sekolah kita kan ini karena bergaya ni, cara bergaya kita siang ni. Bergaya tu kalau orang Melayu tu bilang suka nak bergaya gitu kan. Suka nak pakai baju fashion-fashion gitu, bergaya gitu bahasa Melayunya. Ana kalau baju-baju kita ni yang batik-batik sekarang ni kan dah popular dah ya. Ya Kak ya. Mbok. Kalau Mbok Sri ni batik je ni beli ke atau buat ke atau nyetak seorang ni?
1: Minjam.
0: Nah ini nyetak seorang ke ni? Nulis seorang ke?
1: Iya.
0: Oh, berapa lama tu anukkan bulat-bulatkan batik tu? Ini baju dipakai untuk kalau anuk ni Mbok Epi ni.
1: Pastinya belilah, Bu.
0: Beli, ya? Tapi bebaslah batik. Yang penting bebas, ya? Batik. Kalau motif-motifnya, kan gini nih, mbok-mbok, ya? Kalau kita sekolah, anak-anak sekolah kan sekarang udah populer nih. Populer dengan baju batik. Baju batik dari ada hari-harinya, kan? Kalau hari Kamis gitu, ada, kan? Jadi setiap hari itu sedalam satu minggu tuh ada satu hari pakai batik kan?
1: Dua hari sih seminggu.
0: Oh, dua hari. Seminggu dua hari, dua kali. Hari apa tuh?
1: Rabu sama Kamis.
0: Oh, Rabu Kamis. Senin pakai
1: abu-abu. Putih abu sama Selasa.
0: Putih abu-abu sama Selasa. Rabu Kamis batik bebas.
1: Iya.
0: Jumat?
1: Jumat pramuka.
0: Pramuka. Sabtu enggak sekolah enggak?
1: Enggak.
0: Berarti Rabu Kamis ya. Pakai baju batik. Itu wajib tuh bebas. Baik kalau misalnya enggak pakai baju batik bisa boleh enggak? Baju putih ke gitu.
1: Bisa.
0: Apa? Oh, jadi bebas tuh. Nah, tapi kalau misalnya mau milih baju batik nih kan banyak motif ya.
1: Iya.
0: Kalau biasa orang bilang, "Oh, ini nih jadul." Batik zaman dulu. Kalau kalian merasa jadul enggak sih pakai batik?
1: Enggak, biasa aja.
0: Oh, biasa aja.
1: Yang pastinya baju ini nih dari modern lah, Bu. Dari Shopee itu kan ada dijual, offline juga ada.
0: Dari ini ya, pasar online ya, toko online ya.
1: Iya.
0: Toko online. Dan harganya mau biasa ngapa pula mau yang toko online, enggak mau yang offline? Sebenarnya beli offline ada kak?
1: Iya sama.
0: Kalau Mbok anak nih, Mbok Sri nih, beli di mana?
1: Ini minjam, tak tahu beli di mana.
0: Oh, minjam kakak punya ke?
1: Adek.
0: Oh iya, bertukar-tukar kan ya kita ya, pakai baju ya. Kalau sedang adeknya, bahkan baju bibi-bibi yang dulu-dulu tuh bisa pakai ya enggak? Baju baju mamaknya bisa dipakai atau kakak adik bisa tukar lah ya enggak? Yang sedang ya. Nah, tadi jadi batik nih kita kalian nih pakai nih enggak merasa malu ya tapi bangga ya enggak?
1: Bangga, Bu, modern.
0: Modern kan? Jadi dari SD ada kan batik kan? SD, SMP, SMA pakai batik. Nah, nanti kalau tanggal 23 Oktober nih corak insang pula.
1: Baju kurung pula.
0: Baju kurung. Baju kurung. Itu sekolah-sekolah diwajibkan kakak gitu kan? Dari SD SMP. Apa yang kecil-kecil itu kan lucu pakai baju telak belangak sama baju kurung kan?
1: Iya, Bu.
0: Kalau kalian nih disamakan enggak dengan warna kerudung dengan bajunya? Sama kan enggak?
1: Sama kan, Bu, biar apa ya kalau kata orang tuh biar mencolok. Biar sama dari celananya, bajunya, kerudungnya
0: matching gitu ya. Senada lah. Enggak tabrakan gitu. Enggak terbentur-terbentur gitu ya. Pakai baju ya enggak. Lain kadang bajunya warna orange gitu ya.
1: Kerudungnya warna biru kan enggak masuk kan, ya, Bu ya.
0: Jauh tuh.
1: Celananya warna pink pula ya.
0: Warna pink. Celananya warna pink. Jadi seharusnya memang meskipun sederhana ya kan, mm-hmm. tapi bisa menyesuaikan dengan warna kan. Jadi ndak orang bilang apa ya, anu apa mas, apa pakaian tuh biar ada estetiknya gitu ya ndak. Nah jadi sekarang nih batik nih udah jadi pakaian yang populer dah. Soalnya dulu zaman saya tuh tak ada dulu tuh pakai batik tuh tak ada. Oh, sekolah-sekolah kan. Mm-mm. Sekarang nih udah mulai pula pakai batik. SD, SMP, SMA, kuliah. Sekarang anak-anak kuliah pun kalau pakai batik itu untuk sebagai baju bebasnya tuh mereka tuh bagus gitu motifnya tuh kan didesain sedemikian rupa. Mm-mm. Jadi bagus gitu. Jadi batik ini kalau nanti tetap mau dipakai dia.
1: Tetap
0: ya. Kalau mau kuliah pun bisa untuk secara resmi formal gitu kan.
1: Iya Bu. Untuk di kondangan atau acara-acara bisa juga Bu.
0: Oh iya. Tinggal dipadu-padankan dengan rok. Apa namanya, pokoknya ada model-modelnya kan. Sekarang model batik gimana? Banyak gak modelnya?
1: Banyak sekali sih Bu. Sampai ada yang tak ke tali belakang, tali depan juga ada. Tali samping juga ada.
0: Samping juga ada, terus ada rompi-rompi lagi gitu kadang ya. Ya jadi enggak kayak dulu batik kemeja aja kan gitu. Sekarang nih udah untuk perempuan tuh modelnya udah banyak gitu ya. Okay lah. Bella, Mbak Abang, kita lanjut lagi Mbak Abang ya. Kita ngomong sama, masih ada sama Mbak Sri. Mbok Win, Mbok Sri sama Mbok Epi. Nanti kita lanjut lagi, kita kasih dulu lagu.

0: bosan tuh weh, jalan-jalan yuk.
1: Boleh be, nak jalan kemana?
0: Kemana pun boleh.
1: Oh, awaklah pun gie, kita pergi ke taman aja lah ya.
0: Boleh aja.
1: Dah, kita pergi dah.
0: Dah?
1: Ngapain kan dah pakai helm?
0: Dah anjari hiu be.
1: Pakai be helmnya. Helm ya, untuk melindungi kita dari kecelakaan. Atau menghindari benturan kepala. Selain ia juga menghindari panasnya matahari.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Mungkin Anda sering berpikir, batik ya hanya batik. Padahal, cara pembuatan batik tidaklah sama. Ada yang dibuat dengan canting, setetes demi setetes. Ada yang menggunakan cap dengan pola yang dicetak berulang pada kain. Dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Untuk batik tulis, seorang pembatik harus duduk dengan tenang, tangannya bergerak perlahan, menggambar garis demi garis dibuat dengan canting. Tidak bisa terburu-buru, karena sedikit saja meleset, hasilnya bisa berbeda. Itulah mengapa satu kain batik tulis bisa membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan.

Pemuda-pemudi Indonesia, mari kita bangkitkan semangat nasionalisme dan persatuan yang bermodalkan kapasitas kreatif, inovatif, dan eksploratif. Dengan tetap terus bersemangat menjaga persatuan, kerukunan, dan kebangsaan. Karena itulah aset terbesar bangsa ini. Kita bangun dan isi kemerdekaan ini dengan mengerahkan kemampuan dan memaksimalkan potensi diri tanpa meninggalkan rasa cinta sesama dan persatuan dalam keberagaman.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya, malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa di

Baik, Mbak Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 14.43 menit waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Allahu

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan dijala lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, Dangdut dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi Dangdut jangan absen ya bu abang.

0: Sedapnya lagu dangdut tu, bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini.
2: Bro dangdut, dangdut adalah kita. Halo Mbak Abang, balik lagi nih sama saya Mbak Put. Dan kalau ada Mbak Put, pastinya ada dong teman-teman Mbak Put di sini. Mbak Put ada sama Mbak siapa nih?
3: Ada siapa dengan...
2: Sama Mbak Monik. Nah, halo. Udah ada yang nelpon nih. Yuk kita angkat dulu ya, enggak apa-apa. Bro dangdut
4: adalah kita.
2: Kitanya siapa?
4: Assalamualaikum Mbak Monik.
3: Waalaikumsalam
4: Mbak Putri.
2: Waalaikumsalam.
4: Sama Bang apa tuh satu tuh?
2: Sama. Sama siapa nih?
5: Sama siapa nih? Bang Yo.
4: Bang Yo.
2: Sama Bang
4: Selamat
2: Yo.
4: Sore semuanya.
2: Selamat sore. Waalaikumsalam. Bu Elin, apa kabarnya?
4: Iya, alhamdulillah sehat.
2: Bu Elin mau lagu apa?
4: Apa?
2: Mau lagu apa? Request lagu apa?
4: Mau lagu ini Rita Sugiarto.
2: Rita Sugiarto judulnya?
4: Iming-iming.
2: Iming-iming. Nah, kita cari dulu ya, Bu Elin. Nah, sambil sambil dicari boleh salam-salam loh, Bu Elin.
4: Nah, salam-salamnya buat Bang Rosi, Kak Nurjananya, Bang Jek, Kak Kartini, Bang Japer, Kak Nila, Bang Syukur, Kak Tina, Kak Maselpa, Bang Junai, Bang Panji, Kombet, Pak Iqbal, Kak Tini, Mama Ririn, Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha, Mbak Adista, Mbak Ora, Pak Moknya, Bang Dino, Kak Murni, Bang Boeke, Bang Amin, Kak Ayang, buat Koko Wandi, Koko Ali, buat Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, Mak Anjang Siti emailnya, buat Kak Amu Syantan, Mama Nurul, Papa Nurul, buat Bang Awi, beserta istri, Bang Badul, Pak Sadi, buat Pak Usada, Bang Febri, Bang Deden, Bang Putra Tangkul, Kak Sri, Bang Sopian, Bang Yahyanya, Mak Nur Bakau, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opat, buat Bang Jaka Suara, Bang Bahtiar, Wak Daeng Padila, Kak Nur Halima, buat Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Melik, Wak Jenahnya, buat Pak Ustaz Amrin, Mak Unggal, Kak Lasiem Dirasau, Cek Mina, Bunda Rama, Kak Ani Maharani, buat Mbak Kakung, Wak Sangka, Kak Siti Parma, Kak Ina Pungkat, buat Haja Arbia, buat Mbak Yunita, buat Bang Hendra di Mempawa, buat Mbak Anista di Uka, buat Pak Sadi di Tangrai, Kak Manis Manila, buat semua-semua lah ya Mbok Monik ya. Buat Mbok Monik, buat Mbok Putri, buat Bang Yo.
2: Iya.
4: Semoga sehat selalu semuanya.
2: Amin.
4: Murah rezeki, pulang dengan selamat. Semoga tercapai tujuan apa yang diinginkan tercapai.
2: Amin.
4: Terima kasih Mbok Monik.
2: Iya,
4: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke.
2: Nah, oke, tadi ada Mbak Elin ya udah request-request lagu. Nah, sekarang langsung ada lagi nih. Kita angkat dulu ya coba. Sampai melekat nah. Oke, Mbak Abang. Coba.
3: Itulah dari tadi ini kita lagi kita angkat kesalahan teknis karena banyak yang nelponin Mbak Abang.
2: Coba. Pro dangdut.
0: Dangdut adalah kita, ja-ja-ja.
2: Oke.
3: Dengan siapa nih?
0: Dengan Cek Ceri alias Cek Nur, ceria sepanjang hari. Asyik. Di Bakau, Kecamatan Sungai Pinyo, Kabupaten Mempawa.
2: Lengkap ya.
0: Pontianak, Kalimantan Barat.
3: Gimana kabarnya?
0: Indonesia, kata Bang Anu Imran Ahmad. Lagu.
3: Lagu apa tuh Cek Nur?
0: Ini adalah lagunya dari siapa ya? Nak cinta ni. Mutiara Cinta ke?
2: Mutiara Cinta.
0: Dari Rita Sugiarto ke tu?
2: Rita Sugiarto ya. Ya. Sambil dicari boleh salam-salam
0: buat lo. Putri, Monica, Yo, Mbok Win. Semoga sehat selalu dan semua keluarga lanjut Pro 4 tanpa terkecuali. Wah, tadi Elni Chan sama Mak Titin semua ni buat ni siapa ni, Awi dan Sumiati, juga Wardi, Mama Yohana, Pak Mo, Mak Mo, ada juga Kak Ani Gang Korma, ada Bang Japa, Kak Nila Amoy, juga Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, ada juga Bang Suko, Tina, Ima Selpa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andreopan, Bang Herman, Mak Ye, Anista juga, Mbak Tini, Niko, Mbah Kakong, ada juga Hendra Gunawan, juga Manis Manila, Bang Deden, Biona, Bang Dedi Sungai Duri, Pak buat Bang Badol di Kaltara dan kawan-kawan. Lanjut Lina Padang Tika, juga Ina Pungkas, ada juga Koko Ali, Koko Budi, Koko Wandi, Bang Jack, Bang Ramli, dilanjut Mak Bapak Nurul Udaya, lanjut Mak Kam, Bu Aja Arpia, Mak Anjang Siti, Emil, juga Bang Rosi, Nur Jana, gampang gak tuh, tinggal separuh. Lanjut ada juga Bang Boyka, juga yang ada di Mega Timo, Pak Isa, Mama Isa, gitu-gitulah. Kalau saat Pak Sudar, Pak Rumpat, yang lain, Pak Ustaz Amren, yang lain tu Kandaya, ya, Mak Luat Singgit, Wak Ladong, muamua lah, tanpa terkecuali dari Bang Amin Sanjaya, sampai yang nama Julaiha, Bang
3: Hamdan, bungkus semua.
0: Muha-muha dibungkus
2: semua. Ah, Cik Nur.
0: Budalah Bang Imran dapat bungkus sana ni.
2: Ya, Cik Nur, Cik Nur, belum Cik Nur. Cik Nur, lagunya tadi itu udah ada Rita Sugiarto, boleh ganti enggak?
0: Ngapa pula? Udah ke Rita?
2: Udah.
0: Udahlah, kalau udah begitu melepas semua ialah dah.
2: Melepas semua.
0: Penurjana.
2: Okay. Melepas semua ya. Okey.
0: Lepaslah kalau udah tak suka, lepaskanlah. Jangan lagi nak dia apa, jangan lagi nak dia beri harapan palsu ya. Lepaskan sekali. Terima kasih.
2: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
2: Waalaikumsalam. Nah, kita angkat lagi nih. Bu Abang ada. Nah, coba angkat, Bang.
3: Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
3: Kita adalah siapa nih?
6: Kita adalah Bang Adi Tandra.
3: Oke, Bang Adi, agak jauhkan sikit dari radionya, Bang. Bergema di sini nih, Bang.
6: Ah, ini gimana nih? Gimana?
3: Masih. Jauh sikit lagi nih. Agak 5 meter.
6: Masih, ya. Ini.
3: Masih pula tuh dekat kali kayak sama radionya tuh, Bang.
6: Oh ya.
3: Dah.
6: Jadi okay. Bisa diterima lah.
3: Bisa. Dapat nih. Gimana kabarnya, Bang?
6: Alhamdulillah baik-baik.
3: Puji Tuhan lah. Nak
6: jadi saya minta lagu boleh enggak?
3: Boleh, lagu apa tuh?
6: Dari Bang Irfan Mansur ya.
3: Bang Irfan Mansur, yang judulnya?
6: Bukan Sandiwara ya.
3: Oke, Bukan Sandiwara. Ada salam-salamnya enggak, Bang Adi?
6: Oh, banyak sih.
3: Oke.
6: Salam-salam nih.
3: Gaskan.
6: Disebut enggak ya?
3: Ya, boleh-boleh.
6: Ya, kita mulai dari Bang Bahtiar, Bang Wardi, Ismail Jungkar, Mama Nurul, Bapak Nurul, Kak Ana, Tandrai, Kak Rani, Cik Nur, Pak Deden. Next. Bang Syukur, Makam. Semua-semualah okay. Yang belum tersapa, mohon maaf ya.
3: Aman.
6: Malumlah kita nih masih di jalan.
3: Oke.
6: Okay. Khusus buat Bang Yo, mudah-mudahan sehat. Dan adik-adik semuanya.
5: Terima kasih, Bang.
6: Yang barulah ya ini.
3: Oke.
6: Nah, gitu lah ya.
3: Oke, Oke, terima kasih
6: Bang. Makasih banyak.
3: Oke.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk Abang udah ada 3 requestan lagu dangdutnya. Kita dengerin dulu ya Mbak Abang lagunya. Nanti setelah itu boleh Mbak Abang telepon lagi di nomor yang biasanya. Nanti kita bakalan angkat dan carikan mau lagu apa. Tetap di Pro 4 Suara Budaya Kalimantan Barat.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

0: Pro dangdut, dangdut adalah kita, cha cha cha cha cha. Halo Mbak Bang, yang mau request lagu boleh, silakan masuk. Ah, udah ada yang nelpon nih, kita angkat dulu. Pro dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
1: Dengan Abang Kapal ataupun Abang Bahtiar.
0: Bang Bahtiar. Nak request lagu apa?
1: Lagunya Gelisah.
0: Gelisah lagunya siapa?
1: Dari Iri Susan, kalau enggak salah.
0: Iris, ada. Nah, ada salam-salamnya Bang Bahtiar?
1: Salamnya untuk penyiar lah ya. Semoga sehat selalu, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur.
0: Amin.
1: Untuk siapa lagi? Untuk Kak Nican tadi, terima kasih sapanya juga. Channel juga di Bakau. Untuk Bang Imran juga di Ambawang. Abang Indra juga di mana tuh, di Mempawah. Untuk Bang Didi juga di Sungai Duri. Untuk Bang Yaya juga di Wajo. Untuk Teng Padilla juga. Untuk Bang Awi juga. Untuk Bang Dino juga. Untuk anak tandanya juga. Bang Rusi juga. Dengan Kak Nurjananya juga. Untuk Kak Tina juga. Dengan Bang Syukurnya juga. Untuk Wak Ali juga di Kumpai. Nah, untuk semua-semua lah ya Kak ya.
0: Oke, okay,
1: terima kasih.
0: Sama-sama Bang Bahtiar. Waalaikumsalam. Nah, Bu Abang, udah ada Bang Bahtiar tadi masuk untuk request lagu. Nah, untuk Bu Abang, udah ada lagi yang nelpon. Kita angkat lo ya. Rodang tut.
2: Rodang tut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bu siapa nih?
2: Aura di Simbang Manja.
0: Ada request-requestnya enggak nih, Mbok?
2: Boleh minta lagu Roma enggak?
0: Roma judulnya?
2: Buta.
0: Buta. Oke, sebentar Mbok, kita cari-cari lo nih. Ada salam-salam enggak, Mbok?
2: Yalah, siapa salam tadi, ada Abang Kapal, Bang Didi, terus buat Bang Hendra, Koko Wali, Koko Wandi, buat Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran, buat Bang Yaya Wajo, inilah nak ngomong. Terus buat Bang Awi, buat Kak Zumi, buat Juleha Pak Mdanganenya, Kak Ran sama Bang Albiantonya, terus buat Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, buat Cece, terus buat Mama Eti, buat Mak Janjiti Emil, makam Bunda Arabianya, buat Kak Ida, buat Kak Manis Manila, buat Bang Rosi, Kak Nojananya, Koko, siapa ya?
0: Siapa tuh?
2: Mama Junai, Kak Tina, Bang Sukonya, Koko Wali, Koko Wandi, tak tahu penyiang ni. Om Kuma nyanyi siapa? Mbak Putri ya?
0: Mbak Monik nih. Mbak Monik dengan
2: Mbak
0: Iyo. Bang Iyo.
2: Kata Om Kuma salam kenal. Kata dia jago.
0: Salam kenal juga dengan orang-orang rumah tiang Mbok.
2: Nah, namanya Pak Mo.
0: Oke, Pak Mo.
2: Nah, dia tengah itu ngodak-ngodak.
0: Ngodak-ngodak apa tuh? Bikin kopi ke ngodak-ngodak?
2: Bikin kopi, bikin kopi deh. Tak dibikin deh, bikin seorang, beda lah.
0: Mandiri.
2: Bagus enggak?
0: Iya.
2: Terus buat siapa lagi ya? Buat Ibu Ana, buat Ibu Mayani, Mak Nor Bakau, terus buat Wak Ladong, buat Bang Jek, Wak Meli, Wak Jena, siapa lagi ya? Koko Ali, Koko Andi, Mbak Elni, siapa lagi ya? Kalau masuk ni, jangan lupa lapri dah. Buat Kak Nita, buat Kak Yunitanya, terus buat Kak Maimuna, buat buat Bang Ci, buat Mbak itu Kak Fitri, buat yang Bengar sama udahnya, juga buat Bang Mos sama Kak Lailanya. Ialah buat itu, siapa ya? Mbak Putri sama Mbak Moni sama Bang Yo. Mudah-mudahan sehat ya. Lancar aktivitasnya. Apa ngomong kapan deh ya?
3: Alah. Selalu itu semuanya itu ya. Banyak umur rezeki semua. Amin. Sukses semuanya, lancar urusannya.
0: Amin.
3: Selalu dilindungi Allah SWT. Amin. Amin. Amin. Nah, cuma itu ya.
0: Iya.
2: Tadi Mbak Win ya. Oh, Mbak Win. Mbak Win.
0: Pocokan Mbak Win.
2: Yalah, udah lah ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi udah ada Mbok siapa tadi ya?
4: Aura dan Pak Mo.
0: Nah, ada lagi nih. Kita angkat loh ya. Prodangdut.
5: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makam.
5: Ya, saya.
0: Gimana kabar
5: Moni, Putri, mana Putri ini?
0: Ini Putri yang ngomong nih.
5: Moni mana dari? Moni dari
4: sini. Belum hafal sama saya nih, Mokam.
5: Gantian dia, Rio.
0: Rio ada nah sebelah saya.
6: Ada nih saya.
5: Aku itu makan minum kopi, dia berdiam tuh.
0: Diam ya, dia duduk samping kami, Mokam.
5: Kau makan teh panas, ada hujan nih.
0: Itulah pengennya, Mokam.
5: Ibu kami hanya makan bingke berendang, goreng pisang, goreng bakwan, tempat Pak Lumsulnya.
0: Allah sedap, sore-sore.
5: Adik bagi, di radio kan ngandek, ini kan ambil pulak ngandek.
0: Dah ngandek.
5: Pak Lumsulnya. Ngandek
0: lah, ya cerita-cerita sore ya. Makam ada request lagu nak makam.
5: Ada request lagu lah, minta lagu Rita ya makam ni.
0: Lagu siapa?
5: Rita Sugiarto.
0: Udah mak.
5: Udah nyanyi belum?
0: Udah.
5: Hah?
0: Udah mak.
5: Aduh. Wah, lagu apa nih? Oh, udah lah, Umaira nak.
0: Roma, udah.
4: Udah gak.
5: Banyak dah, udah.
4: Lesti, lagu apa?
0: Lagu-lagu Lesti makam kan ada.
5: Terus lagu Lesti macam tu makam lagu Lesti. Jangan lagu ya.
0: Nasar.
5: Dan laki nasar tu lebay orang
0: makam ni. Evi Tamara.
5: Makam nak cari cinta hitam ya? Cinta putih payah.
0: Cinta hitam lagunya siapa? Cinta hitam makam. Cicit.
5: Cinta hitam
0: kan makam. Ada Ike Nurjana tapi.
5: Oh, Ike Nurjana kan boleh DJ.
0: Oh, ada. Megi Zakaria. Okay. Nah, salam lah makam.
5: Salam untuk Mbak Putri, Moni, Rio, Mbak Win ada tu?
4: Ada.
5: Mudah-mudahan sehat semuanya. Menia-menia tu. Biar sehat, biar suara dia makin cantik. Nenda. Ya lah Putri. Salam lah buat channel kita di Bakau. Buat Aura KDE dengan Pak Poknya. Gua, Bang Dino dengan Kak Poknya, Bang Cik dengan Kak Tininya. Buat Meli Bajena. Buat Amin Senjaya dengan Ayang, Warti. Buat Koko Wali, Koko Wandi, buat Bang Batiar tadi, mana hasilnya Bang Batiar, hujan banyak dapat air. Bang Sukum jatuhnya dengan Tinda, buat Bang Yuna dengan Imam. Masuk ma, terjun dengan radio ma. Siapa gini, buat Mama Ririn, buat siapa ni gini? Buat Bang... Aduh, banyak lupa dah masukin dah. Tak ada banyak buku ni. Buat Bang Imran Ahmad di Ambawang. Buat siapa yang dia buat sangka kita di kakak. Buat email. buat Rosi diimbu dengan Rujana. Ya begini dah, dah lah 10 habis dah maklum ni. Banyak itu dah lah
4: dari A sampai Z lah mak kami ya.
5: Buku habis lah, ya berubah yang banyak aku tak ada buku ni. Buku semua-semua lah, buku habis dari A sampai Z, baru ada piu. Makasihlah Putri.
4: Iya, sama-sama makam.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Nah, Mbak Abang, kita udah ada 3 penelpon yang udah request lagu dangdutnya, Mbak. Mbak Abang, kita bakalkan dengarkan lagu dangdutnya. Sebelum kita dengarkan, Mbak Abang, kita, saya, Mbak Put, Mbak Monik, dan Bang Yo pamit ya. Mbak Abang, nanti kita bakal ketemu lagi di program-program selanjutnya. Tetap di Pro 4, nanti bakalan dilanjutkan dengan Mbok Win kita ya Mbok Abang. Tetap di Pro 4, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Mbo Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Oke, Mbak Abang, kita kembali lagi di Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak
0: Wi. Iya. Sehat-sehat. Yang siapa nih?
1: Dari Anista Diuka, Mbak Wi.
0: Oh, Mbak Anista. Mbak Anista si cantik. Hujan tak jadi.
1: Hujan tak jadi, tak apalah, kasih yang lain kan.
0: Udah banyak air. Mentang-mentang udah banyak air ya.
1: Tidak, tempat tak ada, Mbak Wi. Takut obor,
0: Mak. Oh, iyalah.
1: Airnya masih hitam enggak?
0: Aulah.
1: Lagunya ini, Mbak Win. Kenyataan dari Mega Mustika. Salamnya.
0: Kenyataan.
1: Terutama buat Mbak Win sekeluarga saya selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Himran ya di Perit Musiki ya. Makasih sapanya biasa, belum sempat yang nyenggol. Buat Bu Ana Tangrai, Mama Nurul, buat Ismail, buat Cik Nor, buat Indra, Wardi, buat Bang Kapal, buat Mak Ririn, buat ini siapa nih? Mbak Ima di Sapa, buat Desi, moga-moga cepat sehat ya Desi ya, sakit itu ya.
0: Amin.
1: Kalau udah sehat, kesini itu nih.
0: Agak kakak enggak?
1: buat Bang Herman dan Maye, Juleha juga, buat Bang Niko dan Mbak Tini, Ani Maharani, Bang Awi dengan istri, buat siapa lagi ini, buat Koko Ali, buat Bang siapa nih, Bang Gaya mana ya, lama tak nengol, moga-moga saya selalu, buat ini siapa nih, lupa dah Mbak Wine. Udahlah, aku udah lupa, Mbak Win, buat semua-semua lah ya. Belum dapat disenggol, jangan marah gitu ya. Buat Mbak Ladung juga. Buat Mbak Win, makasih banyak. Selalu rezeki bertambah dan berlimpah. Makasih, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbok Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung bisa masuk.
2: Itulah. Lagunya Mbok Win.
0: Sejuk-sejuk gini, lagu apa nih?
2: Jangan sakiti hatinya dari Mirnawati.
0: Mirnawati, jangan sakiti hatinya ya. Ada ke tadak nih. Mudah-mudahan tak ada. Ketawa.
2: Kenapa jadi gitu, Mbok Win?
0: Sampai hati dengan Kak Eman.
2: Sampai bagus, hati. Teganya.
0: Bagusnya. Ada. Salam-salam buat siapa nih?
2: Salamnya buat Bu Ana, lah tayang. Bitan Rai 2.
0: Timang terus.
2: Yalah, pagi cuaca mendukung nih kan.
0: Baik tidur Bu Ana.
2: Tak jadi di pengajian. Buat Bang Andri Opan, Mama Nurul, Papa Nurul, jauh ke deret. Buat Bang Sukura Detina, buat Cece. Kincah Ce.
0: Apa di kincah?
2: Buat Kak Anista tadi itu di Uka. Buat Bang Imran Ahmad, Wali di Kumpai, Makam Pembalap, Bang Rosi Kak Nurjana, Bang Japar Kak Nila, Bang Niko Mbak Tini, Bang Sofian, buat El Nichan, Aura Pak Mo Wardi, Bang Amin Sanjaya sama istrinya Siayang, Bang Dino, Wak Meli, Wak Jenah, Wak Ladung, Cik Nur di Bakau, Julaiha di Panjabakti, buat Abang Awi sama istrinya, Imel, Mak Anjang Siti, siapa lagi nih ya, Abang Jack, buat Nita di 40 AC, dibungkus lah kayak apa semua ya.
0: Bungkus.
2: Dibungkus kata Cik Nur.
0: Kata Pak Niko bungkus kayak dua kata dia.
2: Ada yang pedas ada yang enggak. Kayak orang jualan itu ya dibuat.
0: Iya.
2: Jualan ya modelnya. Oke, salam nyebut semua Mbok Winnya. Mohon maaf, mohon ampun kalau namanya yang ada belum tersapa. Maklumlah kalau udah lupa nih tak ingat. Bang Boyka kan. Ingat pula Bang Boyka di Siantan. Oke, Bon Boyin, makasih ya.
0: Iya, saya.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila, siapa lagi yang nak bergabung Bu Abang di Pro Dangdut? Dangdut adalah kita. Ada di WhatsApp ni, udah ada yang bergabung ya. Sila lah nak bergabung ni Bu Abang. Sepertinya ada yang nak bergabung tu, ada beberapa orang ni Bu Abang. Sila lah. Agak-agak anak sulit kak ya. Tapi tenang Bu Abang, mau sabar. Benda ni tak boleh kopoh, kata Bang Jos ya. Dicoba lagi. Semoga anda beruntung ya. Ini tiga orang yang bergabung di WhatsApp nih, sepertinya nih. Coba lagi ya. Halo Pro Dangdut.
3: Halo, adalah kita Mbak Win.
0: Iya, akhirnya bergabung juga. Jadi gimana nih? Suasana di sana nih, sejuk ke? Panas atau bersalju?
3: Bersalju, belum ada pak sungai nggak salju tuh.
0: Nanti kita turunkan sana ya.
3: Turunkan sana, amin.
0: Ketidak. Nanti bersalju sejuk pula nanti.
3: Nanti bersalju sejuk pula.
0: Lalu tidur terus pula nanti, tak mau bangun, masa kerja. Kan masa kerja ke tidur ya.
3: Tidur ya, salju terus saya.
0: Lalu lupa makan, lupa apa kan.
3: Lupa makan. Kalau kami kok sejuk, cepat lapar mau main kok saya sih. Mudah lapar kok sejuk-sejuk gini.
0: Makan yang panas-panas juga ya, Mbak Wadi ya.
3: Kayak kuah-kuah, contohnya bakso ke mau main. Enak tuh.
0: Asik.
3: Asik.
0: Ayo kita beli.
3: Ayo kita beli.
0: Lagu apa ya?
3: Jadi soal lagu ni, saya ingin dengar lagu dari Kamila Malik. Udah belum ada nampak ya?
0: Belum. Apa tu?
3: Apa ada sih ini? Asmara bukanlah bunga.
0: Asmara bukanlah bunga. Jadi apa je asmara tu?
3: Asmara, ya asmara lah kali ya, bukanlah bunga. Saya belum pernah mengalami soalnya, jadi menerka-nerka saja.
0: Tapi dalam hati asmara bukanlah bunga, ada.
3: Asmara bukanlah bunga, betul.
0: Jadi lagu ni dispesialkan buat siapa lah?
3: Lagu spesialnya buat semua Mbok Abang. Yang nyapa kami kaya kayak Kak Imam, makasih sapanya juga. Kalianlah buat Pak Syukur Butina juga di alamat yang sama ya.
0: Satu rumah ya kan? Jadinya, ya. Satu rumah. Satu. Bang Syukur. Bang Syukur sama Kak Tina dengar ketanda nih. Di alamat yang sama. Ya satu rumah.
3: Maka cari pagak tetangga Kak Imam maksud saya tuh Kak. Mungkin sama di alamat yang sama.
0: Ya yalah Butina sama Pak Syukur. Satu rumah kan?
3: Saya punya radio pula kami. Jangan marah ya Pak.
0: Tanda Pak Syukur tuh kebal tahan banting. Tak pandai marah.
3: Ui, alhamdulillah.
0: Sabar Pak Syukur tuh.
3: Oh dengar ke dia nih? Dengar ya? Sehat selalu Pak keluarga. Lanjut buat Kak Elmi juga. Aura Pak Mo. Bang Amin Sanjaya juga ya. Bu Ana. Terus makam tadi ada sudah didengar. Manjang juga ya. Bang Hendra, Bang Deden, Buat Mbak Kakung, Bang Awi juga, Kak Sumiyati, Buat Mama Nurul, Mama Ririn, pokoknya semua-semuanya Mbak Win dapat terkecuali. Mbak Win ucapannya sama bertugas ya. Ya, makasih Mbak Win.
0: Sama-sama.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, Bu Abang. Kembali lagi kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, Bu Abang. Silakan yang ingin bergabung ya. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya saya?
0: Alhamdulillah.
1: Lama dah kita ni tak berjumpa.
0: Iya, tak apa.
1: Nah. Hari ni gelap macam nak malam masa.
0: Ah, itulah. Berarti nak hujan dah.
1: Tapi tak ada hujan
0: lah. Oh, berarti tak lagi lah tu turun. Ya tak?
1: Baru tadi malam hujan lebat sini buat win.
0: Sama sini pun gitu gak hujan lebat.
1: Mulai pun air masih kosong nampak.
0: Guntur petir kak tadi malam tu ha?
1: Guntur petir tadi malam mati lampu apa?
0: Itulah. Ngeri kak gitu. Ngomong-ngomong
1: lagunya.
0: Apa tu?
1: Syahdu kan tak buat win?
0: Syahdu dari siapa tu?
1: Yang tak tahu menyanyi tu.
0: Syahdu ya, ya saya carikannya. Adi dah jadi abang dari abang Roma ni. Roma udah putar dah.
1: Tu belakang dah.
0: Tapi udah diputar dah. Ganti yang lain dah.
1: Ya. Kalau sudah tiada baru terasa.
0: Apa judul itu?
1: Panjang lah apa nyanyi orang penyanyi itu.
0: Nampu abang kalau ada yang tahu bolehlah. Judulnya apa ya? Apa judulnya tuh? Yang lain ada ke yang lain?
1: Mansur S delima, Kak.
0: Mansur S ya. Udah belum nih ya? Kita tengok lo ya.
1: Mbak Win sehat selalu keluarga ya. Juga tadi Ima Serpa dengan orang berada di Mah Dongdol nih ngumpul situ nih semuanya lah dari situ tuh. Selamat menyantap konsumsi yang banyak jenis itu. Semoga sehat. Juga untuk Wardi tadi itu, untuk Anista Diuka, untuk dan Kak Lengkanya, untuk Jaka Suaram, Ayah Indra. Terus untuk juga email keluarga kedua sehat selalu anakku. Nah juga Bang Imran Ahmad, Bang Bahtia juga, Yahya juga, Awi, Wardi, Awi sama istrinya lah. Lupa anak nyinggol lah. Untuk semua-semua lah Mbak Win, yang tak sebut satu persatunya fotokopi yang lainnya lah.
0: Ini lagunya Cincin Merah.
1: Manjang.
0: Ini Cincin Merah Delima aja yang ada nih RV Karina, enggak apa-apa lah ya.
1: Boleh-boleh semua lah. Kau sekarang Mbak Win milih kan ya.
0: Iyalah.
1: Salam sehat, salam sayang untuk Mbak Win ya, salam kangen.
0: Saya.
1: I love you. Engkau lah. Makasih Mbak Win.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Abang nak bergabung lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, sepertinya ini ada yang gabung lagi tapi coba-coba dicoba lagi ya. Bang Ismail nih mau gabung tapi belum bisa akhirnya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, kita adalah siapa?
2: Kita adalah di Jakarta. Bawain di Pontianak ya.
0: Nggak diajak nih ke sana nih.
2: Boleh. Pintu terus terbuka buat Bawain, Bang Stafil, sekeluarga.
0: Kapan nih ada acara-acara nih di sono?
2: Pokoknya kayak Bang Awi lah, diam-diam langsung jadi kan.
0: Oh gitu, iya benar. Kaget surprise ya.
2: Ya surprise betul Pak Win.
0: Iyalah.
2: Lagunya
0: betul.
2: Cinta Berpayung Bulan boleh?
0: Cari dulu ya. Ini dapat salam kenal buat Bang Niko kata Pak Odo di Jambi.
2: Oh ya, sampai juga buat Pak Odo. Ais Raya dong Pak Win.
0: Cinta Berpayung
2: Bulan.
0: Bulan. Ada Ais Raya.
2: Salam-salam ya Mbak Win.
0: Boleh, silakan.
2: dapat ke ujung nih bawa soalnya.
0: Nah itulah, tak apa.
2: Semua habis kan? Buah apa sih tak habis, cuma bawa ujung dah.
0: Tak apa, yang penting dapat buahnya
2: yang
0: kan?
2: Yang pasti nyaman kan, masih nyaman.
0: Yang penting buahnya dapat kan?
2: Iya. Beli dua dapat satu bonus.
0: Dapat payung cantik ya?
2: Iya, payung cantik, kamu gelas cantik. Yes. Sama yang cantik-cantik lah, yes. Yang dikari bakti.
0: Ampun dah.
2: Salam-salamnya, semoga Bawin sehat selalu keluarga, lancar segalanya. Untuk batininya sehat selalu. Untuk Mama Nurul, Bapak Nurul, kayak Mas saya, Pak Bang Junai, Nur di Bakau. Untuk Aura Pakmu, Kak Manis Manila, Anista, dan untuk semua-semua wanita pros empat dimanapun berada, di 14 Kabupaten Pontianak, Mbak Win.
0: Iya.
2: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Niko ya. Silakan yang bergabung kembali di Prodangdut Dangdut adalah kita. Baik, Bu Abang, silakan anak bergabung. Halo Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, kita adalah siapa di sana?
3: Ini nama lengkap kan, nama singkatnya?
0: Oh, boleh boleh semua panggilan lah yang. Oh,
3: kalau nama lengkapnya Herman Nurganti Sri Purnamasari Sanusi Dewa.
0: Itu campur nama laki-laki perempuan. Aduh.
3: Sejarahnya tuh.
0: Keren nanti namanya ya.
3: Kalau induk kampung tuh cerita. Kenapa nama si Herman Nurganti itu ada sejarahnya?
0: Benar lah.
3: Iya benar.
0: Di KTP tuh.
3: Nah, di KTP Herman Sanusi karena katanya tukang buat enggak cukup.
0: Oh.
3: Nama lengkapnya kan Herman Nurantri Sri Purnamasari Sanusi Dewa.
0: Wah, keren.
3: Ada sejarahnya tuh, ada cerita, tapi nanti lah ada ceritanya itu. Maka sampai tercipta nama itu ada ceritanya, ada perselisihan di antara ibu dan datuk
0: gitu. Oh, pantaslah ada sejarah cerita ya ndak? Iyalah.
3: Kira saya mau minta lagu.
0: Apa tuh?
3: Ini nih. Apa tadi? Yang lagu apa?
0: Oh, yang. Ayang nih, request lah Ayang.
3: Lupa. Kira saya ini aja lagu. Gadis bukan perawan ya, Lewaldi.
0: Lewaldi ya.
3: Nah sebenarnya aslinya tuh, kalau ada aslinya tuh Jaja Mirza.
0: Oh, ini yang dinyanyikan ulang ya. Ada lagunya. Kirim buat siapa nih? Lagu spesial buat Ayang ke?
3: Pertama untuk Ayang nih, yang dekat saya nih.
0: Oh, ada di sebelahnya.
3: Pendengar setia, Bu Win nih, walaupun tidak masuk, tapi kalau udah Bu Win ditunggu-tunggu kan. Tunggu banget
0: Bu Win. Pantas lah. Siapa tuh nama panggilan sayang tuh?
3: Nama panggilannya Ayang ya, begitu namanya. Oh. Nama aslinya. Tapi dari pengantin baru sampai sekarang saya manggil mengayang.
0: Asik, inilah baru mantap nih, romantis. Tak ada dari awal sampai akhir tuh Ayang terus ya.
3: Iya, Ayang terus. Saya manggil yang lain, Ayangku itu.
0: Asik.
3: Panggilannya Ayangku.
0: Ayangku.
3: Sama lagi ada tuh Ayangan, lagi Ayangku, kemudian Ayangan.
0: Oh, Ayangan. Apa gitu Ayangan tuh?
3: Iya, berarti kesayangan.
0: Oh, kesayangan. Iyalah.
3: Salamnya buat Bang Batiar, Bang Kapal. Bisa itu Koko Ali yang ada di Kumpai. Bang Awi dan plus suminya. Niati dengan Awi suaminya. Ya ada Anista di UK. Kamu jangan banyak dapat ayam saya. Jangan lupa nih.
0: Jangan lupa.
3: Dari nganggung dua putih, bayangkan saking kerasnya tuh. Itulah. Sampai RRI stop sebentar.
0: Nah itulah, jadi, off sebentar.
3: Kalau semalam begitu tuh, kalau istana dapat lahir tuh terlalu gitu.
0: Terlalu.
3: Untuk Amdan, Azura Yahana, makan tadi untuk Anjang Siti juga. Ya. Nah untuk Elni cantik.
0: Cantik sekali.
3: Cantik sekali, Elni itu luar biasa cantiknya. Apa namanya? bubur apa cendol sagu aja juga, mie sagu itu cantik.
0: Wah, enak sekali mie sagu ya, enggak? Kue sagunya.
3: Setelah itu untuk Endra Gunawan di Mempawa, ada Bung Yaya, entah kemana sekarang ya. Ya, enggak pernah muncul lagi.
0: Belum pernah muncul, belum dah nanti ya, muncul.
3: Ya, sihat lah ya.
0: Amin.
3: Nah, setelah itu untuk Pak Muhammad Isa yang kemarin malam di Pantun tuh.
0: Mm-mm.
3: Orang enggak masuk rumah itu. Nah, setelah itu Manis Manila. Dan yang terakhir untuk Mbok Win lah ya.
0: Makasih.
3: Iya. Mudah-mudahan Mbok Win itu sihat, karena kalau Mbok Win sihat selalu menemani pendengar, ayangku ini senang gitu.
0: Salam buat ayang ya. Ayangnya Pak Herman tuh. Sehat selalu.
3: Terima kasih lah. Yang mana pun tersebut, mohon maaf. Pertama saya lupa, yang kedua waktunya pun nasa sendiri kan agak enak.
0: Iya.
3: Ada satu yang lupa nih, untuk Jaka Suara dengan Imran Ahmad.
0: Pakai D.
3: Itu aja, Bu Win. Terima kasih lah ya.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Lampu Abang, kita cukupkan dulu Prodangdut kita sore hari ini. Makasih banyak ya, Mbok Abang, udah bergabung di Prodangdut ya. Nah, ini ada juga Pak Sadi ya, dengan kacamata hitam yang lawar tuh Pak Sadi. Setia menemani Pro 4 sore hari ini ya. Dan juga Bunda Rama, makasih banyak Bunda Rama ya. Assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah Bunda. Dangdut adalah kita. Selamat sore anak emak. Oh iya, emak kami ini. Sehat selalu. Iya, amin. Bunda juga ya. Boleh enggak emak request lagu Roma Irama berjudul Gulali? Salam-salamnya buat semua. Buat semua pendengar setiap Pro Dangdut, spesial buat Nak Win sehat dan bahagia selalu, amin. Begitu juga Bunda ya. Untuk Ismail Jungkat, terima kasih sudah rekamkan. Oh, sisanya dibungkus, buku habis dari A sampai Z. Thank you Mbak Win. Sama-sama Bunda, makasih. Ini mohon maaf, minta maaf tak lagu nih Bunda. Ini Roma Iramanya udah diputar. Tak apalah ya Bunda ya. Kita pakai lagu yang sekarang je lah. Nanti mudah-mudahan ada rezekinya, kita boleh ya, putar lagi ya. Terima kasih juga buat Pak Longdol yang rela berpartisipasi juga ya. Selamat sore, sehat selalu Pak Longdol ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersilaturahmi di udara ya Pak Long. Ini juga Pak Odo di Jambi, makasih juga ya Pak Odo. Mau request Ikke Nurjana. Ikke Nurjana udah diputar dah tuh Pak Odo. Nanti kita ketemu lagi Pak Odo ya di ini lagu apa namanya, Rindu Kampung ya Pak Odo. Iyalah buat Pak Odo makasih banyak, kan lagunya udah diputar, kita ikutan aja lah ya Pak Odo ya. Sukses juga lah buat Pak Odo sekeluarga. Baiklah Mbak Abang, sekaligus saya Mbak Win pamit undur diri. Terima kasih, mohon maaf atas segala khilafan. Selepas ini akan ada rekan saya Mbak Yo yang akan lanjutkan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.
1: Wah, bang, informasi dari Kabupaten Sintang ya, PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan memperkuat koordinasi dan pendampingan konsumen seiring perpanjangan pengaturan pelayanan jenis bahan bakar minyak khusus perugasan JBKP Pertalite melalui sistem ganjil genap pada 8 hingga 14 Oktober 2026. Pengaturan tersebut berlaku di 9 SPBU di Kabupaten Sintang untuk menjaga ketertiban pelayanan dan mendukung pemerataan akses masyarakat terhadap Pertalite. Aturan ganjil dan genap dan pengaturan pelayanan BBM jenis Pertalite pada SPBU di Kabupaten Sintang yang ditetapkan pada 6 Oktober 2026. Pemerintah Kabupaten Sintang menetapkan kebijakan tersebut berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengaturan sebelumnya pada 1 hingga 7 Oktober 2026. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan Edi Wang Mangun menyampaikan bahwa kejelasan informasi dan pelayanan yang ramah menjadi bagian penting dalam mendukung masyarakat selama penerapan pengaturan tersebut. Sesuai surat edaran, kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan angka terakhir nomor polisi 1, 3, 5, 7, dan 9 dilayani pada tanggal ganjil. Sementara itu kendaraan dengan angka terakhir nomor polisi 0, 2, 4, 6, dan 8 dilayani pada tanggal genap. Masyarakat diimbau memastikan kesesuaian jadwal pengisian dengan nomor polisi kendaraan sebelum datang ke SPBU. Surat edaran tersebut juga menetapkan pembelian Pertalite bagi kendaraan roda 2 maksimal Rp50.000 atau 5 liter per hari, serta kendaraan roda 4 maksimal Rp300.000 atau 30 liter per hari. Pengelola SPBU tidak diperbolehkan melayani pembelian berulang atau tidak wajar pada hari yang sama, baik di SPBU yang sama maupun di SPBU lainnya. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Oh, bang. Bang. Bang.
6: Ya. Ah, ngapa?
5: Cuba gak belikan adik ni garam.
6: Ngapa pula?
5: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
6: Ah, yalah. Sini lah, mana duit dah.
5: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
6: Ayolah, abang pergi duduk ya.
5: Ya. 2 hours later.
6: Assalamualaikum.
5: Salam. Dari mana, Bang?
6: Dari Ngandel, Dek, di Perumpat.
5: Apa buat sana?
6: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tuh.
5: Apa isinya?
6: Nah, inilah, Dek, nih. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
5: Yeah.
6: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tuh Ngandel, yang Ngandel berisi.
5: Berisi? Berisi apa?
6: Nah, itu dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tuh bukan sembarang Ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
5: Bila acara tuh, Bang?
6: Acara setiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
5: Terus tadi tuh Abang Ngandel sama siapa?
6: Tadi tuh Abang Ngandel dengan budayawan, Dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat nih?
5: Tamu tuh budayawan gak ke, Bang?
6: Satu hari itu biasa ada satu tamu, misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tuh gabung lewat telepon?
5: Boleh lah Dek ikut ya.
6: Janganlah.
5: Apa pula?
6: Kosong periuk.
5: Ya, dari tadi betul-betul.
6: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ini.
5: Lapar? Nak makan?
6: Lapar, Dek.
5: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
6: Ayolah ya abang makan tu ya.
7: A few moments later.
6: Ngapa pak sayur ni tau?

Pok Abang, berjumpa lagi bersama Pok Yo yang paling cantik sekota Pontianak. Apa kabarnya Pok Abang? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Amin, amin, amin. Tapi kalau ada yang sakit, galau, gunda gulana, merana, kita doakan bersama juga semoga cepat pulih, cepat sehat seperti sedia kala. Seperti biasa, Mbok Yo akan menemani Mbok Abang dengan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan ya. Nanti ada di jam sekarang lah Mbok Abang, ada pleser, kemudian nanti ada adat kita, ragam irama nusantara, legenda kita, bijak bepantun, hasanah budaya yang malam ini kita putarkan seperti biasa adalah Dayak Kanayan. Kemudian ada bekesah dan lagu-lagu pilihan menemani istirahatnya Mbok Abang. Jadi jangan kemana-mana Mbok Abang, sampai tutup siaran nanti malam ya. Jangan alihkan kemana-mana radionya Mbok Abang. Di hari apa nih? Hari Kamis ya Mbok Abang, Kamis 8 Oktober 2026. Juga nanti kita akan kumandangkan azan maghrib pada pukul 17 lebihnya 37 menit waktu Indonesia Barat, dan azan Isya pada pukul 18 lebihnya 45 menit waktu Indonesia Barat. Nah untuk itu Mbok Abang, siap-siap memanglah kita nih sekarang mau masuk ke program jalan-jalan wisata kita Mbok Abang, yaitu pleser. Nah Mbok Abang ya, pleseran kita pada sore hari ini saya nak ngajak Mbok Abang jalan ke kemana ya, kita ke sebuah festival budaya di Sanggau Mbok Abang, yaitu Festival Budaya Paraji. Paraji atau Paraje? Ah, itulah deh Mbok Abang. Ini maaf kalau saya salah nyebutkannya. Apa tuh Mbok Yo? Nah, ini memang udah jadi festival tahunan Mbok Abang gitu. Jadi saya rasa nih Mbok Abang udah ada yang tahu atau ada yang belum tahu, inilah kita sama-sama memberitahu. Ini adalah tradisional lomba, ada beberapa agenda juga Mbok Abang ya untuk Festival Budaya Paraji ini. Dari tanggal 7 hingga 10 Oktober 2026 dilaksanakannya di halaman Istana Surya Negara Sanggau. Jadi buat Mbok Abang yang berdomisili di sana, bolehlah untuk datang ke sana untuk menyaksikan, mengikuti segala rangkaian kegiatannya gitu Mbok Abang. Di sana juga banyak sekali ada lomba-lombanya ternyata Mbok Abang ya. Nah, tradisi paraji ini pada dasarnya merupakan ritual pembersihan atau tolak bala masyarakat Melayu Sanggau yang meliputi karnaval paraje, tolak ajong, serta tabur bunga. Nah, dalam penyelenggaraan ke-18-nya ini, berbagai agenda dan 9 jenis perlombaan tuh turut memeriahkan acara Mbok Abang. Ada lomba tradisional dan olahraga, kayak pangkak gasing, panahan tradisional, selumak perahu atau sampan perahu. Habis itu ada lomba seni dan budaya juga, ada irama musik gambus, besyair, hadrah, dendang Melayu, tari jepin juga Mbok Abang. Ada lomba kuliner dan kreatif, ini lomba rempah dan kue-kue tradisional khas Kabupaten Sanggau. Serta ada pemilihan Abu Ina atau Ratu atau tokoh perempuan adat. Serta ada hiburan dan pasar rakyat ya di sana. Ada pawai budaya dan pasar rakyat yang melibatkan berbagai paguyuban lokal.

Nah, Bawang, Festival Budaya Praje Pesaken Negeri ke-18 Kabupaten Sanggau ini berlangsung dari tanggal 7 hingga 10 Oktober seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, di sana Ketua Panitia dari Festival Budaya Praje Najori menyampaikan selain pembukaan, festival tersebut diramaikan berbagai perlombaan yang juga melibatkan perwakilan kecamatan dan MABM kecamatan. Nah, jadi semua masyarakat yang ada di sana tumbuh, Abang, dilibatkan untuk ikut dalam setiap perlombaan-perlombaan gitu. Ada 9 perlombaan yang udah saya sebutkan tadi. Ada permainan tradisional, seni dan tradisi yang berkembang di masyarakat Sanggau. Ya pun Bu Abang menambahkan bahwa banyak sekali juga di sana ada pasar-pasar malamnya dan lain sebagainya. Rangkaian perlombaan pun diharapkan ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengenal sekaligus melestarikan budaya lokal gitu. Nah, menarik Bu Abang ya untuk kita berwisata budaya di Kabupaten Sanggau pas bertepatan dengan acara Festival Budaya Praje ini dengan berbagai macam perlombaan yang dihadirkan, kuliner juga Bu Abang, dan stan-stan di sana banyak. Ya kalau ngomong-ngomong soal stan, pasti ada stan kuliner, pasti ada stan-stan pameran apa tuh namanya khas-khasnya gitu. Pasti ada banyak juga di sana. Jadi sila datang langsung Bu Abang. Ya, sampai tanggal 10 masih ada nih 2 hari lagi Bu Abang yang berada di sana atau Bu Abang yang pengen ada agenda mau ke Sanggau, boleh langsung berkunjung ke sana.

Nah, untuk tema tahun ini Bu Abang, Festival Paraje Pesaka Negeri Sanggau itu menarik ya Bu Abang. Yaitu ada yang namanya apa tadi, saya tengok loh, saya cari dulu Bu Abang ya temanya tadi ini. Di sini hilang pula tulisan temanya nih. Saya cari loh Bu Abang, jangan kemana.

0: Nah, temanya adalah Melayu Bersatu Sanggau Maju. Wah, itu dia, bau saya tertengok. Nah, Mbak Abang terselit ya. Nah, tema tersebut Mbak Abang menjadi semangat untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat sekaligus mendorong pelestarian budaya dan sejarah Kabupaten Sanggau. Hadir juga di sana ada para raja dan kerabat kerajaan dari berbagai daerah, juga menjadi bagian penting dalam membangun silaturahmi antar kerajaan sekaligus memperkuat hubungan kebudayaan yang telah terjalin sejak lama. Wah Abang, wow, keren ya pastinya ya. Ramai yang hadir, masyarakat hadir, beberapa orang-orang penting juga hadir, Bu Abang. Di mana kita bisa menengok tradisi yang amat kental, Bu Abang, khususnya Melayu Sanggau yang mungkin ada beberapa dari kita belum tahu, belum pernah nengok, bisa kita saksikan langsung, Bu Abang. Mantap nih. Jadi sila Bu Abang langsung datang ke sana. Tengok langsung Bu Abang juga semuanya, segala agendanya, segala kegiatannya yang pastinya layak untuk ditengok, ditonton, dan kita pelajari bersama. Baiklah, itu dia Bu Abang pelesaran kita sore hari ini di Kabupaten Sanggau. Sebelum itu juga kita nanti langsung Bu Abang akan menuju ke azan maghrib pada pukul 17.37 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu beberapa koleksi lagu religi bersama-sama. Jadi tetap bersama di Perempat RRI Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.

Hukum bersolek bagi muslimah. Berhias dalam ajaran Islam bukanlah sesuatu hal yang dilarang. Penggunaan riasan diizinkan asal tidak berlebihan, utamanya di bagian-bagian tubuh tertentu. Muslimah perlu memahami mana anggota tubuh yang masuk dalam kategori aurat dan mana yang bukan. Riasan yang digunakan hendaknya tidak berasal dari bahan yang haram, berbahaya maupun memudaratkan. Penggunaan produk kecantikan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah produk yang pengaruhnya bersifat sementara dan bukan permanen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah melaknat wanita yang mentato, wanita yang minta ditato, wanita yang minta dicabutkan alisnya atau rambut lainnya yang ada di wajah, wanita yang minta direnggangkan gigi-giginya. Mereka adalah wanita-wanita yang mengubah ciptaan Allah." Diharapkan muslimah tidak berdandan seperti wanita kafir. Subhanallah.

Istirahat yang paling baik, tidur, adalah salah satu istirahat terbaik bagi tubuh yang dapat mengembalikan energi, sehingga seseorang siap menjalankan aktivitasnya pada keesokan harinya. Subhanallah.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Kenapa setiap maghrib harus masuk rumah?
2: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah, sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.

Apakah ada larangan posisi tidur menurut Islam? Salah satu anjuran dalam Islam yang dikenal umat adalah menjauhkan diri dari tidur dengan posisi tengkurap. Anggota lembaga fatwa Mesir, Dar Ifta, Syekh Ahmed Wisha membenarkan bahwa Nabi melarang tidur dengan posisi tengkurap. Dalam sebuah riwayat, pada musim dingin Rasulullah tidur setelah zuhur, sedangkan saat musim panas Rasulullah tidur sebelum zuhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khailullah, istirahat sianglah kalian. Sesungguhnya, syaitan-syaitan itu tidak pernah istirahat siang."

0: sering menguap, pertanda penyakit apa? Menguap memang merupakan salah satu tanda mengantuk atau kurang tidur. Namun, menguap juga bisa terjadi karena faktor-faktor lainnya, seperti kejenuhan atau kebosanan, kurang aktivitas, anemia atau kurang sel darah merah, kadar gula darah rendah, kurang nutrisi, ketidakseimbangan hormon, dan sejumlah kemungkinan lainnya.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.

0: Muabang warga perbatasan Nentikong Kabupaten Sanggau mendapat akses pemeriksaan mata dan 1000 kacamata gratis untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Layanan kesehatan tersebut digelar Kodam 12 Tanjung Pura melalui Kodim 1204 Sanggau bersama Perkumpulan Layan Indonesia Distrik 307 B1 Pontianak di pos lintas batas negara Nentikong Rabu 7 Oktober 2026. Kegiatan menjadi bagian dari rangkaian karya bakti TNI skala besar di Kalimantan Barat. Sejak pagi, ratusan warga dari sejumlah desa di Kecamatan Nentikong mendatangi kawasan PLBN untuk menjalani pemeriksaan mata. Setelah diperiksa tim medis, warga langsung menerima kacamata sesuai ukuran dan kondisi penglihatan masing-masing. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wafil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat, Mbok Abang. Sekarang udah jam 18 lebihnya 10 menit, tandanya kita udah masuk dalam program Adat Kita. Adat kita kali ini yang nak kita bahas tentang filosofi jenang sengkolo atau simbol doa dan penolak bala dalam tradisi Jawa, Mbok Abang. Nah, dalam kebudayaan Jawa sendiri, makanan tidak hanya sekedar berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan fisik, melainkan juga sarana komunikasi simbolis antar sesama manusia, alam semesta, dan Tuhan. Nah, salah satu bentuk kuliner spiritual yang memegang peranan sangat vital dalam berbagai ritual selamatan atau bancan dalam penyebutannya. Nah, jenang sengkolo yang sering juga disebut jenang abang putih atau bubur merah putih.

Nah, dibuat dari bahan dasar yang sederhana, beras ketan, santan, gula merah, dan sedikit garam. Jenang Sengkolo menyimpan kedalaman makna filosofis mengenai asal-usul kehidupan manusia, keselamatan, serta permohonan perlindungan dari segala bentuk mara bahaya.

banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga ugak kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Filosofi Jenang Sengkolo, simbol doa dan penolak bala dalam tradisi Jawa. Nah, Bu Abang, nama Jenang Sengkolo berasal dari dua kata dasar dalam bahasa Jawa, yaitu jenang yang berarti bubur yang bertekstur lengket. Tekstur ini melambangkan persatuan kerukunan ikatan batin yang erat antara anggota keluarga dan masyarakat. Sengkolo yang berarti malapetaka, kesialan, musibah, bencana atau gangguan yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Secara harfiah, jenang sengkolo adalah hidangan simbolis yang disajikan dengan niat utama menolak atau membuang sengkolo agar kehidupan seseorang atau suatu keluarga senantiasa dilimpahi keselamatan, ketentraman, dan keberkahan. Nah, secara visual, jenang sengkolo disajikan dalam satu wadah takir dari daun pisang yang memadukan dua warna kontras, merah, abang, dan putih. Perpaduan ini bukanlah kebetulan estetis semata, melainkan manifestasi dari pemikiran kosmologis Jawa. Jenang abang atau merah yang dibuat dari gula Jawa melambangkan unsur ibu, yaitu rahim, darah, indung, telur. Warna merah mewakili kehidupan awal yang dinaungi oleh pengorbanan dan kasih sayang seorang ibu, dan juga mewakili daya fisik, raga, keberanian, dan semangat hidup di dunia nyata. Nah, jenang putih yang dibuat dari santan melambangkan unsur ayah, kama putih. Warna putih adalah melambangkan benih kehidupan yang memberikan garis keturunan dan perlindungan serta mewakili kesucian, kebersihan batin, kedamaian, dan sisi spiritual manusia. Penyatuan kedua jenang dalam satu wadah melambangkan pertemuan dua unsur kehidupan, ayah dan ibu yang melahirkan diri manusia ke dunia. Jenang sengkolo hampir selalu hadir dalam momentum penting siklus hidup masyarakat Jawa, di antaranya wetonan atau peringatan hari lahir. Disajikan saat peringatan hari lahir sesuai penanggalan Jawa untuk memohon keselamatan dan menyegarkan kembali energi spiritual diri. Pemberian atau pergantian nama dibuat ketika seseorang mengganti nama dengan harapan nama baru tersebut membawa keberkahan dan menjauhkan dari penyakit atau kesialan. Pindah rumah atau pembukaan usaha sebagai bentuk kulonuwun atau permisi kepada alam sekitar dan permohonan agar tempat baru bebas dari gangguan spiritual. Acara mitoni atau tingkeban atau peringatan kehamilan mengharap agar proses kelahiran bayi berjalan lancar dan bayi yang lahir terbebas dari ancaman bahaya. Selamatan atau bancan tolak bala memanjatkan doa agar malapetaka atau sengkolo dapat segera diangkat. Nah, di luar dimensi ritualnya, pembuatan jenang sengkolo mengajarkan nilai-nilai luhur masyarakat Jawa, yaitu sifat gotong royong. Jenang sengkolo yang telah didoakan tidak dikonsumsi sendiri, melainkan dibagikan kepada tetangga terdekat. Hal ini merupakan konsep dari sedekah dan juga mempererat tali silaturahmi antar warga atau guyub rukun. Nilai yang kedua adalah kesederhanaan. Jenang sengkolo tidak dibuat menggunakan bahan-bahan yang mahal. Cukup menggunakan beras, gula merah, dan santan saja. Hal ini menggambarkan bahwa syukur kepada Tuhan tidak diukur oleh kemewahan, melainkan dari ketulusan hati. Yang terakhir adalah pengingat. Kehadiran jenang sengkolo menjadi pengingat agar manusia senantiasa mawas diri. Musibah atau sengkolo seringkali datang akibat kelalaian dan kesombongan. Dengan membuat jenang ini, manusia diajak untuk kembali ke fitrah yang bersih atau jenang putih dengan penuh semangat kebaikan dan jenang merah. Nah, Bu Abang, jenang sengkolo adalah bukti betapa adiluhungnya kebudayaan Jawa dalam mengemas ajaran hidup dan doa-doa spiritual ke dalam bentuk simbol gastronomi. Lebih dari sekedar hidangan tradisional, jenang sengkolo merupakan media untuk mengingat asal-usul diri, menghormati orang tua, menjaga keharmonisan dengan sesama, serta memohon perlindungan kepada Sang Maha Pencipta agar senantiasa terhindar dari segala bentuk malapetaka. Nah, itu dia Mau Abang adat kita pada malam hari ini tentang filosofi jenang sengkolo, simbol doa dan penolak bala dalam tradisi Jawa.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

Dunia seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Bapak, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

Tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswah sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswah atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbok Abang jika ternyata kiswah sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswah pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswah Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswah berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswah terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswah setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswah Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswah pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Wensinch dalam buku Hand Water Boot This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswah Ka'bah berwarna merah, kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswah dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang membuat kiswah berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin. Dan yang membuat kiswah berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswah menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Rompat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

direndahkan, tidak menjadikan kita sampah, disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bawabang, sebanyak 9 kelompok tani hutan KTH akan mendapatkan dukungan pengembangan kopi Liberica di lahan gambut dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Kalimantan Barat. Hari ini desa

0: Di Kabupaten Mampawah, Sambas dan Kayung Utara menandatangani perjanjian kerjasama sebagai penerima bantuan agroforestry, kopi liberika, dan tanaman produktif lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan atas dukungan pendanaan dari program Resource Based Payment. Ganda mengatakan kegiatan pengembangan tanaman kopi liberika dan MPTS Multipurpose Tree Species atau tanaman produktif sejatinya adalah bagian dari dukungan perluasan rehabilitasi hutan dan lahan khususnya di area gambut. Sampai pada proses penandatanganan kerjasama, kegiatan RHL di lahan gambut menurutnya udah melalui tahapan dimulai dari ground check dan sosialisasi awal, pembentukan KTH hingga penyusunan rancangan teknis. Nambah abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.go.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo. Ame lupa.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya setor sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hati lah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik. Karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya. Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.
5: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pelompat Pontianak.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Mbok Abang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Mbok Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Tidak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Mbok Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat. Bang, makan siang yuk. Adek sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Adek nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen?
0: Kepo abang nih, emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
1: Bisa dek, dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang, kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah dek, asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh iyalah, kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan.

0: tangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Radio Republik Indonesia Pontianak mempersembahkan legenda kita berjudul Persahabatan Tupai dan Ikan Gabus yang diangkat dari kisah rakyat Kalbar.

Sahabat budaya, dikisahkan pada zaman dahulu, hiduplah dua ekor hewan, yang mana kedua hewan ini saling bersahabat, walaupun hidup di dua alam yang berbeda, yaitu seekor tupai yang hidup di darat dan seekor ikan gabus yang hidup di danau di daerah Kalimantan Barat. Di antara keduanya terjalin persahabatan yang erat dan tidak terpisahkan. Kedua hewan yang bersahabat ini saling mengasihi satu sama lain dan memiliki moto: berat sama dipikul, ringan sama dijunjung. Apabila tupai mengalami kesusahan, si ikan gabus menolongnya. Begitu pula sebaliknya, jika si ikan gabus dilanda kesedihan, maka si tupai hadir untuk menghibur hatinya. Pada suatu hari, si ikan gabus terserang penyakit. Si tupai sangat sedih dan berusaha berada di dekat ataupun di samping sahabatnya itu. Ia dengan setia menunggu temannya yang sedang sakit. Beberapa hari belakangan ini, badannya begitu lemah. Si ikan gabus tidak mau makan. Dengan kondisi yang lemah, dengan perut yang kosong, tentulah penyakit akan sulit disembuhkan. Si tupai berusaha membujuknya untuk makan, meski sedikit saja. Rupanya, si ikan gabus hanya mau makan dengan hati ikan hiu.

0: Sahabatku Bubus, aku baru saja pergi ke pinggir pantai mencari cacing kesukaanmu. Makanlah cacing ini. Kamu harus makan agar kesehatanmu segera pulih. Soalnya sudah satu minggu kamu tidak makan, sahabatku. Nanti tubuhmu akan melemah. Makanlah, walaupun sedikit.
1: Tidak, Tuhai. Sahabatku, aku tidak mau makan.
0: Mintalah sesuatu padaku, sahabatku. Aku akan mencarikannya untukmu. Asalkan kau mau makan.
1: Benarkah? Apa yang baru saja aku dengar, sahabatku?
0: Iya, apa saja.
1: Baiklah, kalau begitu, carikan aku hati ikan hiu.
0: Baiklah kalau begitu.

berat hati si Tupai mendengar permintaan si ikan gabus. Hal ini merupakan sesuatu yang mustahil. Ikan hiu termasuk binatang paling ganas di lautan. Ikan tersebut hanya hidup di lautan lepas. Menimbang-nimbang itu semuanya, hatinya sedih mengingat kondisi sahabatnya yang terus melemah. Akan tetapi, kehilangan satu sahabat merupakan kerugian yang tak bisa tergantikan dengan apapun. Akhirnya, ia pun pergi mencari ikan hiu. Dengan segenap pikirannya, si Tupai mencari akal bagaimana caranya ia mendapatkan hati ikan hiu. Akhirnya, ia menemukan ide untuk sampai ke kedalaman laut lepas dan bertemu dengan

Sepertinya aku terperangkap pada ucapanku sendiri. Bagaimana mungkin aku dapat memenuhi permintaan sahabatku Bubus ya? Sementara ikan hiu itu kan sangat ganas. Tapi jika aku tidak menurutinya, maka aku khawatir kesehatan Bubus akan semakin memburuk. Bisa-bisa ia akan mati. Aku ada

0: Setelah menemukan ide, si tupai pun meloncat-loncat dari satu pohon ke pohon lainnya dengan riangnya. Ia hinggap di pohon kelapa yang batangnya menjorok ke laut. Pelan-pelan digigitnya sebutir kelapa sampai tercipta lubang yang cukup besar. Setelah airnya habis, ia masuk ke dalam buah kelapa itu. Kemudian, dari dalam kelapa, ia menggerogoti tangkai buah kelapa itu hingga terlepas. Segala ketakutan tidak dihiraukannya. Ia berani menghadapi bahaya besar demi kesembuhan sahabatnya. Singkat cerita, buah kelapa itu pun jatuh tercebur ke laut lepas. Ombak laut yang berdebur dengan kerasnya menghempaskan buah kelapa itu sampai ke tengah. Seketika itu juga, seekor ikan hiu besar mengejar buah kelapa yang terombang-ambing oleh gelombang. Dengan rakus, ia menelan biji kelapa yang dikiranya makanan. Buah kelapa langsung masuk ke perut ikan tanpa dikunyah dahulu. Si tupai keluar dari lubang kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan hiu pun sangat kesakitan dan badannya terbawa arus menuju pantai. Setelah sekian lama menggelepar, ikan hiu pun tiba di pantai dalam kondisi kehabisan tenaga. Dan tidak lama kemudian, ikan hiu pun mati. Si tupai berhasil keluar dari perut ikan hiu dengan membawa hati ikan hiu. Dengan penuh rasa sukacita, dibawanya hati ikan hiu ke tempat sahabatnya, si ikan gabus. Ikan gabus merasa senang dengan kedatangan tupai yang membawa hati ikan hiu. Tanpa ditunggu lama, ikan gabus memakan hati ikan hiu yang terlebih dahulu disiapkan oleh si tupai.
1: Enak sekali hati ikan hiu nih. Terima kasih sahabatku. Papai, kau memang sahabat yang baik.

Sungguh ajaib. Tidak lama setelah memakan hati ikan iu, si ikan gabus pun perlahan-lahan kondisinya membaik dan akhirnya sembuh seperti sedia kala. Ia sangat gembira dan berterima kasih kepada sahabatnya. Kemudian ia berenang-renang dengan riangnya ke dalam telaga. Sungguh bahagia hatinya memiliki seorang sahabat sejati. Sejak saat itu, persahabatan mereka terjalin begitu kuat. Si ikan gabus berjanji akan membantu dengan sepenuh hati apabila suatu saat nanti si tupai dilanda musibah yang sama. Ia akan berada di samping sahabatnya itu selamanya, mengingat jasa tupai yang rela mengorbankan dirinya demi sahabatnya gabus.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
3: Ah, itu dia.
4: Cincah tak sila.
5: Mau beli panci ke Pontianak.
4: Terus?
5: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
6: Makan kelepon di terang bulan.
4: Cantik.
6: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
4: Cantik, sedap.
6: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
4: Betul.
7: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
8: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
9: Lombo Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

kain katun. Coraknya berwarna-warni. Mari Lambo Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: Ya Bu Abang, masih bersama Bu Iya dan Bu Mei di belakang. Dia sempat nak balik, dia sempat singgah lo di silaturahmi. Di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat di jam 8 lebihnya 17 menit Bu Abang ya. Kita udah masuk dalam program kesayangan kita semua, Bijak Bepantun, Bepantun dengan Santun. Nah, silakan buat Bu Abang yang nak bergabung langsung di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Temanya malam ini Pantun Cinta, C-I-N-T-A. Hati-hati ya, Mi. Silakan langsung Bu Abang ya, bersama dengan Boya Bijak Bepantun.
1: Pantun dengan Santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Putri Ayu, olok-olok kubu.
0: Apa kabar?
1: Alias Herunisa.
0: Apa kabar?
1: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Aman terkendali. Silalah pantun kita nih.
1: Pantun sedap makan. Salah.
0: Cubidup.
1: Buah mempelam sedap dimakan. Burung bio dan anak itik membawa anak. Selamat malam Mak Jang ucapkan.
0: Selamat malam
1: kepada Mbok Yo yang cantik di kota Pontianak.
0: Betul.
1: Burung bio terbang melayang. Jauh tinggi masuk ke awan. Wahai Mbok Yo yang manjang sayang. Senyumnya manis sangat menawan.
0: Alamak.
1: Ada keramak memakan dupa. Habis angus dimakan api. Udah lama tidak berjumpa. Rasa kosong di dalam hati.
0: Aduh. Betul.
1: Ada lo. Cinta lagi untuk cinta tu.
0: Siap.
1: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Abis Katalina Kak Jubangin gak sabut tahu bas ingat Kak Jubata.
0: Harus. Makasih Manjang Siti udah bergabung. Penelpon pertama kita selanjutnya Bijak Berpantun. Iya. Dengan siapa di mana?
2: Biasa ni dari Tok Mok ni.
0: Ada lagi.
2: Dari Tok Mok ni. Dari Simpang Banjar ni.
0: Mana anak kesayangan Buntat Kasih?
2: Ini makan dia. Pantun satu dulu Bu Yo.
0: Belum lho, saya nanya kabar lho.
2: Oh, ada kabar ni baik.
0: Alhamdulillah. Siap, salam sayang balik. Silalah pantun dah kau gitu.
2: Kesini raya beli sekali Sarawak. Saya dia masak, kadinya ganyot. Kalau saya dengar Mbok Yo ketawa. Nyantung pamuk rasa nyot-nyot.
0: Tiba-tiba nyot-nyot ya ni.
2: Saking apa nama tu tu. Langsung lagi sejuk tu dah.
0: Pandai.
2: Dah ke dalam makan tu dah tu.
0: Oh gitu.
2: Dah ke dalam dah, ke jantung lah kaya.
0: Bukan lagi ya.
2: Garu kat orang.
0: Udah
2: lah ikut Boyo.
0: Iya.
2: Selalu keluarga.
0: Amin. Selamat malam. Sehat selalu juga untuk Pak Muk sama Kak Aura. Selanjutnya Bijak Berpantun.
3: Pantun dengan Santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Biasa. Kapa kan dah ya?
0: Kasih tahu enggak ya?
3: Ini yang paling cantik di Sekalbang ni.
0: Bukan age. Tak ada dah lawan ni. Ah, sila pantun ne.
3: Hendak bergayo hati berdebang. Oh, Moyo, apa khabar?
0: Oh, khabar baik. Pak Emisa, apa khabar gak ni?
3: Sama-sama baik ni.
0: Ah, alhamdulillah.
3: Hujan pun dah turun dah.
0: Hah? Betul, sejuk-sejuk gimana gitu. Lanjut.
3: Naik ponton, takut tenggelam.
0: Hah?
3: Wife memantun, selamat malam. Itu aja lomba Uyo ya.
0: Iya.
3: Salam pembuka dari saya.
0: Siap.
3: Mudah-mudahan nanti dapat masuk lagi. Tapi saya ini jalur saya satu ini.
0: Apa
3: tak
0: tuh?
3: Ada jalur dua. Kalau dia tak dibuka jalur ini, pasti dapat masuk lah saya. Makasih. Selamat malam.
0: Sama-sama. Selamat malam. Makasih buat Pak Emisa udah bergabung. Berikutnya, bijak berpantun.
4: Berpantun dengan santun, sayang. Apa
0: iya, kabar baik. Dengan siapa di mana?
4: Suaranya.
0: Dengan siapa ya?
4: Yang jaga suaranya.
0: Apa kabar?
4: Sayang, apa kabar?
0: Kabar saya baik. Kabar Bang Jaga Suara apa gak kabar nih?
4: Alhamdulillah, bahkan yang ada siaran hari ini baik dong.
0: Aduh, betul-betul.
4: Tanya lagi gini. Ikan gabus berenang di sungai. Sungainya sangat panjang sekali. Selamat malam Jaga Suara ucapkan. Untuk Mbok Yo yang jaga suara sayang.
0: Aduh, selamat malam juga.
4: Buah mangga jatuh sebiji. Jatuh sebiji menimpa kelinta. Wanita dunia ini semua satu yang jaga suara dan jaga suara sayangi. Hanya Mbok Yo secantik sepuntiana.
0: Aduh.
4: Ada yang lain lagi ya sayang ya?
0: Iya.
4: Takut ada orang sungai kupar. Selamat malam.
0: Selamat malam. Itu dia Bang Jaga Suara. Sila lagi buat abang yang lain yang nak bergabung. Di chat WhatsApp ni ada Bang Ismail Chandra ya. Selamat malam Bok Yo dan Bok Mei, yang Bok Mei dah balik tadi. Monitor jak belum ada pantun. Salam sehat selalu untuk Bok Yo dan Bok Mei. Amin. Makasih Bang Ismail Chandra udah bergabung. Ya, bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya.
1: Masuk lagi Putri Ayu.
0: Putri Ayu gas memang dah.
1: Mbak ya?
0: Hah?
1: Putri.
0: Kincah memang.
1: Kincah. Memasak bawah pukul keras. Kalau jumpa dengan kekasih, dengan suara ya hati udah senang.
0: Betul.
1: Itu elok buat yang. Makasih.
0: Sama-sama. Selamat malam. Itu dia Manjang Siti alias Putri Ayu. Bijak berpantun.
5: Pantun dengan santun, Mbok Yo.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Bang Wardi, Rengas Kapuas.
0: Apa kabar?
5: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dah makan?
5: Udah.
0: Kau tadi kan Kaura kan lagi ngunyah.
5: Lagi ngunyah.
0: Ya. Bang Wardi dah selesai makan dah. Sila. Pantunnya Bang Wardi.
5: Pantun cinta temanya Mbok Yo.
0: Cinta.
5: Ada dua sebenarnya Mbok Yo.
0: Tak apa-apa, 10 pun okey.
5: 10 pun okey. Mantap. Pertama gini ya. Di hari Minggu membeli sepatu. Salah, cop-cop lo.
0: Cop-cop hidup.
5: Cop hidup. Membeli kue bolu di hari Minggu. Membelinya memakai sepatu. Dulu kau bilang cinta kepadaku. Mengapa sekarang kau menduakan daku?
0: Aduh, ya, pelasa si kau itu tuh pelasa ya.
5: Pelasa ya. Terima kasih ya, Dayu. Mantap.
0: Ada lagi?
5: Ada lagi, ada lagi Moyo.
0: Boleh.
5: Ni pantun biasa ni Moyo ya. Buat Bang Hendra ni. Membeli karamel di hari yang cerah. Membelinya di Tanjung Raya. Sungguhlah degil yang namanya Bang Hendra. Apa yang saya umumkan pasti direkam.
0: Oh gitu ke? Pandai pula.
5: Pandai, ketadaan kerja dah tengok Moyo. Rekam suara kita.
0: Bukan-bukan lagi ya.
5: Bukan-bukan lagi kata Moyo. Ah, cukup berapa untuk kami ni Mbok Yoyo.
0: Iyalah.
5: Nanti kau ada waktu saya nyambung lagi Mbok Yoyo.
0: Okey deh.
5: Mbok Yoyo, makasih.
0: Sama-sama. Okay. Itu dia Bang Wardi ya. Sila lagi buat mau abang yang lain nak bergabung di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Bijak berpantun.
3: Berpantun dengan satu.
0: Iya Pak M. Isa.
3: Asam selase jadi rebutan. Main kelayang bersama pian. Kasih sebatas lautan. Sayang sebatas impian.
0: Aduh.
3: Untuk yang titik-titik sekali macam barat, selamat malam.
0: Selamat malam yang titik-titik ni ya. itu dia dari Pak M. Isa. Berikutnya lagi silah nak bergabung bersama saya. Bijak berpantun.
2: Bijak pantun dan santun Bu Yo.
0: Iya Pak Mo.
2: Ini untuk Mak Yang Titi lo.
0: Boleh.
2: Kesungaya bilu ula. Kesungaya beli pisau melati. Untuk belah kuih bahulu. Ini pantun saya untuk Mayang Siti. Mayang Siti semoga sihat selalu.
0: Amin.
2: Kata macam tu ada mak pamuk ni tu tak teluk.
0: Bisa jadi ya.
2: Si jadi. Rasa pamuk tu ada mak jadi tak teluk.
0: Oh gitu ceritanya.
2: Iya.
0: Selamat malam. Bisa jadi. Semua tu bisa terjadi. Berikutnya bijak bawa pantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya. Bau gak disebutan sama Pak Mo.
1: Untuk Wardi lah nih.
0: Boleh.
1: Banyak lidi dibuat penyapu. Untuk menebak si burung dara. Kalau Wardi ngomong begitu, biarlah manjang carikan anak dara.
0: Betul-betul.
1: Amin. Ane untuk pamuk nih. Terus banyak nyamuk hinggap di pokok serasi. Banyak angkerang di pokok manggis. Angkerang tu tahu kan? Jauh tu angkerang tu kerengge. Kepada pamuk manjang ucapkan terima kasih. Orangnya sayang-sayang paling romantis. Makasih Mbak Yo.
0: Sama-sama. Selamat malam. Itu dia dari Manjang City alias Putri. Ayo berikutnya bijak berpantun.
6: Pantun dengan santun, Bu Yu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
6: Anista di Uka.
0: Oh, Kak Anista di Uka. Uka. Kabar baik saya, Kak Anista. Apa kabar?
6: Baik.
0: Alhamdulillah.
6: Kita mantun ya.
0: Boleh.
6: Tunggu sebentar. Air yang dalam bertambah dalam. Hujan di hulu. Belumlah teduh. Cinta di dada bertambah dendam. Luka di hati belumlah sembuh.
0: Aduh.
6: Satu lagi. Laksana mati terbunuh. Mati terbunuh Datuk negeri. Cinta hamba mati berbunuh. Rindu dan adik setiap hari. Satu lagi Boyo.
0: Boleh.
6: Lancang kuning belayar malam. Penuh matan tanah geriting. Cinta hamba bertambah dendam. Rindu tak dapat ditahan hati lagi. Itu aja nih Mbak Ayu ya.
0: Iya.
6: Buat semua pemantun. Makasih. Mohon maaf nih. Mau bangun tidur gak nih? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam. Itu dia Ganista di Uka-Uka. Berikutnya bijak berpantun.
7: Ini baru pantun cinta nih. Ribu-ribu daun nangkaku. Air sembilan jatuh di tapak tangan. Beribu-ribu orang yang merayuku. Hanya seorang yang saya kangen.
0: Aduh, siapa? Cerita lah dengan saya ni.
7: Orang yang merasakan lah.
0: Ayolah, pakai rahasia-rahasia ni. Ada lagi tak? Udah, selesai dah berpantun. Selanjutnya, bijak berpantun.
8: Ya, pantun santun buat you.
0: Iya, Pak Mok.
8: Ini untuk banyak Siti loh.
0: Boleh.
8: Boleh enak saya pakai. Apa lagi? Okey, santai. Boleh enak saya pakai. Apa lagi? Saya lemak. Kalau saya udah romantis. Boleh kamu anjang saya angkat jadi emak.
0: Boleh lah.
8: Tahu lah ada sama anak angkat ngepanguk ni. Kata wajar kau ambil anak angkat, emak angkatnya ada mak mamu ni tak teluk je dia.
0: Tak apalah. Iya, selamat malam. Itu dia Pak Mu, udah bergabung. Sila lagi buat Mbak Abang yang lain, yang baru, mungkin baru bangun tidur, yang belum tahu apa temanya ni. Ni lah tema pantun cinta malam ini. Jadi silalah menyampaikan rasa cinta, rasa kasih sayangnya kepada orang-orang terkasih. Gimana caranya? Bergabung di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Bijak berpantun.
9: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
9: Ini satu pantun tapi Ayang balas ya.
0: Apa tuh?
9: Tantangan untuk Ayang dari Ayang Jaga Suara ni.
0: Aduh.
9: Membuat papan memakai pohon jati. Kucing berlari sambil berdari-nari. Kalau memang Mbok Yo sayang dengan Jaga Suara ini. Tolonglah berikan kepastian sekarang begini.
0: Aduh.
9: Jawab.
0: Kaulah.
9: Bisa jawab belum?
0: Nanti saya balas.
9: Nanti dibalas ya sayangnya.
0: Ayolah.
9: Balas lalu. Ya, selamat malam.
0: Selamat malam. Itu dia Bang Jaka Suara. Berikutnya bijak berpantun.
10: Pantun dengan santun. Banyak nyamuk terbang di pemangkat. Hancur lah orang mangkat gigit nyamuk.
0: Aduh.
10: Ada tikus nak. Es krim habis makan tikus. Kalau Pak Mo anak ngaku mak angkat. Cobalah kirimkan duit 100. Tak banyak sih. 100 jadilah.
0: Makasih
10: Mbok Yo.
0: Sama-sama.
10: Selamat malam.
0: Selamat malam. Itu dia dari Putri Ayu. Ya, jadi sila yang nak bergabung lagi bersama saya, masih saya tunggu di 0811-570-0943 atau di line telefon kita 0561-571-571.

0: masih saya tunggu bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun, Mbak Yu. Masuk
0: iya,
1: aja.
0: Iya, boleh.
1: Dari bayang ke batang kapas. Kapas dipetik tengah hari. Abang hati tak pernah lepas. Adik rindukan setiap hari.
0: Aduh, betul-betul.
1: Pantun, Mbak Yu. Wayah mati ke hulu. Anak kambing mati di dataran. Alangkah sakit menanggung rindu. Bagaikan api makan sekam. Satu lagi, Mbak Yu, ya.
0: Boleh.
1: Kayu jati buat meja. Jati bawah darilah lambang. Sakit sungguh meyakinkan tanda. Bagaikan bunga menunggu kumbang. Satu lagi. Tak ada masuk lagi ni habis ni.
0: Apa pula?
1: Kalau tak ada signal, tanduk rusa sebelah belas. Tanduk diukir bagaikan berpata. Mabuk semut karena gula. Mabuk saya karena cinta.
0: Aduh,
1: terima kasih.
0: Sama-sama. Selamat malam. Itu di Kanista di Uka-Uka. Berikutnya bijak berpantun.
2: Berpantun dengan sopan dan santun.
0: Iya.
2: Apa meredup di atas taman? Pergi ke barat sampai ke Mataram. Kalau hidup tanpa teman, ibaratkan sayur tak bergaram.
0: Mantap.
2: Mana ini?
0: Mantap.
2: Selamat malam.
0: Iya. Oh, satu ya. Saya kira 10 tadi. Oke, makasih Pak Misa. Berikutnya, bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
3: Selamat malam, Bok Yu.
0: Selamat malam.
3: Dengan Putri Bunga Melati di Pancabakti Batu Layar. Apa kabar, Mbok Yu?
0: Kabar baik.
3: Udah makan belum?
0: Udah.
3: Dia nanya Wardi. Kita nanya dia lo.
0: Nih, anak Putri Bunga Melati nih, apa gak? Udah makan belum?
3: Udah. Kita sayur pakis, Mbok Yu. Pokoknya pakis tuh paku-paku, Mbok Yu.
0: Sedap tuh.
3: Ya, sedap.
0: Silalah.
3: Pantunnya untuk orang yang main cinta lah ya. Pokok semua lah yang merasa.
0: Okey deh.
3: Pokoknya ndak pilih satu persatu lah ni.
0: Siap.
3: Apa guna pasang pelita? Kalau tidak bersumbu kain. Apa guna bermain cinta? Kalau tidak berani kau. Makan tebu jangan dikupas. Kalau dikupas hilang manisnya. Cinta baru jangan dilepas. Kalau dilepas payah gantinya. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Oke, Mbok Yu, selamat malam.
0: Selamat malam. Itu dia Putri Bunga Melati di Pancabakti. Selanjutnya bijak berpantun.
4: Bersantun dengan santun. Belanda gitu.
0: Dengan siapa, di mana?
4: Dari Putri Rembulan.
0: Apa kabar Rembulan?
4: Baik, alhamdulillah baik. Satu ni ngantuk dah cuma.
0: Iya.
4: Jangan sejuk aslinya.
0: Pantas agak suaranya agak layu-layu gimana ni?
4: Sebelah. Biasa. Nak belajar lo pantun ni, tak pandai macam ni.
0: Boleh.
4: Satu ya, ya?
0: Boleh.
4: Makanlah asam bercampur gula. Makan dada campur serikaya. Makan batak batu rasa nak bercinta. Kena radar diri dah dulu. Makasih lah ya.
0: Selamat
4: malam.
0: Selamat malam. Itu dia. Makam ya. Saya nak balas lho pantun dari Bang Jaka tadi. Biar tidur nyinyak dia. Pergi ke pasar membeli delima, pulang membawa bunga kenanga. Maaf Bang Jaka, bukannya tak suka, hanya belum bisa membuka pintu cinta. Alamak, buka-buka lagi dah. Selanjutnya, bijak berpantun.
5: Pantun dengan santun, Bu Yo.
0: Iya.
5: Ada satu ya kali ini, Bu Yo, ya.
0: Tak apa-apa.
5: Membeli di hari Minggu. Membeli pelita. Habis itu, membeli buah kurma. Ternyata betul kan lagu. Hidup tanpa cinta bagi taman tak berbunga.
0: Lanjut.
5: Satu ya kali Mbok Yo pantun saya ni. Kita bisa nyambung lagi Mbok Yo ya.
0: Siap. Makasih Bang Wardi ya, udah bergabung bersama bijak berpantun.
2: Ini pantun ada 11 macam nih.
0: Sekali mau nih.
2: Kita alang-alang. Kena sariawan jangan diludahkan. Awan di langit hanya nominan. Setia kawan mari dipartikan. Jangan kawan hanya di jalanan. Makasih.
0: Sama-sama. Saya kira
2: malam
0: saya kira betul-betul 11 butik ni pantun ada, saya tunggu. Selanjutnya bijak berpantun.
5: Berpantun dengan santun cantik.
0: Iya.
5: Apa pantun dari karang dan balas
0: tadi? Aduh.
5: Ya, burung pipit terbang melayang. Sekali juga hinggap di pohon padi. Kalau memang Mbok Yo belum memberikan harapan.
0: Apa tuh?
5: Bang Jaka tetap menunggu sampai mati.
0: Aduh.
5: Itu benar, ya dah. Ada yang lain nih, ya. Nah, yuk, Mbok Yo. Selamat malam, Mbok Yo.
0: Selamat malam. Makasih Bang Jaka Suara udah bergabung. Ada lagi selanjutnya bijak berpantun.
6: Ini pantunnya ibu.
0: Gas.
6: Sakit hati nak meluk gunung. Apa yang tak sampai? Di sana bingung, di sini bingung. Punya abang yang jauh di pantai.
0: Aduh. Lanjut, ada kira.
6: Adil kata lihat jebangin saruda basi ingat kajebang.
0: Arus. Itu dia manjang city kita. Selanjutnya saya bacakan dulu chat WhatsApp yang udah masuk. Ada siapa nih? Ada Bang Hendra di Mempawa. Berpantun dengan santun, Bok Yo. Memakan ikan telur puyuh sambil duduk di depan pintu. Raga kita terpisah jauh tetapi hati kita selalu menyatu. Buat Bok Yo, makasih ya, makasih kembali. Mantap Bang Hendra. Selanjutnya sila lagi Mbok Abang yang nak bergabung di pantun cinta malam ini. Ini ya, bijak berpantun.
5: Berpantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Dengan Mbah Kakung Desa itu Kuala Mandur di Kuburaya.
0: Apa kabar?
5: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat, makan enak, tidur enak.
0: Asik, kalau udah makan. Sila pantun lah.
5: Ya, coba-coba pantun, mudah-mudahan tidak keliru, tidak lupa. Sungguh enak manisnya madu. Madu diambil di dalam cawan. Memang banyak gadis yang ayu. Cuma adik jadi pilihan.
0: Aduh, betul-betul.
5: Betul. Gak bohongin, betul. Setiap detik waktu berganti. Tak pernah balik sepanjang masa. Wajah cantik memang ku cari. Tapi akhlak yang baik pilihan utama.
0: Setuju.
5: Selamat semuanya, mudah-mudahan selalu sehat. adil kata Lino, bacura min kak saruga bersengat kak juga tak.
0: Harus.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam. Itu dia Mbah Kakung udah bergabung bersama kita malam ini. Mantap pantunnya. Berikutnya bijak berpantun.
2: Ya, berpantun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan santun,
0: iya.
2: Bang Berkah.
0: Heeh. Dengan siapa di mana?
2: Bang Berkah. Jauh di mata, dekat di hati.
0: Oh, betul-betul gak nih? Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik-baik sekali.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Yang agak-agak kempes nu dompetnya.
0: Samalah kalau gitu.
2: Awak tu banyak ada jin anak tu, jin PHP.
0: Jangan tanda.
2: Kan?
0: Apa kabar Bang Boyka?
2: Baik sekali. Gitu loh, gitu lagi berdebar-debar.
0: Ngapa pula?
2: Mendengar pantun Mbah Kakung tadi tu.
0: Oh, gitu cerita.
2: Itu mantap sekali gitu loh.
0: Janganlah mau kalah. Kicalah dah.
2: Aduh. Oh, gitu. Jangan suka bermain cinta. Di ujungnya mungkin menderita. Kalau tidak bahagia, pasti menderita. Cintanya belum dapat. Ini yang tak mampu ni.
0: Betul yang begini-begini ni yang bikin bimbang.
2: Kok saya sih? Dah basi lah.
0: Janganlah basi benar.
2: Cuma kata orang tu tinggal hawa lah. Tapi kok nengok-nengok yang
0: bening-bening,
2: yang glowing-glowing tu. Nengok dari jauh je lah.
0: Gitu ceritanya.
2: Kok dekat-dekat tak mampu saya tengok.
0: Oh gitu.
2: Kelepek-kelepek rasa.
0: Nah, ada lagi dah.
2: Kalau Mbok Yu dari kota ulang alik ke kota Syantan, Mbok Yu tu sedikit-sedikit menderita. Apabila dia teringat sama mantan.
0: Benar-benar.
2: Betul kan? Mantannya orang mana tu? Tenang aja. Jalan-jalan ke Tanjung Hulu. Lihat betek tumbang kena banjir. Bang Jaka Suara kayaknya tu mau ngajak ke Pengulu. Apa ke Bang Jaka tu seorang tajir. Mbok Yu tu saya tahu tu.
0: Ngapa ni? Masih ada tak pantun ni?
2: Apa pula tak ada?
0: Kincalah.
2: Malam ini malam Jumaat. Besok malam malam Ahad. Kalau kita tepuk bantal panggil semangat. Itu bukan jual jahat. Tapi itu mengundang
0: siapa?
2: Si jantung hati.
0: Gitu
2: loh. Dulu.
0: Gitu.
2: Kok sekarang sih tak tahulah masih berlaku enggak macam-macam itu tuh.
0: Kinca. Ada lagi dah.
2: Baik nanti yang belakang kamu.
0: Itu.
2: Ini. Masalahnya nih.
0: Oke deh kalau gitu ya.
2: Bercanda doang ya.
0: Iya.
2: Jangan pula diambil hati. Kalau tak ada macam-macam gini. Tak ada lah macam-macam gitu.
0: Betul pula.
2: Tahulah. Minjam lo jin PHP-nya.
0: Dah saya balikkan dah jin PHP-nya.
2: Oh, udah balikkan dah.
0: Okay
2: saya
0: deh.
2: Mau ngasihkan nih.
0: Siapa?
2: Mau ngasihkan Jaka Suara.
0: Oh gitu. Siap-siap.
2: Oke,
0: okay,
2: dadah okay semuanya.
0: Dadah. Itu dia Bang Boyka. Udah bergabung bersama sih lagi buat Mbak Abang yang lain. Bijak berpantun.
7: Selamat mendengarkan.
0: Iya Bang Wardi.
7: Ada
3: satu lagi ni, Mbok Yu.
0: Boleh.
3: Membeli ikan semerah di hari yang cerah. Di akhir pekan membeli roti kap. Buat Pak Hinta, janganlah marah. Nanti kalau saya pantun bukan-bukan, nanti saya dimarahi bokap.
0: Aduh. Bisa pula, enak.
3: Itu lo pantun saya bukan-bukan, nanti bokap saya marah.
0: Bokap nyokap.
3: Pandai, Mbok Yu.
0: Lanjut.
3: Lanjut, itu ya kali Mbok Yu.
0: Oh, iyalah.
3: Mbak Mbok Yu sama bertugas.
0: Selamat malam. Itu dia Bang Wardi. Ya, berikutnya Bijak Bepantun. Halo. Hilang suaranya nih. Hilang suaranya.
7: Halo. Ini untuk Bang Bumika ya. Dipanggil Ba makan yuk jantung. Makan sok sapi kan. Makan sok jantung. Beli boneka di Tanjung Katung. Berdebat-debat tidak jantung. Dengan Abang Rika banyaknya berbantung.
0: Betul lagi.
7: Selamat malam.
0: Itu dia Manjang Siti. Berikutnya Bijak Bepantun.
8: Berpantun dengan santun, say.
0: Iya, say.
8: Ini jawabnya saya.
0: Betul.
8: Jalan-jalan ke Sulawesi. Tidak lupa membeli buku. Saya mau bertanya kepada Mbok Yu.
0: Apa tuh?
8: Kapankah boleh kita bisa bertemu?
0: Aduh.
8: Sakit pusat ini kena temu nih. Selamat malam, sayang.
0: Iya, itu dia Bang Jaka Suara. Udah bergabung bersama si lagi Bu Abang. Yang lainnya masih ada waktu kita sikit lagi. Berikutnya Bijak Bepantun. Halo.
9: Pantun, Bijak Bepantun santun, Bu Yo.
0: Iya, Pak Mo.
9: Siapa tadi masuk di Turki tu?
0: Entahlah.
9: Ngentak wala bamu wala.
0: Ngapa pula ngentak benar ni?
9: Tu untung ada ubat di rumah ni, kalau tak ada ngentak benar lah yang budi kau ni.
0: Sila.
9: Ini Pantun tu Man City lho. Dari Sungai Raya aku memang jos. Baliknya tinggal ke Bang Ipeng. Yang kan Bang Anjang minta 200. Nanti Pak Mok butikan kuih roti gebeng.
0: Betul.
9: Satu pak tu kelalang roti gebeng tu. Bukan itu kelalang. Pak kali.
0: Ada lagi. Iya.
9: Kalau ada semuri ladang, boleh kita numpah mandi. Pak Amok ni tak ada lagi bujang. Kalau ada ni menambah lagi.
0: Pelasahan ini.
9: Selamat malam.
0: Itu dia Pak Mo. Udah bergabung bersama satu penelpon terakhir ya. Bijak Bepantun.
2: Berpantun dengan santun dan sopan.
0: Ini dia penutup kita.
2: Menutup. Buah pelam di atas pontol. Mihun dibeli dua sau dua minum mihun dibeli. Dua saudara. Malam ini saya berpantun. Mohon maaf kalau ada yang salah. Kepada penonton semua, termasuk yang di Kota Madya Pontianak. Saya mohon maaf. Dari mulai masuk tadi sampai sekarang mungkin ada yang salah pantun saya. Saya minta maaf. Tak ada niat lain. Niat saya hanya mencari teman.
0: Siap. Baiklah.
2: Kayu jati dibuat papan.

0: tema-tema yang berbeda dan di jam yang sama untuk Bijak Bepantun Bu Abang. Dan juga Bijak Bepantun malam ini mengakhiri perjumpaan kita juga Bu Abang. Makasih udah ngawankan saya dari sore tadi sampai lah malam ini. Setelah ini masih ada Hasanah Budaya, Dayak Kanayan, dilanjutkan ada Bekesah, dan dilanjutkan juga dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani istirahatnya Bu Abang. Ya, saya pamit Bu Abang dari ruang dengarnya Bu Abang. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, salam budaya dan sampai jumpa Bu Abang.
1: Palinglah lembut si kain katun, coraknya berwarna-warni. Marilah Bu Abang ikutlah Bijak Bepantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita ni miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita ni warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

Selamat malam panangar, Adil Catalino Bacuramin ke Saruga Basengat ke Cubata. Ayung Budaya nianlah acara kasanah budaya dalam bahasa Dayak Kanayat. Nang disiarat melalui Pro 4 RRI Pontianak, Galombang FM 94,3 MHz Man RRI Play. Bersama pengasuh Luciana. Selamat mengikuti.

bacuramin ka saruga, basengat ka jubata. Selamat malam pagi semuanya. Selamat bertemu lagi ka siaran diri malam nian melalui acara Kasanah Budaya RRI Pontianak nang dinyarat melalui Pro 4 FM 94,3 MHz. Pagi semuanya, diri bertemu lagi malam nian ke siaran diri. Apa kabar kita semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, ya batubuh ringan. Anang dingati leku aja panyinta, anang digagok tamu reme, tamu mudah barakat jubata nang dimatampaat engka subayat. Baik pagi semuanya, dalam pertemuan diri malam nian, diri masih bagesah ya ku masalah adat istiadat, budaya adat, tradisi adat. Nah, nang pastinya semua nian selalu ada hubungannya dalam kehidupan diri sehari-harinya. Nah, untuk malam nian, diri mau bagesah ya ku masalah makna dibalik motif ukir masyarakat suku Dayak Kanayat. Nah, pagi semuanya dalam hal pembahasan diri malam nian, pastinya diri uga mau nauan bahwasanya setiap motif ataupun ahenang ta gambar dalam ukiran-ukiran masyarakat suku Dayak nian. Nah, pastinya nian ngarupat suatu namanya nian rati nang ada ka masyarakat suku Dayak ya ku bahwasanya dah ngarupaat suatu hal ukiran tradisional nang selalu ada rati man pastinya uga masyarakat suku Dayak mereka sangat menghormati semuanya nian. Nah, bagi semuanya kade diri misalnya dalam hal nian motif ku pasti ada nang menggambarkan ada nang berbentuk tumbuh-tumbuhan ataupun hewan binatang nang ada ke lingkungan diri sehari-harinya nang digambarat melalui ukiran kak kayu. Nah, nian kadek diri tele biasanya ada dalam ritual adat masyarakat suku Dayak nang ada ke masyarakat adat karumah radak. Nah, biasa diri neleknya dalam perisai, nah ataupun dalam pakaian adat, nah pakaian adat ataupun busana adat, baik nang dipakai nang laki maupun nang bininya. Nah, pasti dalam hal nian kadek diri tele dalam bentuknya, nah biasanya ina jauh dari yang namanya tadi tumbuh-tumbuhan ataupun binatang tadi. Nah, terus dalam hal nian diri pasti mau nauan ahe sebabnya bahwa tumbuh-tumbuhan ataupun binatang selalu jadi nang terdepan, artinya jadi tema ataupun judul judul nang paling menonjol, nang paling utama dalam ukiran motif nang selalu memberikan arti nang sangat luar biasa dalam ukiran masyarakat suku Dayak Kanayat nian. Nah, pastinya diri mau nauan semuanya nian page untuk kowa senape diri namai pembahasan nian talabi dolo diri rehat sebentar untuk nangaran lagu nang mau diputar untuk ngibur kita uga malam nian supaya kita semuanya tambah semangat ya. Ratinya dalam hal nian nang udah merasa kapal latih lalah seharian yang tadi bakar aja taibur manadanya lagu-lagu nang mau kami putar dalam siaran diri malam nian. Baik pagi semuanya, diri dangaran dolo lagu.

untuk ngomongkan tadi masalah ahe sebabnya tanaman ataupun tumbuh-tumbuhan ataupun hewan binatang nian selalu jadi nang terdepan dalam ukiran ke masyarakat suku Dayak Kanayat nian. Nah, jadi bagi semuanya untuk masyarakat suku Dayak Kanayat, kada diri ngomong masalah ukiran ataupun motif nian bukan cuma hiasan. Nah, bukan cuma hiasan. Biar katelean cega, biar katelean edo. Nah, terus dalam hal nian Borneo ataupun nang diri Diap Minian, nah alam nang diri Diap Minian nang udah dibarek jubata kadiri, terutama tumbuh-tumbuhan ataupun binatang nian merupakan cerminan. Nah, cerminan dalam maraga kehidupan masyarakat suku Dayak. Nah, jadi zaman dahulu ya, zaman nenek moyang diri. Nah, mereka nian lah sangat nang namanya cinta terhadap alam sekitar nang mereka diapmi. Ah, sebabnya karena mereka nian alam nian ngarupaat guru mereka. Artinya mereka nian bacontoh ka alam nang mereka diapmi. Nah, karena mereka mengakui ataupun mereka sangat meyakini bahwa alam nang mereka diapmi nian nang dibarek jubata sang pencipta nang jadi sumber ilmu segala-galanya uga nang marek mereka perlindungan. Jadi tanpa adanya alam nang dibarek jubata nian man seisinya nang ada kadalapnya nian, mereka meyakini bahwa mereka ini akan bisa untuk tetap hidup ataupun bertahan. Nah, jadi untuk kau mereka sangat mensyukuri, mencintai ayah nang udah dibarek jubata. Nah, dengan hal nian mereka mencintainya, mereka melestarikan, memudayakan, bahkan mereka menjaga seperti mereka menjaga dirinya sendiri ahe nang ada ka dalam alam. Nah, mereka sangat baik menyakiti ataupun memusnahkan ahe nang ada ka dalam alam. Semuanya mereka cintai, mereka jaga. Nah, jadi artinya memindahkan tumbuh-tumbuhan, hewan ke dalam ukiran nian, nian menurut mereka, mereka nian salah satu bentuk bahwa mereka sangat-sangat menghormati. Nah, karena menurut mereka sebagai pengingat bahwa hubungan mereka sangat kuat antara manusia man alam sekitarnya. Nah, jadi nianlah rati nang sangat mendalam ayat sebab dalam ukiran-ukiran masyarakat suku Dayak Kanayat nian selalu menonjol nang adanya tumbuh-tumbuhan man binatang kadalapnya. Nah, kada misalnya motif dalam hal nian tumbuhan man binatang yang tadi nang paling banyak nang selalu diukir nian man arti-artinya misalnya ada diri tele. Contoh nian misalnya ada motif paku, nah ada motif bunga, motif buah. Nah, dalam hal nian ngahe mereka make motif paku misalnya. Paku nian artinya pakis, bukan paku tapi paku. Nah, kada paku kan untuk memuat sesuatu hal supaya bisa menyatu misalnya dalam pembangunan. Nah, seperti itu. Tapi kadek pakis nian jenis tumbuh-tumbuhan yang bisa dikonsumsi. Nah, atau sulur tanaman. Nah, jadi tumbuh-tumbuhan pakis nang diri tele melengkung. Nah, biasanya kan dalam ukiran ke pakis ke bentuknya selalu berbentuk melengkung. Jadi nian melambangkan pertumbuhan, kelenturan hidup man kerendahan hati.
Jadi ndak sembarangan bahwa motif pakis nian selalu menonjol. Ada dalam ukiran-ukiran masyarakat suku Dayak. Artinya nian tadi melambangkan pertumbuhan, kelenturan hidup man, kerendahan hati. Nah, kadang biasa uga diri ada nele motif bunga, bunga man buah. Nah, bunga man buah nian lambangnya kesuburan, kemakmuran, man hasil dari usaha keras manusia waktu mereka nian bahuma. Nah, jadi lengkungan sulur-sulur tanaman nian menunjukkan bahwa kehidupan manusia nian harus selalu menyatu. Artinya menyatu inak mulih terputus dari akar budayanya. Nah, nian, jadi semua punya arti pakis semuanya, pakis ataupun paku man bunga ataupun buah tadi. Nah, nian kade diri tap contoh dari tanaman ataupun tumbuh-tumbuhan. Nah, kade diri naapnya dari namanya dari binatang. Nah, dari binatang. Nang paling banyak dipakai koa misalnya burung enggang, terus koa burung enggang nian atau rango, naga ataupun asu ataupun asu nian ada naonah asu udas. Nah, nian ada artinya juga pakai semuanya. Jadi nian yang paling banyak dipakai biasanya. Nah, kade burung enggang nian, nah burung enggang ataupun burung rango nian sumber kedamaian, kepemimpinan. Artinya kedamaian kepemimpinan nang luar biasa, nang luhur. Man perantara pesan ke alam atas dunia jubata. Nah, kade mutip asu nian ataupun naga nian artinya kekuatan penjaga, keberanian. Nah, sarata perlindungan dari mara bahayanya atau energi nang kurang baik atau energi negatif. Nah, nian rati dari ukiran nang ditaap dari hewan ataupun binatang, burung enggang man, naga ataupun nasu tadi pagi semuanya. Jadi nian simbolnya kedamaian, kepemimpinan yang luhur. Nah, manuga sebagai perantara pasan ke alam dunia jubata. Kade motif asu tadi ataupun naga nian lambangnya kekuatan penjaga ataupun keberanian. Uga untuk perlindungan dari mara bahayanya ataupun dari mara bahaya ataupun dari energi yang kurang baik tadi ataupun energi negatif. Nah, berarti dalam ukiran-ukiran nian ada uga nilai-nilai yang berbentuk spiritual. Jadi nak asal ukir-ukir leko kan, jadi semuanya punya arti. Nah, jadi semua ukiran-ukiran nian punya arti nang sangat sakral. Zaman dahoya untuk zaman namanya nenek moyang diri D-nya penempatan-penempatan motif ukirnya nih nak mulih sembarangan. Jadi motif-motif tertentu nang dianggap sakral ataupun ada tingkatan-tingkatannya. Nah, jadi spiritual nang paling tinggi kahega bisa diukir ke tempat-tempat khusus, misalnya ke tiang bangunan, nah tiang utama. Nah, terus tempat-tempat untuk nyimpan atribut adat ataupun pakaian-pakaian ketua adat. Nah, ketua adatnya artinya saparati pasirah, tukang tawur, nah seperti kuah. Jadi nak sembarangan untuk penempatannya ukiran-ukiran yang kade kabangunan untuk pihak utama. Nah, kade untuk pembakalan yang tempat-tempat nyimpan
atribut adat. Nah, kadeka pakaiannya untuk pasirah ataupun pasirah pangaraga seperti timanggung, tukang tawur, nah seperti ko. Jadi nak sembarangan untuk penempatan dalam ukiran-ukiran nian zaman zaman nenek moyang diri nian sangat mereka perhatikan ini nak sembarangan. Nah sampai empat nari pun kadek misalnya diri nilai hal yang seperti nian pun diri pasti bisa memahami ataupun ngerti masalah ukiran-ukiran ataupun motif-motif nian. Jadi kadek misalnya hanya untuk sekedar suka-suka leko kan mungkin mereka nape nuan ataupun nape memahami arti yang sebenarnya. Tapi kadek mereka memang mau mengartikan yang sebenarnya, mereka pasti nuan masalah penempatannya. Nah jadi dalam hal nian memang masyarakat suku Dayak Kanayat nian mereka sangat kaya arti budaya. Nah nian bisa ditelek tadi dari ukiran-ukiran kayu, bisa ditelek bahwasanya ukiran-ukiran nang dipamuat kayu-kayu tihak ataupun semua dari jabak makanan ataupun dari pakaian nian. Semuanya nian punya arti, punya makna tersendiri bahwasanya masyarakat suku Dayak nian mereka betul-betul bisa belajar masalah filosofi keharmonisan dalam menjalankan kehidupan dari ukiran-ukiran nian. Nah jadi melalui ukiran-ukiran dari tumbuhan, binatang, nenek moyang diri zaman Hoyanian mereka nitip pesan bahwa selama diri bisa menjaga alam, nah artinya alam pun bisa uga untuk menjaga diri. Jadi kade artinya dalam halian kade diri mencintai aheneng dibare alam kadiri, berarti alam pun akan uga membalas, ia pun akan mencintai diri. Artinya ia bisa marek kehidupan untuk diri. Jadi dalam hal nian tugas diri nian nang sebagai penerus bahwasanya generasi muda ampet nian harus terus melestarikan seni ukir, uga mereka harus nauan ataupun memahami arti dari ahen yang ada ke dalam ukiran-ukiran nian ataupun filosofi yang ada ke dalamnya. Nah kira-kira seperti kola pagi semuanya bahwasanya diri memang harus mencintai yang namanya budaya. Nah budaya yang udah terukir dalam bentuk tumbuhan ataupun binatang yang ada ke dalam ukiran-ukiran masyarakat suku Dayak man penempatannya. Nah baik pagi semuanya, nanti diri masih lanjut pembahasan masalah motif dalam masyarakat suku Dayak Kanayat nian. Tapi diri dang arat nagi lagu untuk lagu diri nang kedua malam nian untuk ngibur kita semuanya. Baik diri dang aragi lagu.

0: Suku Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Pagi semuanya, diri lanjut lagi ke sesi yang terakhirnya. Nanti masih ada sote lagu lagi untuk ngibur kita. Bahwa diri harus mengartikan di balik motif ukir masyarakat suku Dayak Kanayat yang berbentuk tumbuh-tumbuhan maupun binatang yang selalu mengisi ukiran tradisional diri. Nah, tadi diri udah menjelaskan satu persatu motif ataupun ukiran-ukiran yang berbentuk tumbuhan ataupun binatang yang ada ke ukiran-ukiran masyarakat suku Dayak Kanayat. Nah, jadi makanya diri inagi bertanya-tanya bahwa sebenarnya arti ataupun makna dari ukiran-ukiran motif yang tergambar, misalnya kadek diri nelek ke rumah radak, misalnya ada burung enggang man motif-motifnya, nah semua ku ada artinya. Terus misalnya diri nelek perisai ataupun jabak, uga ada ukiran-ukiran motif tikoa. Terus diri tele agi pakaian-pakaian adat dalam masyarakat suku Dayak, nah pasti juga ada motif-motifnya. Nah, seperti itu. Jadi semuanya ini ada artinya bagi semuanya. Jadi enggak sembarang ukir, enggak sembarang ada motif-motif nian, tapi punya arti dalam mengisi ukiran tradisional dalam masyarakat diri. Nah, kadek misalnya masih banyak lagi motif-motif lain. Kadek diri tele dalam ukiran-ukiran masyarakat suku Dayak nian. Nah, seperti halnya juga misalnya bukit cuman nang berbentuk tadi tato misalnya ada gambar-gambar, nah pun ada arti-artinya. Ada paku tadi kan, ada pakis, nah terus ada bunga buah. Nah, nian selalu umum, selalu ada diri tele. Kadek diri tele kan bentuk paku nian kan, pakisnya kan dia melingkar melengkung leko kan, melengkung melingkar leko. Nah, nian melambangkan pertumbuhan, kelenturan hidup man kerendahan hati artinya, bahwa lengkungan seperti betul-betul merunduk leko kan. Nah, betul-betul melengkung. Nah, artinya diri nian memang harus dalam hidup nian diri dalam pertumbuhan hidup diri harus selalu merendahkan hati leko, bahwa diri betul-betul hati dirinya nah betul-betul merendah leko kan, bahwa diri ina selalu meninggikan diri leko kan, ina selalu membanggakan diri leko, bahwa kehidupan dirinya ina harus diri bangga-banggakan, bahwa diri urang nang paling hebat, urang nang paling teratas ataupun urang nang paling tinggi leko kan. Jadi diri harus selalu punya kerendahan hati, walaupun sebenarnya diri nian urang nang hebat leko, tapi diri ina menunjukkan ataupun ina membanggakan bahwa diri ini anurak nang sangat kuat ataupun sangat hebat, sangat punya segala-galanya. Tapi diri harus selalu berperilaku seperti tumbuhan pakis nang namanya melengkung. Nah, artinya pertumbuhan diri pun seperti kuah, kelenturan hidup diri selalu punya kerendahan hati nang luar biasa. Nah, sama halnya juga man bunga man buah tadi kan, subur makmur. Nah, artinya diri nian dari segala kerja keras diri nian yang diri lakukan, misalnya kan misalnya diri bahuma ina sia-sia leko kan. Nah, bahwa nian semuanya kehidupan diri sebagai talino, diri harus selalu menyatu. Nah, jadi diri ina mulilah terputus-putus dari akar budaya diri. Nah, seperti bunga berbunga terus berbuah. Nah, artinya diri harus selalu
subur, makmur dari hasil usaha diri ini yang tadi. Ame sampai terputus. Nah, jadi kalau udah berbunga ya harus jadi buah seperti itu. Jadi dirinya harus selalu menyatu. Nah, ina muli terputus-putus man akar budaya diri tetap harus diri jaga, diri lestarikan. Nah, kalau misalnya dari binatang tadi kan, nah masih banyak lagi motif-motif lain, misalnya selain burung enggang ataupun rangonian ataupun naga. Nah, nian kan artinya melambangkan diri nian harus selalu hidup dalam kedamaian. Nah, uga diri harus punya kekuatan. Nah, diri harus selain punya kepemimpinan yang luhur tadi, ya diri uga harus berani. Nah, diri harus melindungi dari segala hal yang sifatnya inak baik tadi, dari yang membahayakan diri. Jadi diri harus jadi menjaga lah lekwa, sama-sama saling menjaga. Ame sampai diri ke talinunian nang hidup ke alam nang udah dibarek jubatanian. Diri hanya sekedar hidup lekwa, tapi diri inak bisa menjaga hati ataupun inak berdamai lekwa. Jadi diri haruslah jadi kadek misalnya diri harus kuat jadi pemimpin nang sifatnya harus selalu bersifat nang kuat ataupun punya keberanian, nah, untuk melindungi semua nang ada ke alam nian dari segala mara bahaya. Nah, jadi artinya selain koga ya mungkin nilai-nilai spiritualnya uga nang terukir nian nang diri tele ke tempat-tempat khusus tadi kan. Nah, dari tiang-tiang utama rumah ataupun bangunan. Nah, terus gua untuk nyimpan atribut adat ataupun pakaian-pakaian yang dipakai dari pasirah pangaraga diri. Nah, nian pun penempatannya harus tepat. Nah, seperti itu. Jadi ya memang dirinya memang kaya tadi, kaya arti budaya. Nah, diri dari ukiran-ukirannya ya diri udah bisa belajar dari filosofi keharmonisan hidup. Nah, jadi ngelalui ukiran-ukiran baik binatang ataupun tumbuh-tumbuhan. Nah, nian titipan dari nenek moyang diri zaman dahulu ya, bahwa mereka nian diri artinya harus menjagalah alam nian. Semuanya harus diri jaga, karena artinya kada diri menjaga alam dengan baik, nah pastinya pun alam nian akan bersahabat mandiri. Artinya diri menjaga mereka dengan baik, diri inak ngarusaknya, akhirnya ngada ke alam diri gunakan sebaik-baiknya. Nah, artinya mereka pun akan berbalas, alam pun akan berbalas nang terbaik uga untuk diri talino nang padiap kadalapnya. Tapi kada misalnya diri inak mencintai alam, nah diri ngerusaknya, inak diri gunakan sebaik-baiknya. Nah, jadi nah ada salahnya kada misalnya ia nantinya berbalas membarek nang inak terbaik uga untuk diri. Nah, seperti itu. Jadi ada timbal baliknya. Nah, jadi mereka pun pasti bera uga ya kan. Oh, katanya talino udah dibarek nang nyaman tapi nak dijaga baik ya. Artinya mereka pun akan mare uga nang inak baik karena diri inak mencintai mereka. Nah, jadi mereka akan sedih, jadi mereka pun bisa bera uga. Seperti itu. Nah, jadi diri memang harus mereka hidupat nang baik untuk akhirnya udah di bare jubataka diri, diri jaga sebaik-baiknya supaya diri uga namu balasan nang terbaik dari alam nang diri cintai nian. Jadi tugas diri ampet nari untuk urak-urak nang generasi-generasi muda ampet nari supaya
mereka nian pesannya nian harus terus melestarikan seni ukir uga. Selain koga, selain mereka melestarikan seni ukir uga, mereka harus nauan ataupun mereka harus memahami arti dari semua yang ada ke dalamnya. Nah, jadi harus dipahami, harus dimengerti. Ina sekedar misalnya mereka hanya nele ukiran-ukiran, tapi mereka ina nuan, ina memahami arti yang sebenarnya. Nah, pagi semuanya untuk kita malam nian, ya untuk Ahenang udah diri ceritakan tadi mengenai arti di balik motif ukir masyarakat Dayak Kanayan nian, ya mudah-mudahanlah bisa nambah wawasan man kebanggaan diri ke budaya lokal diri. Nah, untuk kau pagi semuanya malam nian, aku ucapkan untuk kita semuanya, mudah-mudahan Ahenang udah di bare malam nian semua punya makna untuk diri semuanya sebagai penerus generasi muda untuk melestarikan budaya-budaya diri. Nah, akhirnya malam nian aku mau pamit ke kita semuanya, tapi sanapenya masih ada sote lagu untuk kita malam nian yang mau diri dangarat. Nah, akhirnya ke ujung acara di malam nian aku ngucapkan untuk kita semuanya selamat malam, salam budaya adil ke talino, bacuramin ke saruga, basengat ke jubata.

0: Sigana pendengar, lekola tadi acara Kasana Budaya dalam bahasa Dayak Kanayat. Ame lupa pendengar, kita bisa nangar kami lagi minggu berikutnya dalam acara nang sama man dalam masalah nang babeda. Dari studio kami nang batugas ngucapan selamat malam.
1: Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: terpaksa berutang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wit, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wit ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih, tapi cemana gak tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wit ya?
1: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih Wit ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab ya Lin.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: kat itu jual tu ya, ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya.
1: Ha, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sana kelak. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport dia nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mau dah?
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli itu. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube.

Susun kue dalam tampah. Kue tradisional semua enak. Ayo Mbok Abang, kita berkisah, berbagi cerita di Pro 4 Pontianak. Selamat malam, Mbok Abang, sahabat budaya yang mungkin saat ini sedang menikmati sunyi, atau mungkin juga Mbok Abang ini sedang mencari kawan di tengah sepinya malam. Senang sekali ya Mbok Abang, saya Nani Saputra bisa kembali hadir menyapa Mbok Abang menjadi suara yang menyusup lembut di antara sudut-sudut kamar dan ruang keluarga Mbok Abang semua. Di berkisah kita malam hari ini, kita akan membuka lembaran kisah baru nih Mbok Abang, sebuah cerpen yang jujur, hangat, dan mungkin terasa tidak asing bagi kita ya, karena terkadang cerita yang dibacakan di sini adalah cerminan dari apa yang pernah kita simpan rapat-rapat dalam hati kita, Mbok Abang. Nah, sebelum Mbok Nan antarkan kisah pertama malam ini, seperti biasa ada yang nak lewat dulu nih, Mbok Abang ya. Kita dengarkan dulu satu buah lagu berikut ini.

Abang-abang, satu lagu dah buka jumpa kita malam hari ini. Sekarang tiba saatnya Mbok Nan akan mengantarkan kisah yang pertama. Siap-siap ya Mbok Abang, dengar kisahnya. Tapi tunggu lo Mbok Nan, katanya saya nak ngambil minum lo. Sila ambil minum lo. Yang lagi merebahkan diri di pembaringan, sila ambil selimut lo atau ganti bantal lo. Silalah dulu ya. Cerita kita malam hari ini yang akan Mbok Nan bacakan atau Mbok Nan sajikan nih, judulnya Melodi di Balik Jendela Jati nih Mbok Abang ya. Siap-siap aja untuk Mbok Abang semua. Kita dengarkan sama-sama cerita atau kisahnya malam hari ini. Melodi di Balik Jendela Jati.

Suara derit sapu lidi yang menyapu dedaunan kering selalu menjadi alarm alami bagi warga Gang Kenanga setiap pukul 5 pagi. Tok Hamzah, lelaki tua berusia 60 tahun dengan garis-garis wajah yang tegas namun teduh, kembali menyapu jalanan kecil di depan rumahnya. Kaki kirinya sedikit diseret, sisa kenang-kenangan dari penyakit stroke ringan yang menyerangnya 2 tahun lalu. Setiap pagi, setelah selesai menyapu, Toa Amjah akan duduk di kursi kayu teras rumahnya, menatap jendela jati berukir di lantai 2 rumah megah milik keluarga Pak Gunawan yang terletak tepat di seberang jalan. Jendela itu selalu tertutup rapat. Namun dari balik jendela bening yang agak berdebu itu, selalu terdengar alunan nada biola yang begitu indah namun pilu. Melodi yang dimainkan selalu sama. Sebuah komposisi klasik sederhana yang selalu berhasil membuat Tok Amjah mengeningkan, menghentikan seruputan kopi hitamnya dan memejamkan mata. Bagi Tok Amjah, nada biola itu bukan sekedar musik. Itu adalah satu-satunya jembatan yang menghubungkan jiwanya dengan ingatan tentang almarhumah putri tunggalnya, Arini. Dulu, Arini adalah seorang murid sekolah seni yang sangat berbakat. Jari jemarinya yang lentik mampu menyihir siapa saja saat menggesek dawai biola. Setiap sore, rumah kayu kecil milik Tok Amjah akan dipenuhi alunan lagu yang dibawakan Arini. Namun, sebuah kecelakaan bus 5 tahun lalu merenggut Arini beserta seluruh impian indahnya. Sejak hari itu, biola kesayangan Arini terkunci rapat di dalam lemari tua, tak pernah disentuh lagi. Tok Amjah tak pernah sanggup mendengarkan musik biola tanpa meneteskan air mata. Hingga 6 bulan lalu, suara biola dari balik jendela jati lantai 2 rumah Pak Gunawan mulai terdengar. Tok Amjah tahu siapa yang memainkannya. Dia adalah Leo, pemuda berusia 20 tahun, putra Pak Gunawan. Leo adalah seorang anak yang memiliki keterbatasan fisik dan mental sejak lahir. Ia jarang keluar rumah dan menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar lantai 2. Suatu sore ketika Tok Amjah sedang membersihkan tanaman di pekarangan, Pak Gunawan menghampirinya. "Tok, maaf ya kalau suara biola Leo mengganggu istirahat Datuk," kata Pak Gunawan dengan raut wajah serba salah. "Saya sudah melarangnya, tapi hanya biola itu yang bisa membuatnya tenang kalau sedang cemas." Tok Amjah menggeleng pelan, tersenyum tulus. "Jangan dilarang, Pak. Justru permainan biolanya sangat indah. Suaranya menghidupkan kembali rumah tua saya yang sepi." Sejak percakapan sore itu, terbentuklah sebuah ikatan tanpa kata antara Tok Amjah dan Leo. Setiap pukul 4 sore, Tok Amjah akan duduk di teras rumahnya dengan cangkir teh hangat. Tak lama kemudian, tirai jendela jati di lantai 2 seberang jalan akan tersibak sedikit. Bayangan Leo terlihat berdiri di balik kaca memegang biolanya. Tok Amjah akan melambaikan tangan pelan, dan Leo, meski dari kejauhan, akan membalasnya dengan anggukan kecil sebelum mulai menggesekkan dawai-dawai biolanya. Selama 1 jam penuh, Gang Kenanga yang sepi akan dibelai oleh melodi indah. Tok Amjah mendengarkannya bagaikan penawar rindu akan Arini. Dalam setiap nada yang dimainkan Leo, Tok Amjah seolah bisa merasakan kehangatan pelukan anaknya kembali. Musik itu menjadi terapi bagi jiwa tua Tok Amjah yang diliputi duka bertahun-tahun. Namun, kehidupan jarang sekali berjalan mulus tanpa badai. Memasuki musim penghujan di bulan November, alunan biola dari balik jendela jati itu mulai sering terputus-putus. Kadang nada yang dihasilkan terdengar sumbang, lalu mendadak berhenti di tengah jalan. Dari jalanan, Tok Amjah bisa melihat samar-samar bayangan Leo yang terkulai lemas di kursi rodanya di dekat jendela. Memegang dadanya
yang kembang-kempis. Pak Gunawan kerap terlihat bolak-balik keluar rumah dengan wajah panik, membawa tabung oksigen kecil dan menyambut mobil ambulans yang sekali-kali datang di tengah malam. Toh Amjad tahu, kondisi kesehatan Leo semakin buruk. Penyakit komplikasi paru-paru dan jantung yang diidap pemuda itu sejak kecil kini berada di fase kritis. Rasa cemas mulai menggerogoti hati Toh Amjad. Setiap sore, ia menunggu di teras rumah dengan hati berdebar. Ia tidak lagi peduli pada dinginnya angin sore atau rintik-rintik hujan yang menyiram tubuh rentanya. Ia hanya ingin mendengar biola itu berbunyi, sebuah tanda bahwa pemuda di seberang jalan itu masih bertahan hidup. Suatu sore yang dingin, hujan deras mengguyur kota. Toh Amjad duduk di teras dengan selimut tebal menutupi pundaknya. Pukul 4:15. Jendela jati di lantai 2 masih tertutup rapat dan gelap. Tidak ada bayangan, tidak ada musik. Hingga pukul 5 sore, alunan biola yang ditunggu tak kunjung terdengar. Hati Toh Amjad semakin tidak tenang. Ia menyambar payung hitam tua yang bersandar di pintu, lalu memaksakan langkah kakinya yang pincang menyeberangi jalan yang tergenang air hujan. Ia mengetuk pintu pagar rumah Pak Gunawan. Tak lama, Pak Gunawan keluar dengan mata yang sembab dan memerah. Wajah pria setengah baya itu tampak begitu lelah dan patah semangat. "Pak Gunawan, bagaimana keadaan Leo?" tanya Toh Amjad dengan suara bergetar, tertutup deru hujan. Pak Gunawan menyapu air mata di pipinya, lalu menarik napas panjang yang terasa sangat berat. "Dokter bilang, waktunya tidak lama lagi, Toh. Paru-parunya sudah sangat lemah. Sejak kemarin, Leo terus mengamuk karena tidak punya kekuatan lagi untuk memegang biolanya. Tangannya terlalu lemah." Dada Toh Amjad berdetak terasa sesak, seolah tertimpa batu yang besar. "Bolehkah saya menjenguknya, Pak?" Pak Gunawan mengangguk pelan dan membimbing Toh Amjad naik ke lantai 2. Kamar Leo sangat luas, namun terasa dingin dan beraroma obat-obatan yang menyengat. Berbagai peralatan medis tertata di samping ranjang. Di atas tempat tidur, Leo berbaring lemah dengan selang oksigen menempel di hidungnya. Di sudut ruangan, sebuah biola tua bersandar di kursi roda, tampak sepi dan berdebu. Saat Toh Amjad mendekat, mata Leo yang sayu perlahan terbuka. Pemuda itu mengenali wajah tua yang saban sore melambaikan tangan padanya dari seberang jalan. Bibir Leo yang pucat bergerak-gerak, mencoba membocorkan kata tanpa suara. Sementara tangannya yang kurus, berusaha menggapai arah biola di sudut kamar. Toh Amjad mengerti ketakutan dan keputusasaan di mata pemuda itu. Leo tidak takut pada kematian. Ia hanya takut tidak bisa memainkan musiknya lagi. Toh Amjad berlutut di samping tempat tidur Leo. Ia menggenggam tangan pemuda yang dingin itu dengan kedua tangan tuanya yang kasar. "Nak Leo," bisik Toh Amjad dengan suara parau. Air mata mulai menetes di pipinya yang keriput. Terima kasih karena sudah menyanyikan lagu untuk Dato dan juga anak Dato di surga selama 6 bulan ini. Musikmu sangat indah." Leo menatap Toh Amjad lekat-lekat. Sebutir air mata menetes dari sudut mata pemuda itu. Toh Amjad berdiri, lalu berjalan mendekati biola tua milik Leo. Ia mengambil instrumen kayu tersebut beserta penggeseknya. Jemari Toh Amjad yang kaku memegang leher biola itu dengan penuh penghormatan. Selama 5 tahun, Toh Amjad menolak menyentuh biola karena rasa sakit akibat kehilangan Arini. Namun sore ini, di kamar yang dingin dan dipenuhi bau duka ini,
Toto Amjad tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia harus mengembalikan melodi itu kepada Leo. Toto Amjad meletakkan biola itu di bawah dagunya. Tangannya gemetar hebat. Ia memejamkan mata, mengingat setiap gerakan jemari almarhumah anaknya dulu, serta mengingat setiap nada yang dimainkan Leo dari balik jendela. Dengan tarikan nafas panjang, Toto Amjad menggesekkan tongkat penggesek ke dawai biolanya. Nada pertama terdengar agak kaku dan sumbang. Namun pada gesekan kedua dan ketiga, memori lama menuntun jemari Toto Amjad. Alunan musik klasik sederhana yang biasa dimainkan Leo mulai mengalun merdu di dalam kamar tersebut. Suara biola itu menembus keheningan kamar, menyatu dengan suara derasnya hujan di luar jendela jati. Di atas ranjang, Leo tersenyum sangat tipis. Dadanya naik turun dengan tenang, menikmati setiap getaran nada yang memenuhi ruangan. Pak Gunawan menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, terisak pelan di sudut kamar. Toto Amjad terus memainkan biola itu dengan seluruh jiwanya. Ia memainkan lagu itu bukan lagi dengan kesedihan, melainkan dengan rasa ikhlas yang mendalam. Melepaskan kepergian Arini dan mengiringi perjalanan Leo. Pada nada terakhir yang panjang dan lembut, gesekan biola Toto Amjad perlahan berhenti. Bersamaan dengan berhentinya nada tersebut, garis lurus pada monitor detak jantung di samping ranjang terdengar begitu konstan. Napas Leo telah berhenti dengan tenang, meninggalkan senyuman kedamaian di wajah pucatnya. Toto Amjad menurunkan biolanya perlahan. Suasana kamar menjadi hening. Beberapa hari kemudian, hujan telah reda di gang kenanga. Toto Amjad kembali duduk di teras rumahnya pada pukul 4 sore. Jendela jati di lantai 2 rumah Pak Gunawan kini terbuka lebar, membiarkan angin sore masuk merawat kenangan. Tidak ada lagi suara biola yang mengalun di sana. Namun di dalam dada Toto Amjad, melodi itu tidak pernah mati. Musik itu akan tetap bergema, mengingatkannya bahwa kehidupan, seberapapun singkat dan penuh penderitaannya, selalu menyisakan keindahan bagi mereka yang saling menguatkan dalam sunyi. Ya, Bu Abang, sedih benar rasanya baca ceritanya ya, Bu Abang ya. Ya, itu tadi satu kisah yang mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai waktu ya, Bu Abang ya. Dalam cerita ini tadi menegaskan bahwa waktu dan kesempatan untuk kita menolong sesama ya, itu sangat terbatas, Bu Abang. Apalagi untuk kita mencintai orang tua itu sangat terbatas. Penyesalan seringkali datang terlambat ketika sosok-sosok orang yang kita cinta, yang kita sayang ini akan terasa ketika orangnya udah tiada. Itu yang, Bu Abang. Jadi buat kita yang masih berada bersama orang-orang yang kita sayang, yang kita cinta, ya Bu Abang, haruslah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Itu tadi ya, Bu Abang. Okelah, kita dah bersedih-sedih tadi dalam sebuah kisah harmoni ya, melodi di balik jendela jati. Kita simak dululah, kita rehat dululah, Bu Abang, dengan satu lagu yang berikut ini.

Baik, Bu Abang, itu tadi lagu pun dah kita dengarkan lagi ya. Kita dah rehat tadi sama-sama. Bu Abang pun dah balik lagi dari apa namanya? Ada yang ke dapur, ada yang ke mana tadi tu? Dah balik lagi. Dah di samping radionya lagi. Kita dengarkan lagi ya, Bu Abang. Satu kisah lagi ni, kisah yang kedua kali ini judulnya adalah Jejak Langkah di Jalur Tua. Kita dengarkan sama-sama ya, Bu Abang.

0: Suara peluit kereta api meraung nyaring dari kejauhan, membelah keheningan stasiun Kutuharjo yang mulai lenggang menjelang senja. Di atas kursi besi dingin peron 3, seorang pria parubaya bertopi pet kusam duduk membungkuk. Jemarinya yang kasar menimang sebuah kompas saku kuno berbahan tembaga dengan tali kulit yang hampir putus. Rian, nama pria itu, mengusap permukaan kaca kompas yang tergores. Jarum kompas itu masih menunjukkan ke arah utara dengan presisi sempurna. Sama persis seperti 15 tahun lalu ketika kompas itu berpindah tangan di lereng Gunung Merbabu. Kalau kita tersesat di gunung atau di tengah pusaran hidup, ingat arah utara ini. Ingat ya, Yan? Suara lembut Dewa kembali bergaung di ingatan Rian, menembus riak waktu yang telah lama berlalu. Rian menghela napas panjang. Udara sore yang dingin membawa aroma minyak pelumas roda kereta dan tanah basah sisa hujan lokal. Hari ini, untuk pertama kalinya setelah belasan tahun berlari dari masa lalu, Rian memutuskan untuk kembali ke tempat di mana segala sesuatu bermula. Rian dan Dewa adalah dua sahabat yang tak terpisahkan sejak masa-masa berseragam putih abu-abu. Mereka dibesarkan di gang sempit yang sama di pinggiran kota. Jika Rian adalah sosok yang pendiam, keras kepala, dan mudah menyerah pada keadaan, maka Dewa adalah kebalikannya. Ia riang, pantang menyerah, dan memiliki imajinasi setinggi langit. Di masa muda mereka, kegiatan mendaki gunung adalah satu-satunya pelarian dari kenyataan hidup yang mencekik. Rian yang berasal dari keluarga berantakan dan Dewa yang harus bekerja paruh waktu demi membiayai sekolah adik-adiknya, menemukan kebebasan sejati di balik rimbunnya hutan dan dinginnya kabut puncak. Di atas puncak tidak ada yang peduli kita ini anak miskin atau anak orang kaya ya, Yan? Ujar Dewa suatu malam saat mereka berkemah di pos 3. Di sini yang penting adalah seberapa kuat kaki kita melangkah dan seberapa erat kita saling menjaga. Rian tersenyum tipis mengingat momen itu. Namun, senyum itu perlahan pudar saat ingatan kembali tentang malam itu di jalur pendakian. Kenangan itu kembali membayangi sebuah malam yang mengubah jalan hidup mereka berdua selamanya. Kereta lokal jurusan desa mereka akhirnya tiba dengan derit besi yang beradu tajam. Rian bangkit menyesuaikan posisi ransel di punggungnya, lalu melangkah masuk ke dalam gerbong. Perjalanan kereta yang lambat menembus hamparan sawah keemasan membawanya kembali ke peristiwa 15 tahun lalu. Saat itu, mereka berdua nekat melakukan pendakian di akhir musim penghujan untuk merayakan kelulusan sekolah. Sebuah keputusan gegabah yang harus dibayar mahal. Kabut tebal dan badai angin mendadak turun menyergap saat mereka berada di jalur pegunungan menuju puncak. Jarak pandang tertutup total dan suhu udara merosot tajam hingga mengupas kulit. Dalam kepanikan menembus kegelapan, Rian terpeleset ke dalam jurang dangkal yang curam, mengakibatkan pergelangan kaki kirinya patah dan tidak sanggup berdiri. Dewa, tinggalkan aku. Lari ke bawah cari bantuan. Teriak Rian malam itu di tengah raungan badai angin. Tubuhnya mulai bergetar hebat diserang hipotermia. Namun Dewa tidak lari. Dengan gigih dan sisa tenaga yang dimiliki, pemuda itu merayap turun ke dasar jurang. Ia memeluk Rian erat-erat, membagikan kehangatan tubuhnya yang makin menipis dan menolak melepaskan genggaman tangannya sepanjang malam yang beku itu. Kita naik bareng, pulang juga harus bareng, Yan. Tegas Dewa dengan bibir membiru. Aku tidak akan membiarkan sahabatku mati di sini. Ketika tim SAR akhirnya menemukan mereka di fajar hari berikutnya, Rian berhasil diselamatkan. Namun Dewa, tubuh pemuda baik hati itu sudah terlalu lama terpapar angin ekstrim karena menyerahkan jaket tebalnya untuk membungkus tubuh Rian. Dewa menghembuskan napas terakhirnya dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Rasa bersalah yang teramat sangat menghancurkan jiwa Rian. Ia merasa dialah penyebab kematian sahabat terbaiknya. Rasa trauma dan penyesalan itu membuat Rian melarikan diri dari desa, memutuskan komunikasi dengan keluarga Dewa, dan hidup berpindah-pindah kota menjadi pekerja kasar tanpa arah tujuan yang jelas, seperti kapal yang kehilangan nahkoda. Selama belasan tahun, Rian hidup dalam bayang-bayang penyesalan, merasa bahwa dirinya tidak berhak untuk bahagia setelah apa yang terjadi pada Dewa. Kereta bergoyang pelan lalu melambat. Suara pengeras gerbong mengumumkan bahwa mereka telah sampai di stasiun kecil tujuan Rian. Pria itu menyapu air mata yang tanpa sadar menetes di pipinya. Lalu turun, menyongsong udara dingin malam desa. Langkah kaki Rian membawanya menelusuri jejak setapak yang kini sudah diaspal mulus. Rumah-rumah kayu lama sudah banyak berganti menjadi bangunan tembok permanen. Namun, tujuan Rian malam itu bukan untuk mendaki gunung lagi, melainkan sebuah rumah panggung tua di ujung jalan dekat kaki bukit. Rumah keluarga Dewa. Dengan dada berdebar kencang dan tangan yang dingin bersimbah keringat dingin, Rian berdiri di depan pintu rumah kayu tersebut. Ia ragu selama beberapa menit, merasa tak pantas menampakkan wajahnya di depan keluarga yang telah kehilangan anak kebanggaan mereka karena kecelakaan. Sebelum Rian sempat berbalik untuk pergi karena rasa takutnya, pintu rumah itu terbuka. Seorang wanita tua dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya berdiri di ambang pintu, memegang sebuah pelita kecil. Wajahnya yang keriput menatap Rian lekat-lekat menembus penggelapan malam. "Rian?" bisik wanita tua itu, ibunya Dewa. Rian seketika berlutut di tanah yang basah, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Isak tangis yang tertahan belasan tahun akhirnya pecah tak terkendali.
1: "Ibu, maafkan saya. Maafkan Rian, Bu," raung Rian dengan suara parau. "Rian yang membuat Dewa pergi. Rian yang penakut yang lari selama ini."
0: Ibu Dewa perlahan berjongkok. Jemarinya yang bergetar dan hangat memegang kedua bahu Rian. Tanpa terasa, ada rasa benci atau amarah sedikit pun di matanya. Wanita tua itu memeluk Rian erat-erat seperti memeluk anaknya sendiri.
1: "Jangan menangis, Nak. Jangan menyiksa dirimu lagi,"
0: bisik ibu Dewa lembut. Air matanya ikut menetes di bahu Rian. "Dewa tidak pernah menyesal menyelamatkanmu. Kenapa kamu harus menghukum dirimu sendiri selama ini?" Ibu Dewa menuntun Rian masuk ke dalam rumah yang penuh dengan kenangan masa kecil mereka. Di atas meja kayu ruang tamu, tertata rapi foto masa muda Dewa yang tersenyum lebar bersama Rian di atas puncak gunung, beserta seluruh surat kusam yang sudah menguning. "Ibu menemukan surat ini di dalam tas ransel Dewa setelah kejadian itu, Nak," ujar ibu Dewa seraya menyerahkan lembaran kertas tua itu kepada Rian. "Dewa menulisnya semalam sebelum kalian berangkat mendaki." Dengan jemari gemetar, Rian membuka lipatan kertas itu dan membaca tulisan tangan sahabatnya yang sangat khas. "Untuk Rian, sahabat terbaikku. Yan, kalau kamu membaca tulisan ini saat kita sudah tua nanti, aku cuma mau bilang terima kasih. Terima kasih sudah mau jadi teman anak nakal seperti aku. Hidupku berat, Yan, tapi melangkah di sampingmu membuat semua beban itu terasa ringan. Masa depan kita mungkin tidak mudah. Kamu sering ragu pada dirimu sendiri. Tapi aku tahu kamu punya hati yang kuat. Dimanapun jalan hidup membawamu nanti, teruslah melangkah maju. Jangan pernah berhenti di tengah jalan hanya karena kamu takut jatuh. Ingat, kalau kamu tersesat, kompas di saku ranselmu akan selalu menunjukkan ke utara. Carilah arahmu dan hiduplah dengan bahagia. Untukku juga." Rian meremas surat itu di dadanya. Beban berat yang meremukkan jiwanya selama belasan tahun seolah terangkat seketika, tergantikan oleh kenangan hangat dan rasa damai yang belum pernah ia rasakan sejak malam kelabu itu. Dewa tidak pernah ingin Rian hidup dalam kurungan penyesalan. Pengorbanan Dewa bukan untuk membuat Rian mati perlahan dalam rasa bersalah, melainkan agar Rian bisa melanjutkan hidup dan melihat indahnya dunia yang tidak sempat dinikmati oleh Dewa. Pagi harinya, sinar matahari terbit membiaskan cahaya keemasan menembus kabut tipis di kaki gunung. Rian berdiri di bukit kecil belakang rumah Dewa, menatap puncak merbabu yang berdiri megah, berhias awan putih di bawah langit biru yang bersih. Ia merogoh saku jaketnya, mengeluarkan kompas tua peninggalan Dewa, lalu menggenggamnya erat. Terima kasih Dewa, aku tidak akan lari lagi, bisik Rian mantap pada angin pagi yang berembus lembut. Rian memutar tubuhnya, melangkah turun dari bukit dengan pinjakan kaki yang kini mantap dan penuh keyakinan. Ia siap melanjutkan perjalanan hidupnya, membawa kenangan cinta dan semangat persahabatan sejati di setiap langkah kaki yang diayunkan menuju masa depannya.
2: Nah, Mbok Abang, itu tadi ya kisah yang udah Mbok antarkan ke Bu Abang ya. Kisah kita yang kedua, jejak langkah di jalur tua Bu Abang. Jalur tua itu menggambarkan jalur masa lalu ya Bu Abang ya. Tapi kisahnya tadi adalah tentang persahabatan sejati ya, yang bertahan melampaui jarak dan waktu Bu Abang. Meskipun bertahun-tahun berlalu ya, dan jalan hidup yang memisahkan, tapi kalau yang namanya udah persahabatan sejati, ikatan emosional serta kepedulian tulus antara sahabat tuh tak akan benar-benar pudar, Mbok Abang. Walaupun jarak memisahkan, walaupun dunia udah berbeda, Mbok Abang. Seperti itu ya, Mbok Abang ya. Jadi kalau Mbok Abang punya sahabat yang benar-benar udah merupakan bagian jiwa tuh Mbok Abang, ya Allah Mbok Abang bahagianya ya. Itu harus dirawat benar-benar Mbok Abang ya. Karena enggak semua orang punya sahabat seperti itu Mbok Abang. Kawan bisa banyak, tapi sahabat sejati payah nak dicari ya Mbok Abang. Seperti itu. Mudah-mudahan lah ya Mbok Abang ya, nantinya Mbok Abang yang punya belum punya sahabat sejati bisa mendapatkan sahabat sejati, sahabat yang benar-benar ada di kala kita susah Mbok Abang. Kalau sahabat dalam kita senang nih, oh banyak ya enggak? Tapi sahabat dalam susah, dalam kesedihan, dalam duka kita itu susah sekali untuk kita temukan. Jadi kalau ada, kita peliharalah baik-baik ya Mbok Abang ya. Bu Abang, demikian tadi dah ya, dah Mbok Nan antarkan dua buah kisah kita malam ini. Semoga bisa menghibur Bu Abang semua ya, di tengah malam yang sepi, di tengah Bu Abang yang pengen cari kawan. Iyalah ya, udah Mbok Nan hantarkan tadi ya cerita-cerita kita. Makasih udah mengizinkan Perempat RRI Pontianak ini mengawal setia Mbok Abang semua malam ini. Ingat ya Mbok Abang, jarak kita nih boleh memisahkan, tapi lewat kata dan nada malam ini kita terhubung dengan kisah-kisah kehidupan kita Mbok Abang. Ya, kalau kayak gitu malam pun udah makin larut nih Mbok Abang ya. Kita pisahlah dulu ya Mbok Abang, untuk kita ketemu di esok hari lagi. Saya Nani Saputra, dan juga nanti ada kakak kita yang manis, ada Kak Eka kita. Pamit undurlah dulu dari ruang dengar Mbok Abang semua ya. Pokoknya selamat beristirahat untuk yang segera akan menuju ke peristirahatan, pembaringan ya. Buat yang masih beraktivitas, selamat melanjutkan aktivitasnya. Oke lah kalau gitu, kita pamit undur, sampai jumpa lagi Mbok Abang. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.
1: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
2: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
1: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
2: Jadi gini Jen, misalnya nikel, dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong, yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
1: Wah, jadi kita gak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
2: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah, industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
1: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
2: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
3: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
4: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenthi dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu, dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Prompat RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Bu Abang, mulailah pagi Bu Abang dengan bincang hangat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Program Pendapat Awak. Awak. Hadir setiap jam 8 hingga 9 pagi. Kami ngajak Bu Abang menyuarakan isi hati, pikiran tentang tema-tema yang akrab di sekitar kita. Dari soal tetangga, pekerjaan, sampai cara menikmati secangkir kopi, semuanya layak jadi cerita. Tidak sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Bu Abang rasakan, pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial kami. Pendapat awak, awak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Lumbo abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Eh. Tunggu kok.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tidak, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan loh, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya, adikku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

0: Ya. Mata mak ni dari tadi kedut-kedut terus. Ada apa ya, ya? Nak dapat rezeki kali ni, ya, ya?
1: Macam-macam jak mak ni, ya, mak. Paling bentar lagi paket yang datang.
0: Serius ni, ya? Soalnya dulu kata nenek, kalau mata kanan kedutan, itu tandanya mau dapat uang kaget. Kalau kiri, nak ada kabar sedih. Ha, mata mak ni sebelah kanan yang kedutan dari tadi. Kalau benar rezeki mak ni, nak pesan online ni sekeranjang.
1: Mak, mak, nenek zaman dulu tu tak pernah scroll TikTok sampai subuh. Itu tu mata tu lagi protes.
0: Ayah ni merusak suasana je.
1: Eh, iyalah. Mitos kau dipercaya. Nanti ujung-ujungnya ATM ayah yang sangsut. Mata mak kedutan tu gara-gara mak dari tadi ngadap HP je. Dah gitu tadi malam tidur sampai jam 2, kan? Jadi otot mata mak tu kejang-kejang. Nah, itu sinyal tubuh kita tu, badan kita tu minta istirahat. Bukan bertanda mau kaya mendadak.
0: Gitu ke ya? Pantaslah ada rasa gimana gitu di mata ni.
1: Cuba HP tu istirahatkan dulu.
0: Yelah, HP-nya diistirahatkan. Kalau gitu, mak mau tidur gak lah dulu ya, ya?
1: Mak, sabar kalau. Kopi ayah belum dibuatkan.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Pendengar dimanapun Anda berada, tidak henti-hentinya kita berdoa dan bermunajat kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di mana saat ini kita yang hidup di buminya ini sedang menghadapi pandemi virus corona yang amat mengkhawatirkan. Memang tiada manusia yang tidak mendapat cobaan, tiada manusia yang terlepas dari ujian, karena segala ujian adalah ketentuan Tuhan yang harus kita lalui dengan kesabaran. Menghadapi cobaan dibutuhkan keikhlasan agar Sang Maha Pencipta memberikan kemudahan. Doa dan permohonan yang kita panjatkan semoga akan membuka jalan, jalan ketenangan yang selalu kita dambakan. Hidup memang terus berjalan, walau cobaan datang bergantian. Maka renungkanlah di setiap kesempatan dan waktu yang hilang itu tidak perlu kita risaukan. Ingatlah bahwa Tuhan bersama orang-orang yang beriman. Semoga Tuhan yang Maha Pengampun mengampuni dosa dan segala kehilapan kita yang telah kita lakukan saat hilap maupun lupa, karena kita hanyalah hamba-Nya yang tiada daya, yang selalu mengharap rahmat-Nya di dunia yang fana. Dengan kekuatan doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan ikhtiar yang tiada lelah, semoga virus corona ini dapat sirna di Indonesia dan di dunia.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini Jumat 9 Oktober 2026 melalui FM 94,3 MHz live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Abang. Alhamdulillah pagi hari ini Mbak Abang ya, kita dipertemukan kembali di Pro 4 RRI Pontianak di FM 94,3 MHz. Di edisi hari ini Mbak Abang, Jumat 9 Oktober 2026. Tentunya bersama saya Mbak Win pagi hari ini akan menghantarkan acara kita di Pro 4 RRI Pontianak. Baiklah Mbak Abang, buat Mbak Abang yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan juga Mbak Abang bisa simak siaran kita di FM 94,3 MHz, di RRI Digital, dan juga jangan lupa Bu Abang streaming kami di rri.co.id. Dan juga jangan lupa untuk follow media sosial Pro 4 RRI Pontianak, Instagram, TikTok, Facebook, maupun YouTube Pro 4. Baiklah Bu Abang, pagi hari ini akan saya sampaikan rekan acara kita yang sudah disusun oleh tim kerabat kerja Pro 4 RRI Pontianak. Diawali nanti dengan hikmah pagi Bu Abang sampai jam 6, namun diawali dengan lantunan kalam ilahi, kemudian nanti dilanjutkan dari jam 6 sampai jam 7 ada kabar Pontianak. Nah, selepas kabar Pontianak ada cari tahu dari jam 7 sampai jam 8, kemudian dilanjutkan dengan pendapat awak dari jam 8 sampai jam 9, kemudian ada ngander selepasnya ya Bu Abang ya, dari jam 9 sampai jam 10, dan tentunya ada jazz musik dari jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Nah, itulah dia Bu Abang rangkaian acara kita pagi ini hingga nanti jam 11 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih banyak lagi acara kami sampai jam 24. Nah, Bu Abang, langsung ya Bu Abang ya, kita di acara kita yang pertama nih Bu Abang, yaitu hikmah pagi yang kami akan sampaikan temanya 4 kunci kebahagiaan hakiki dalam Islam bersama narasumber kita Ustaz Dr. Ferianto SPDI GR MPD. Namun sebelumnya akan kami buka dengan lantunan kalam ilahi Quran Surah An-Nur ayat 35 sampai 38 bersama Qari'ah Fatmah Mutiah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min khalqihi bifadlih. Wa khadala man syaa min khalqihi bimasyiatihi wa adlih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syabiha wa la mithla wa la niddalah. Wala hadda wala juthata wala adha'ala. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azhim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وقال أيضا من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Alhamdulillah kalau Rasulullah SAW. Jamaah Imam Pagi yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang paling utama bagi kita ialah bagaimana kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memanjatkan segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah zat yang maha segala-galanya, zat yang maha menjaga kita, dan pun juga zat yang hanya dialah yang mampu mengistiqomahkan kita untuk selalu ada di jalannya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita umatnya yang penuh dengan salah dan khilaf ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil hisab kala, amin ya mujibas sa'ilin. Jemaah Imam Pagi yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keimanan dan juga ketakwaan adalah satu hal yang wajib kita lakukan. Sebab sikap takwa inilah yang akan menjadi asbab dimasukkannya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam golongan hamba-hambanya yang dicintai dan dikasihinya. Dan sikap takwa ini pula yang akan menjadi asbab dimasukkannya kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jannatul Na'im. Sebagaimana yang Allah firmankan, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi hamba Allah yang memiliki sikap iman dan takwa yang penuh, yang maksimal, ada sisi kemenangan, ada sisi kebaikan. Jemaah Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita semua ditanya apakah kita ini ingin menjadi sosok hamba Allah yang sukses, maka tentu jawabannya pasti semuanya ingin. Maka setiap manusia pasti menginginkan sesuatu, yaitu yang bernama kesuksesan. Namun mesti kita ketahui bahwa sukses dalam sudut pandang kacamata Islam bukanlah hanya sebatas tentang banyaknya harta benda yang kita miliki, tingginya jabatan yang kita miliki, pangkat yang kita miliki. Namun sukses yang sejati yang oleh Islam inginkan adalah kita dapat bahagia di dunia dan lebih-lebih lagi ketika menghadap Allah kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim,
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Sungguh untung, Allah katakan, sungguh untung hamba-hambaku yang beriman, memiliki sikap takwa, yaitu dia yang dapat khusyuk di dalam solatnya. Dan senada hal ini, Rasulullah SAW juga telah sabdakan, Inna Allaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya jika di saat hambanya itu melakukan sesuatu, ia melakukannya dengan niat itqan atau sungguh-sungguh. Maka jika kita melihat firman Allah dan sabda Rasulullah SAW tadi di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa kunci kesuksesan bagi hamba Allah yang iman dan takwa adalah yang pertama, kita mesti memiliki sikap iman dan takwa sebagai pondasi di dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, tentu ibadah yang khusyuk dan istiqomah. Sebab ibadah ini adalah wasilah manusia untuk komunikasi dengan Tuhannya. Dan keistiqomahan adalah sebuah keniscayaan. Dan telah Nabi Muhammad SAW sabdakan, Ahabbul a'malilallahi ta'ala adwamuha wa inqolla. Sesungguhnya amalan yang paling Allah cintai, yang paling Allah senangi adalah amalan yang istiqomah. Walaupun amalan itu kecil, sedikit ataupun sepele. Lantas yang ketiga, untuk mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan adalah adanya sebuah kesungguhan isfon dalam hal usaha. Maka siapapun yang sungguh-sungguh pasti dia akan menuai hasil. Dan yang keempat, kunci kesuksesan di dalam menjalani kehidupan adalah mesti senantiasa memanjatkan doa dan tentu tawakal hanya semata-mata kepada Allah. Maka apapun yang sudah kita lakukan, sesuatu yang telah kita planning dengan baik, maka kita mesti tawakal kepada Allah. Sebab rencana Allah itu jauh lebih baik dibandingkan dengan rencana hamba-hambanya. Jam 5 pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sosok-sosok tauladan di zaman Rasulullah SAW yang telah sukses disebabkan ia menjaga sisi-sisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ada sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Dia adalah sahabat Nabi yang sukses dalam hal perniagaan. Namun ia tetap dikenal sebagai sosok yang dermawan dan taat akan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan Salahuddin Al-Ayyubi, sosok panglima yang memimpin umat Islam yang sukses menjadi pemimpin umat, namun tetap tawadu dan sangat amat dekat dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dan tentu masih banyak lagi sosok-sosok yang lainnya yang telah tentu sukses baik di dunia, apakan lagi ketika menghadap Allah kelak. Jamaah lima pagi yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup kita dapat mengambil hikmah akan sosok semisal Abdurrahman bin Auf, bahwa kesuksesan dalam Islam bukan hanya kaya
dalam bab keduniaan saja atau memiliki kuasa atas jabatannya, tetapi bagaimana menjadikan kekayaan itu, jabatan itu, dan bab-bab keduniaan lainnya dapat dijadikan sebagai wasilah, media untuk senantiasa dapat mendekatkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyampaikan banyak manfaat untuk di tengah-tengah umat. Yakinlah bahwa segala kebaikan yang telah kita lakukan pasti akan kembali kepada kita. In ahsantum li anfusikum, jika kalian melakukan satu amal kebaikan, maka yakinlah kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Dr. Ferianto MPDI, salah satu pendidik di MTSN 1 Kota Pontianak, meminta maaf kepada jamaah hikmah pagi sekalian dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita sehingga nanti di saat masanya malaikatul maut sudah ada di pelupuk mata kita, sudah siap mencabut nyawa kita dan menghadapkan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mati meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mampu dan bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amin ya mujibas sa'ilin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa, serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: Apa itu bekam?
1: Bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Bekam sendiri dipercaya dapat meningkatkan aliran darah di seluruh tubuh. Dilansir dari Men's Health Human Dynamics MD, asisten profesor dari pengobatan anestesi dan rehabilitasi Rumah Sakit Mount Sinai, menyebut bahwa aliran darah merupakan cara tubuh menyembuhkan diri secara natural. Jenis bekam yang dilakukan, bekam kering yang hanya mengisap, bekam basah dapat melibatkan isapan dan kontrol terhadap perdarahan. Praktik bekam pada dasarnya mengeluarkan darah kotor. Teknik ini meniru proses menstruasi pada wanita. Ahli kedokteran Yunani kuno, Hippocrates percaya bahwa menstruasi berfungsi untuk membersihkan diri kaum wanita. Praktisi bekam meyakini darah kotor adalah sumber dari segala penyakit. Efek samping yang bisa ditimbulkan dari terapi bekam diantaranya infeksi kulit, peradangan, luka bakar. Hal ini disebabkan karena jarum dan perangkat hisap yang digunakan bisa meninggalkan luka seperti memar pada kulit.

habatus sauda. Biji jintan hitam berasal dari tanaman berbunga tahunan bernama Nigella sativa dari keluarga Ranunculaceae. Tanaman asli Asia Selatan dan Asia Barat. Di negara asalnya, jintan hitam sering digunakan sebagai bumbu penyedap dan pengawet alami untuk masakan India dan Timur Tengah. Habatus sauda adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di wilayah subtropis seperti Asia Barat dan Asia Selatan. Di India dan Timur Tengah, jintan hitam atau habatus sauda umumnya digunakan sebagai pengawet alami dan bumbu penyedap makanan. Tidak hanya itu, habatus sauda juga dinilai menjadi sumber beberapa nutrisi seperti kalsium, zat besi, jeans, tembaga, tiamin, niacin, fosfor, dan juga asam folat. Menurut Ustadz Dr. Jaidul Akbar, konsumsi habatus sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1 hingga 3 butir tiap pagi, siang, dan malam. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapat manfaatnya. Khasiat habatus sauda digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, asma, radang sendi, infeksi, hingga cacingan.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Pontianak punya berita.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Abang, PT Pertamina Petraniaga PPN Regional Kalimantan memperkuat koordinasi dan pendampingan konsumen seiring perpanjangan pengaturan pelayanan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan atau JBKP Pertalite melalui sistem ganjil genap pada 8 hingga 14 Oktober 2026. Nah, pengaturan tersebut berlaku di 9 SPBU di Kabupaten Sintang untuk menjaga ketertiban pelayanan dan mendukung pemerataan akses masyarakat terhadap Pertalite. Surat edaran tersebut ya bahwa kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan angka terakhir nomor polisi 1357 dan 9 dilayani pada tanggal ganjil. Nah, sementara untuk kendaraan dengan angka terakhir nomor polisi 0, 2, 4, 6, dan 8 dilayani pada tanggal genap. Jadi masyarakat diimbau memastikan kesesuaian jadwal pengisian dengan nomor polisi kendaraan sebelum datang ke SPBU. Dan Bu Abang, surat edaran tersebut juga menetapkan pembelian Pertalite bagi kendaraan roda 2 maksimal 50 ribu atau 5 liter per hari, serta kendaraan roda 4 maksimal 300 ribu rupiah atau 30 liter per hari. Jadi pengelolaan SPBU tidak diperbolehkan melayani pembelian berulang atau tidak wajar pada hari yang sama. Jadi baik di SPBU yang sama maupun di SPBU lainnya. Nampak Abang, dalam pelaksanaannya kode QR My Pertamina yang digunakan harus sesuai dengan nomor polisi kendaraan. Jadi pengelolaan SPBU juga tidak diperkenankan melayani pengisian ke tangki kendaraan yang dimodifikasi. Jadi adapun pembelian menggunakan jeriken ini hanya diperbolehkan bagi konsumen yang memiliki surat rekomendasi dan instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku. Dan Bu Abang, pemerintah Kabupaten Sintang, Forkopimda Kabupaten Sintang dan Pertamina akan bersama-sama mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan peraturan tersebut sesuai perkembangan ketersediaan BBM. Sekian kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan dijala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pond.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
2: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan. Tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
1: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
2: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
1: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
2: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana je. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Okeylah, ke mana raja di laut ya? Siapa ke raja di laut tu, Bu Abang? Ya, raja di laut ya, nelayan ya kan, penakluk laut lah ya pokoknya ya. Tapi itu juga bersyukur ya Mbak Abang, dengan adanya nelayan kita bisa makan ikan, kita bisa menikmati hasil laut ya. Apa hasil laut tuh Mbak Abang? Rumput laut ya, ikan-ikan ya, kemudian seafood-seafood ya. Banyak lah ya Mbak Abang ya, terutama yang biasa dibuat puding, agar-agar tuh kan dari rumput laut ya. Kemudian juga apalagi dari rumput laut Bu Abang, banyak lah ya, selain puding-puding agar-agar tuh yang dari bahan utamanya yang terbuat dari rumput laut ya kan. Rumput laut juga yang bisa kita makan tuh nori kan, orang-orang Jepang, Korea itu makanannya tuh nah Bu Abang ya, yang udah jadi kan, udah diproses, tinggal kita gulung ya, pakai nasi campur lauk-lauk semua ya. Ada sosisnya, ada macam-macam lah, ada apa gitu, timun ya kan, ada wortel, nanti baru digulung-gulung baru dimasukkan ke mulut buat sarapan pagi ya kan. Sama gak lah dengan nasi ya. Jadi memang orang Asia rata-rata masih bisa lah makan nasi ya. Nah, yalah Mbak Abang, pagi hari ini yang lagi lagi di jalan ya kan, ada nemu-nemu macet apa di jalan tuh ya, biasa Mbak Abang pagi-pagi ini tak usah nak heran ya, lalu lintas aktif semua meskipun hari Jumat ya kan. Hari Jumat orang banyak olahraga ya, tapi kalau udah kondisi kurang memungkinkan ya, jangan pula nanti lalu kita lari, nafas kita ngos-ngosan menghirup udara yang kurang segar ya, masih ada asap-asap sikit, sama gak kan, kita nak olahraga, nak sehat, tahu-tahu paru-paru kita pula ya penuh dengan asap nanti. Bilang Mbak Abang ya, buat yang lagi jalan mobile nih, kena yang macet ya, mungkin ada jalan alternatif, kalau enggak ya bertahan, bersabar lah ya. Kemudian kalau yang jalannya santai, yang kebetulan jalannya lagi mulus-mulusnya ya, tenang ya gitu kan Bu Abang ya, longgar gitu ya jalannya ya, jadi bisa melaju, tapi bukan berarti melaju ngebut ya kan, tapi bisa jalannya lebih nyaman gitu Bu Abang, bandingkan harus berhenti jalan karena tadi ya macet. Tapi ya mesti bersabar, berarti harus ini gak, kata orang Melayu bilangnya, bangun lebih awal, kemudian pergi lebih awal, siap-siap lebih awal. Tapi Bobby nanti kami datang ke awalan, tak apa-apa nunggu di kantor ya kan. Ada yang tak mau ya, ngopi-ngopi dulu lah kalau misalnya ke awalan, nanti kok ada jamnya baru tugas ya. Sampai lebih awal kan tak masalah, kalau ada barang yang tinggal kita bisa menyelesaikannya dengan santai ya. Apalagi kalau misalnya ada anak sekolah nih, kebetulan ujian kan, datang pas mau mepet-mepet pas nak ujian, ada yang ketinggalan pula, macam-macam ketinggalan ya, kartu ujian dan sebagainya lah, apalah, handphone lah apa kan yang dipakai buat ujian online kan. Nah, tak bisa balik lagi. Dah macam mana? Waktu dah mepet benar ya. Mau tak mau minta tolong kawan-kawan pun ujian. Sama-sama perlu, gak sama-sama makai. Jadi tak ada salahnya Bu Abang, selain kita prepare dari malam, apa-apa yang perlu kita siapkan ya, kita catat dulu buat agenda, apa-apa kebutuhannya. Kalau kira-kira belum maksimal, ataupun misalnya kita lagi di apa, setelah kita beres-beres di menunggu waktu, ada pula teringat, ada yang ketinggalan nih, ada yang lupa, kan bisa ditambah gitu Mbak Abang, dimasukkan ya. Jadi waktu tuh kalau misalnya lebih banyak waktu kita luang, nah itu malah lebih baik Mbak Abang. Jadi apa-apa yang udah kita siapkan itu minim sekali ya kesalahan ya, minim sekali ketinggalan lah kalau kita prepare lebih awal gitu. Walaupun seandainya malam udah kita yakin nih barang-barang semuanya udah sesuai ya dengan apa yang kita butuhkan, nah pagi-pagi mungkin ada yang lagi, kita cek lagi ya pas mau berangkat, kita spend waktu ya Bu Abang ya. Jadi kalau kita lihat ada yang ketinggalan lagi kan, masih bisa disiapkan gitu. Tapi kalau udah buru-buru semuanya ya, nah sahilah kata orang Melayu, ada yang ketinggalan ya. Nah, kalau ada ketinggalan, apalagi mau ujian, nah itu yang sangat disayangkan ya. Kalau hanya sekolah biasa ketinggalan, itu
itu mungkin wajar. Atau kerja ada yang ketinggalan, bisalah kita nitip ojek online gitu Mbak Bang untuk ngambilkan barang kita, atau orang rumah kita kan tak antarkan. Tapi kalau udah ujian, nah itu barang yang ketinggalan penting pula, mau pinjam dengan siapa? Kawan, kawan pun butuh. Beda kalau kita mengerjakan ujian kayak dulu ya, tahun-tahun sebelum menggunakan handphone online ini kan, kita pakai kertas. Kalau kurang apa namanya, enggak bawa pulpen misalnya, lupa gitu ya. Nah, pulpen bisa kita pinjam kan, penghapus, pensil dan sebagainya bisa kita pinjam. Tapi kalau handphone, nah gimana tuh ya, kan susah sendiri gitu. Belang babang pagi ini yang lagi mobile di jalan ya, ya mudah-mudahan sampai dengan selamat ya, dan juga bisa menikmati kiri kanan jalan. Ngapa mbokin kiri kanan jalan? Iya, kadang kita kan berhenti nih. Nah, berhenti mungkin ada yang kita lihat pinggir-pinggir jalan, suatu waktu nanti akan kita butuhkan ya. Misalnya sekarang kan jarang nih tempat fotokopi nih Mbok Abang. Nah, saat kita butuh nih, sekarang ini susah kali mau cari fotokopi. Kalau enggak sekarang pakai print ya. Nah, pakai handphone. Tapi kalau udah darurat-darurat kita butuh ya. Nah, oh di sini ada tempat fotokopi. Oh, di sini ada toko ini ya. Oh, ini ada pasar sini. Oh, ini ada penjualan oleh-oleh. Oh, di sini ada jual baju thrift dan sebagainya. Jadi kita kalau sewaktu-waktu, oh ini tempat makan yang western ya. Ya nanti kawan-kawan misalnya, kita mau makan di mana nih ya? Oh coba di sini, nah, gitu. Jadi kita tuh tahu gitu Mbak Abang, sambil kita jalan sambil lihat-lihat di sekitar kita mana sih tempat-tempat yang nanti akan kita, ya suatu saat akan kita kunjungi, dan saat kita butuh di mana ya tempatnya ya. Nah, kita tidak perlu tanya lagi dengan orang lain. Oh iya, kemarin kita jalan ada nih gitu ya. Baiklah Mbak Abang, sambil nanti kita dengarkan lagu, juga nanti ada info-info yang akan saya sampaikan ya. Kali ini saya akan persembahkan lagu ya untuk mengiringi aktivitasnya Mbok Abang dari koleksinya Happy Asmara.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Abang, di sini jak ya. 94,3 MHz.

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi aek yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Ani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Baik, Mbak Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Mbak Abang, kita lanjut lagi Mbak Abang informasi kita pagi hari ini ya Mbak Abang ya. Masih dari rri.co.id Mbak Abang. Jadi ada 9 kelompok tani hutan atau KTH Mbak Abang. Ini akan mendapatkan dukungan pengembangan kopi Liberica di lahan gambut dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Kalimantan Barat. Jadi kegiatan ini Mbak Abang untuk pengembangan tanaman kopi Liberica dan MPTS atau Multipurpose Tree Species atau tanaman produktif ini sejatinya adalah bagian dari dukungan perluasan rehabilitasi hutan dan lahan khususnya di areal gambut. Jadi sampai pada proses penanganan kerjasama kegiatan RHL ini di lahan gambut ini udah melalui tahapan dimulai dari ground check dan sosialisasi awal pembentukan KTH hingga penyusunan rancangan teknis. Nah Mbak Abang, Direktur Perkumpulan Bentang Kalimantan Tangguh Antonius Priani Wijaya ini berharap bahwa bantuan yang nantinya akan disalurkan ini menjadi bagian dari perluasan aksi mitigasi perubahan iklim dan mendukung upaya peningkatan sumber pendapatan bagi masyarakat. Dan bantuan dengan dukungan pendanaan dari BPDLH ini ada syarat dan ketentuan dalam operasionalnya di lapangan dari proses sosialisasi awal hingga perawatan tanaman nanti. Jadi standar perlindungan atau safeguard dalam pelaksanaan kegiatan ini diantaranya pada saat penanaman limbah plastiknya ini harus dikumpulkan dan dibuang di tempat yang seharusnya atau petani yang menanam menggunakan perlengkapan keselamatan yang layak.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Ya. Mata mak ni dari tadi kedut-kedut terus. Ada apa ya, ya? Nak dapat rezeki kali ni, ya, ya?
1: Macam-macam jak mak ni, ya, mak. Paling bentar lagi paket yang datang.
0: Serius ni, ya? Soalnya dulu kata nenek, kalau mata kanan kedutan, itu tandanya mau dapat uang kaget. Kalau kiri, nak ada kabar sedih. Haa, mata mak ni sebelah kanan yang kedutan dari tadi. Kalau benar rezeki mak ni, nak pesan online ni sekeranjang.
1: Mak, mak, nenek zaman dulu tu tak pernah scroll TikTok sampai subuh. Itu tu mata tu lagi protes.
0: Ih, ayah ni merusak suasana je.
1: Eh, iyalah. Mitos kau dipercaya. Nanti ujung-ujungnya ATM ayah yang sangsut. Mata mak kedutan tu gara-gara mak dari tadi ngadap HP je. Dah gitu tadi malam tidur sampai jam 2, kan? Jadi otot mata mak tu kejang-kejang. Nah, itu sinyal tubuh kita tu, badan kita tu minta istirahat. Bukan bertanda mau kaya mendadak.
0: Gitu ke ya?